Nanti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mi banda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta tur mi banda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kami menunggu Perempat Budaya di Bandung. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Perempat AM 540 kHz yang melalui RR digital dan juga audio streaming. Masih ditemani saya Nia Iswara, tentunya menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Dan selepas kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam wanda degung klasik, berikutnya tentunya Sampurasun Pasundan kembali menyampaikan ragam informasi dan obrolan atau wangkongan yang akan kami hadirkan pada pukul 8:30. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan mengawali informasi pertama pagi hari ini, seperti biasa kami akan hadirkan atau sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya.

Baik, Om Dangu, Perempat Budaya Bandung, Silmungko Kota Bandung, tentunya kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bandung. Ini berdasarkan data BMKG, yang mana Kabupaten Bandung diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara berada pada rentang 61 hingga 91%. Kondisi ini membuat udara tentunya terasa sejuk, terutama pada pagi dan malam hari. Sementara itu untuk Kota Bandung sendiri juga diperkirakan akan diguyur hujan ya, tetapi hujan ringan. Suhu udara berada pada kisaran 21 hingga 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban antara 55 hingga 92%. Kelembaban yang cukup tinggi menunjukkan potensi pembentukan awan hujan masih cukup besar sepanjang hari. Dan kaum dangu, tentunya cuaca hujan ringan pun diperkirakan tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan, terutama untuk warga-warga Bandung ya. Namun dihimbau juga tentunya warga tetap membawa payung ya atau jas hujan saat bepergian untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat menjadi terjadi ya sewaktu-waktu. Dan bagi Anda juga pengguna jalan diingatkan tetap selalu meningkatkan kewaspadaan saat berkendaraan, karena tentunya kondisi jalan yang licin akibat hujan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalur dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi maupun kawasan perbukitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yoga Suara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Pasundan. Aduh, santan tarompet, parantos neretet, tabu 7 langkung 23 menit simbol santan tarompet ngundang ka sumangetan ya. Janten sanos dinten Minggon ayeuna tangtosna kaum danggun teu nuju aktivitas barang damel, tapi barang damelna di dapur. Mohon komo deui pangitan ibu-ibu menuju gegero, bapak-bapak menuju biasa we nongkrong pangitan di buruan di tepas sambil ngabako ya. Di sarangan perupropa tera di Bandung. Oke, biasana pangintan-intan minggu mah dianggo kanggo acara keluarga nu bade angkat-angkatan ka tempat-tempat destinasi wisata atau tapi tempat-tempat ameng. Ah, pokoknya pemenyeruskan tempat ameng mah di Jawa Barat mah seueur pisan teu kada tebi-tebi ka luar negeri nya. Kajabi pangintan memang ada satu keinginan yang memang sama sekali tidak sama situasinya di dalam negeri, sapertos nonton F1 misalnya tanya nonton Piala Dunia data aya di urang mangga eta mah nya. Kaum danggu tumali sarang tempat destinasi wisata. Ieu seueur pisan aya sababaraha tempat di daerah Lembang Subang ya. Aya namina teh Flora Wisata Bunga di Castello Ciater Subang. Ieu ngalaman lonjakan pengunjung salami libur marurang kali. Naik nanti kacatat dugikan ke 30% dibanding hari biasa. Di Senin dugikan ke 13 Juni kamari gitu ya. Rata-rata jumlah wisatawan anu sumping teh aya dina kisaran 500 dugikan 800 jalmi per hari. Nah oge angka ieu teh panginten kacidang melambung tina rata-rata harian normal anu mung 350 dugikan ke 600 pengunjung. Tah lonjakan ieu teh dirojong seueur keluarga anu memang ngampanfaatkeun libur sekolah kanggo wisata. Oh, nah, tamu anu tos ngalakukan reservasi saat acana oge ngiring nambah pinuhna ieu tempat gitu. Sapertos aya sababaraha spot favorit wisatawan, masih area taman bunga, biang lala, oge rumah hybrid anu nuansa Eropa teh geuningnya. Oge cuaca sejuk Ciater janten daya tarik utama kanggo para pengunjung oge wisatawan sarang marurang kali. Nah, panginten ti pihak manajemen di Castello oge nambih personel loket. Oke, petugas parkir kanggo ngirangan antrian supados langkung nyaman gitu nya. Jam operasional loket oge diperpanjang supados pelayanan tetap lancar nalika jam-jam anu memang pinuh ya. Oke, pihak Flora Wisata oge nyayogikeun spot foto nu panganyarna oge food court tambahan. Nah cenah ieu beti ayakeun margi teh hiji lengkah dilakukan supados wisatawan atawa pengunjung nyaman sanes jumlahnya ningkat pisan gitu ya. Oke, panginten sababaraha atawa napi ti pihak manajemen oge optimis yang tren kunjungan positif bakal terus lumangsung dugi ka akhir masa libur gitu nya. Nanging panginten kade ya kaum dangunya ngahimbau oge wisatawan bapak ibu marurang kali naon namina teh mesen tiket online oge reservasi satu acana tah ieu teh langkah anu kanggo biar kita teh pas datang ke venue atau napi ke tempatnya tos siap gitu. Upami enak orang tereservasi heula teh tatara sula bilih pas sumping ka ditu teh tos pinuh tos padet janten orang rada-rada kucewang kayaknya. Langkung saya pangitan saran mah reservasi terlebih dahulu nya kanggo narusin kesiapan sareng saja bina. Wah, upami ninggal kieu mah berartinya urang Jawa Barat teh balaleunghar. Alhamdulillah saleueur artos amin Bu. Amin. Seueur artos teras namina teh naon rejekina oke. Mungkin bisa jadi ini karena menabung ya. Margi pangitan hiji cigahna teh wajib ayeuna mah. Saupamina urang teh nyandak amang pala putra putri urang anu sadidintana memang sakolah gitu ya digeder. Mungkin bisa meluangkan waktu pas hari libur enggak kumpul sama keluarga di rumah takutnya bosan ya, menyisihkan uang beberapa untuk pergi ke Lembang ke tempat-tempat wisata anu caraket we. Kajabi ti pangitan ieu teh ngahibur murang kali urang nge-refresh kembali ya otaknya. Nusa di dinten memang ya bersekolah mengais ilmu. Juga ini dapat dijadikan satu momen di mana mendekatkan keluarga apalagi mungkin ibu bapakna wanita karir, bapak noki damel murang kalihnya sekolah. Janten hiji momen memang harus ya untuk dapat lebih mendekatkan kembali keluarga, lebih dekat langkung raket. Eta mah pilihanna bade kamana wae ge pana seueur moal seepeun di Jawa Barat mah ya enggak sih?

Dengan tarif yang terjangkau, tentunya Anda bisa mengunjungi Gua Sunyaragi, destinasi wisata yang luar biasa di Kota Udan Cirebon. Mahakarya para sesepuh Cirebon yang masih berdiri kokoh sampai dengan saat ini.

0: Beda dengan bangunan peninggalan kerajaan di Nusantara yang biasanya dibuat dari batu candi atau batu merah, Goa Sunyaragi di kota Cirebon ini terbuat dari tumpukan batu karang yang menyerupai goa bangunan peninggalan Sultan Cirebon, memadukan gaya arsitektur Hindu, Islam, Cina, dan Eropa. Tidak mengherankan jika Goa Sunyaragi menjadi salah satu peninggalan sejarah paling unik di Cirebon. Goa Sunyaragi yang dikenal sebagai Taman Air Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi, dulunya tempat peristirahatan dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Fungsi komplek goa kemudian berubah seiring perkembangan zaman. Pada masa penjajahan, bangunan ini kerap digunakan sebagai tempat mengatur strategi melawan penjajah Belanda. Ada dua sumber sejarah terkait pembangunan Goa Sunyaragi. Pertama adalah berita lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton yang disebut Carub Kanda. Sumber kedua adalah Carubanagari yang berasal dari buku Purwaka Carubanagari. Kitab ini adalah tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arca Carbon. Menurut Carubanagari, Goa Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Goa Sunyaragi lalu mengalami perombakan dan perbaikan. Sementara berdasarkan Carub Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari Sunyaragi ini dibangun karena pesanggrahan Giri Nursapta Rengga yang berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon. Karena itulah, Pangeran Mas Muhammad Arifin II berinisiatif mendirikan pesanggrahan yang baru pada tahun 1458 Saka.
1: Dan berwisata di kawasan Cirebon, terutama di Goa Sunyaragi, luar biasa, merupakan destinasi unggulan di kota Udang Cirebon, ya, di Pantura, tempat yang paling banyak dikunjungi. Dan biasanya itu pengunjung itu kebanyakan pagi hari udara masih sejuk, kemudian juga pada sore hari matahari sudah mulai redup begitu. Ini sangat indah sekali melihat matahari yang sudah mulai surup, kata orang Jawa, ya. Sekarang ini ada wahana baru seperti sepeda terbang, kemudian balon terbang, lalu panahan dan juga ayunan, ya, ayunan terbang. Ini sangat diminati kaum milenial. Jadi ternyata terobosan-terobosan baru, inovasi baru terus dikembangkan di kota Cirebon ini, terutama di Goa Sunyaragi, untuk menarik wisatawan yang datang. Dan keunggulan dari destinasi wisata Goa Sunyaragi ini sebagai apa ya, warisan leluhur begitu, ya, usianya sudah lumayan tua, 400 tahun kabarnya.

Beberapa bangunan di kompleks goa ini memiliki fungsi masing-masing pada masa lalu, Mande Beling. Biasanya dipergunakan Sultan untuk beristirahat saat mengunjungi Sunyaragi Mande Beling yang berbentuk joglo berpagar

kayu dengan pecahan beling yang ditempel pada bagian bangunan. Ada pula bangsal jinem, tempat sultan memberikan pengarahan atau wejangan kepada para pengikutnya. Bangsal ini juga dipergunakan sultan dan anggotanya untuk menyaksikan prajurit yang tengah berlatih perang atau bela diri. Gua pengawal berfungsi sebagai tempat berkumpul para pengawal dan pengiring sultan. Lalu ada juga gua pandeke pasang yang digunakan untuk membuat senjata seperti keris, tombak, dan juga barang logam lainnya. Tahun 1852, taman ini sempat diperbaiki karena dirusak oleh Belanda pada tahun 1787. Saat itu, kompleks Goa Sunyaragi pernah dilakukan benteng pertahanan. Pemugaran Taman Sari Goa Sunyaragi ini pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937-1938. Dan pemugaran terakhir dilakukan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala dari tahun 1976 hingga 1984. Dan sejak saat itu, ada lagi aktivitas pemugaran besar di kompleks ini.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum Dawa Perempat Budaya RRI Bandung, informasi salajengna itu sumping ti para petani anu tergabung dalam kelompok tani Muara Mukti di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Kalintang bingah nyambut positif kegiatan gerakan pengendalian atau napi gerda hama tikus anu memang ngareksak areal pertanian setempat dina sababara bulan ayeuna. Tah janten ti para petani di Garut ngangken yen memang sangat terbantu gitu nya ku ayana pendampingan oge kata kalibetana sababara pihak dina ngungkulan permasalahan hama anu salami ieu janten ancaman kanggo lahan pertanian ti para petani di Garut. Kanggo para petani, ya ayana petugas teknis pertanian serta dukungan pemerintah desa maparin motivasi kanggo teras ningkatkeun produktivitas lahan. Kitu janten marantanage miharep yen kagiatan nusami sapertos ayana teh dilakukeun secara rutin. Janten supados populasi hama tiasa teras dikendalikeun. Kitu harepanana. Sawatara kitu perangkat desa Sukamukti netelakeun Agus Sopandi komitmenna kanggo teras ngarojong sababaraha program pertanian anu tujuanna ningkatkeun kesejahteraan masyarakat kitu. Kajabi ti ngajagi hasil panen, kagiatan pengendalian hama oge janten sarana kanggo mempererat hubungan antara pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, oge masyarakat tuh. Kan kaum dangu saupamina misalnya sapertos kieu mah nya sadayana bergabung ya, saling rojong, saling dukung dari setiap instansi atau instansi terkait ya. Janten saupamina aya masalah permasalahan dina pertanian, upami tiasa kaungkulan ku sadayana milari solusi sarena teu pamarentah hungkul nanging ti masyarakat nyalira, ti para petani nyalira, kita duduk bersama mencari solusi, akhirna mah kan ngagaduhan cara anu paten ya. Upami pertanian panginten berkembang terbebas dari hama, nah urang oge moal kakirangan beas.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung M540 kHz pukul 8:08 menit. Kaum dangu seperti biasa nanti di menit 30 kami mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami menyimak obrolan atau wangkongan kami seperti biasa di Pro 4 RRI Bandung. Apa yang akan kami obrolkan ini berkaitan dengan keamanan ya, yang mana Kota Bandung meningkatkan kembali tentunya keamanan untuk masyarakat Kota Bandung ya, biar warganya tetap nyaman, juga untuk para wisatawan supaya betah gitu ya, sehingga Pemkot Bandung pun bareng Porkopimda ini memperkuat patroli gabungan di seluruh wilayah Bandung, dan pengamanan ini dimulai lewat apel patroli gabungan antisipasi kejahatan jalanan 2026 yang mana melibatkan TNI, Polres, Satpol PP dan juga tentunya masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana obrolan kami, bagaimana atau Bandung itu biar tenang, Bandung itu biar nyaman, karena saat ini jangankan untuk para wisatawan ya, untuk wargi-wargi Bandungnya juga terkadang kalau misalnya kita itu kan kerjanya yang memang lewat tengah malam ya, kadang mau pulang itu suka was-was, apalagi yang menggunakan kendaraan roda dua atau angkutan umum gitu ya, karena Bandung di banyak juga informasi atau berita-berita yang memang terkait dengan keamanan, adanya geng motor, adanya beberapa tindakan kejahatan yang memang terjadi di malam hari di tempat-tempat tertentu yang sudah memang saat ini dikenal rawan gitu ya. Apakah pengamanannya ini hanya baru sekarang aja atau mungkin sebelumnya memang tingkat pengamanan sudah patroli dan sebagainya memang ada, cuman mungkin saat ini lebih ditingkatkan lagi, dan apa nih yang melatar belakangi pemerintah Kota Bandung bersama Porkopimda untuk memperkuat kembali patroli gabungan ini, apakah ada kasus atau tindakan yang memang sangat begitu mengkhawatirkan. Nah, semua itu tentunya akan terjawab ya kaum dangu pada saat nanti saya Nia Iswara bersama narasumber insya Allah yang akan hadir nanti ada Bapak Dr. Andes Haji Bambang Sukadi MSI, beliau ini merupakan Kasatpol PP Kota Bandung ya. Apabila kaum dangu mau bergabung atau bertanya pada Kasatpol PP Kota Bandung boleh ya, nanti pergunakanlah layanan telepon kami, layanan studio ya, telepon studio ataupun melalui WhatsApp kami. Jadi sok mangga Bandungan, hayu ditunggu saja obrolannya nanti ya, tepat pada pukul 8:30 menit. Berikutnya kami akan masih hadirkan lagu-lagu genre pop Sunda ke ruang dengar Anda.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda Kumdangu Perempat Budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini telah menunjukkan pukul 8 lewat 36 menit. Masih ditemani saya Nia Iswara. Baik, sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya Kumdangu, pagi hari ini kita akan ngobrol ya di Sampurasun Pasundan, yang mana terkait dengan kota Bandung yang saat ini terus berupaya ya untuk bebenah menjaga keamanan dan juga kenyamanan warganya, baik warga kota Bandung ataupun untuk wisatawannya yang datang ke Bandung agar betah gitu ya. Itu bersama Forkopimda, pemerintah kota Bandung memperkuat patroli gabungan ini untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan dan kejahatan di jalanan ya atau jaga lembur nih. Lalu seperti apa nih pelaksanaannya dan apa manfaatnya bagi kita warga-warga Bandung, dan untuk membahasnya alhamdulillah nih kita telah terhubung ya, hadir saat ini di ujung telepon bersama Bapak Dr. Randes Haji Bambang Sukardi MSI. Beliau merupakan Kasatpol PP Kota Bandung. Dengan topik obrolan kita pagi ini, Bandung aman, wisata nyaman, menghidupkan kembali semangat jaga lembur. Kita sambut saja atau sapa saja ya Pak Haji Bambang. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Bapak Dr. Randes Haji Bambang Sukardi MSI, ini telah hadir pagi ini. Pagi Pak.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nia, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah Pak Bambang, ini saya bahagia sekali karena aduh luar biasa. Pak Haji ini selalu ada untuk RRI ini ya. Keren. Maaf loh Pak Haji, hari Minggunya saya ganggu. Ini sepertinya lagi berkumpul sama keluarga mungkin ya Pak Haji ya.
1: Betul.
0: Salam ya, untuk apa-apa. Iya, baik-baik. Salam untuk keluarga ya Pak ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Ya, gimana? Baik, Pak Haji, ini terkait dengan informasi yang mana Kota Bandung ini terus berupaya nih ya untuk bebenah atau jaga lembur ini ya. Belakangan ini pemerintah Kota Bandung bersama Forkopimda juga ya Pak ya, untuk memperkuat patroli gabungan, mengantisipasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini apa nih yang melatar belakangi utama dilaksanakannya patroli gabungan ini? Bisa disampaikan Pak Haji, mangga.
1: Ya, begini Mbak, kita melakukan kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan jajaran Forkopimda dan warga masyarakat juga.

0: Terutama kita ingin memberikan kenyamanan, ketentraman kepada warga masyarakat, terutama apalagi sekarang kita sudah mulai memasuki libur panjang nih. Kan nanti kita sebentar lagi kan hari Selasa itu kan ada memasuki daripada satu Muharram. Nah, tapi ini kan libur panjang. Sekarang betul. Juga sudah
1: mulai ya.
0: Betul. Malam juga begitu padat Kota Bandung. Nah, makanya di sini kami dari pemerintahan kota dan Forkopimda ingin memberikan pelayanan kepada warga masyarakat agar para pengunjung dan anak-anak kita dari manapun juga atau keluarga dari manapun juga yang berlibur di Kota Bandung ini akan merasa nyaman, tenang, tentram. Intinya sebetulnya itu yang sebetulnya bahwa Satpol PP juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin sudah kita lakukan. Sebagaimana yang pernah disampaikan pada saat saya diwawancari oleh dari Pro 1 bahwa Satpol juga kita melakukan yang namanya patroli rutin, yang namanya program Jawara Sakti Ujang Baron. Nah, itu pun sama. Nah, kalau itu kaitannya kan dengan kewilayahan dari 30 kecamatan, 151 kelurahan. Nah, terutama ingin mengaktifkan kembali jaga lembur, terutama bagaimana kita untuk mensosialisasikan warga jaga warga, warga jaga kota. Betul. Itu maksudnya itu.
1: Baik. Jadi sebetulnya ini program ini memang udah dari dulu juga sudah biasa ya, Satpol PP juga ya. Ini mungkin lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini keterlibatan untuk warga sekitar sendiri nih Pak Haji, gimana ini perlu ya tingkat RT, RW dan sebagainya ini sangat mendukung juga ya untuk ketertiban semua Kota Bandung.
0: Betul. Kenapa? Karena terus terang aja bahwa Satpol PP ini kan kita mempunyai kekuatan di kewilayahan.
1: Betul.
0: Yang namanya Linmas, baik Linmas di tingkat lingkungan RT dan RW, kelurahan, kemudian kecamatan, sampai dengan Satgas Linmas yang mempunyai fungsi untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada warga masyarakat. Bagaimana pentingnya masalah jaga lembur ini, terutama program warga jaga kota yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kota, Pak Wali Kota juga sudah melakukan pada tahun sebelumnya juga. Nah, ini terus terang aja ini disemarakan kembali begitu agar semua warga masyarakat itu turut secara langsung bahwa keamanan ini merupakan tanggung jawab kita semua.
1: Baik. Tidak hanya pemerintah ya.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Bukan pemerintah saja atau negara kewajiban kita semua, tapi ini merupakan kewajiban seluruh komponen warga masyarakat.
1: Betul. Baik. Ini dari bagian mana nih, dari Satpol PP sendiri melihat kondisi keamanan dan ketertiban Kota Bandung saat ini, Pak? Gangguan seperti apa nih yang paling sering ditemukan di lapangan nih Pak, menurut Bapak?
0: Pada prinsipnya kita ingin memberikan yang terbaik warga masyarakat. Makanya kita melakukan patroli Jawara Sakti, jaga wilayah bareng dengan warga, dengan jajaran Satlimas yang terintegrasi, bahwa kita melakukan patroli 24 jam dengan terjadwal. Kita ngeliling kepada tempat-tempat yang rawan, yang dapatkan sering boleh dikata terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau gangguan kamtibmas lah. Terutama kita juga menyisir batas-batas wilayah kota atau batas-batas wilayah Kota Bandung dengan batas yang lain. Nah, kemudian kita juga dari warga masyarakat melakukan kegiatannya yang namanya Ujang Baron, intinya adalah ronda. Itu jaga lembur lah, warga jaga kota itu. Nah, intinya kita juga mengajak kepada warga masyarakat, Pak RT, Pak RW tetap untuk melakukan kegiatan siskamling sebetulnya.
1: Siskamling sekarang sepertinya di kota-kota ini sudah sedikit berkurang sebenarnya, Pak. Ini apakah perlu lagi nih disosialisasikan lagi atau gimana nih pendekatan khusus mungkin dari Satpol PP 3 bisa bantu, Pak?
0: Makanya kita kan ada tadi yang saya sampaikan Ujang Baron itu adalah orang jaga babarengan.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, nah, ameh aman, jadi lembur itu ataupun lingkungan kita itu. Nah ini adalah program kita. Nah makanya kita selalu melakukan pembinaan sosialisasi dengan jajaran Satgas Limas yang ada di Satpol PP. Bagaimana bahwa lingkungan itu atau kegiatan Siskamling itu ataupun yang namanya Ujang Baron ini dilakukan oleh warga masyarakat, oleh pengurus RT RW setempat.
1: Betul.
0: Komplek biasanya suka ada pengaman khusus. Nah kalau perkampungan kan jarang. Nah bagaimana bahwa hal tersebut bisa dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat. Nah tugas salah satu Satgas Limas yang ada di Satpol PP itu melakukan edukasi sosialis seperti itu, Mbak.
1: Betul.
0: Sebetulnya kegiatan ini memang harus kembali kesadarannya kepada warga masyarakat itu sendiri, terutama pengurus non formal RT dan RW.
1: Betul, baik. Ujang Baron, ini sebetulnya program sudah berjalan lama ya, Pak ya?
0: Udah baik. Berjalan lama.
1: Baik. Pak Haji, ini kita buka link ini ya, pendengar ya, boleh ya Pak ya?
0: Boleh.
1: Ini sepertinya sudah ada yang masuk nih Pak Haji nih. Katanya teh alhamdulillah, katanya bisa dihadirkan dari Satpol PP, katanya terima kasih. Ya, Pak Kasat ini lagi sibuk nih pendengar, tapi alhamdulillah saat ini meluangkan waktu untuk Anda. Baik, pada patroli gabungan tahun ini Pak, apa saja yang menjadi fokus utama? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya Pak ya, yang mana pengamanan di titik-titik tertentu ya. Tapi mungkin bisa menambahkan lagi, ini dari Bapak Agus di Lodaya Pak Haji.
0: Terima kasih Pak Agus. Pada prinsipnya patroli gabungan ini kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Niatan-niatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tadinya niatan negatif, jangan sampai niatan itu akhirnya terwujud menjadi pelanggaran secara hukum. Apabila memang hal itu terjadi, ini kan akan menjadikan kembali kepada si pelaku tersebut. Makanya kita mengadakan patroli gabungan ini, ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kemarin kurang lebih dari jajaran Forkopimda, baik TNI Polri, dari Denpom, kemudian dari Polda dan semuanya, termasuk dari jalur wilayah, kurang lebih sekitar kekuatan 350 personil itu dibagi 3 zona. Zona barat, timur, kemudian zona tengah. Nah itu menyisir tempat-tempat yang rawan, yang sering terjadi hal-hal yang tidak ingin. Misalnya kenakalan
1: komunitas motor.
0: Ini jangan sampai hal itu terjadi. Nah ini kan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Terutama
0: kita juga tidak hanya menyisir hal-hal yang sebegitu, tapi intinya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya dengan patroli ini kita justru mengajak kepada warga masyarakat bahwa di Bandung ini insya Allah dijamin keamanannya.
1: Aman, ya.
0: Bahwa kami dari jajaran pemerintah dan Forkopimda ataupun negara hadir ingin memberikan yang terbaik buat warga masyarakat agar betul-betul nyaman.
1: Betul, gitu. Keren tuh kan. Jadi sekarang mah untuk wisatawan, warga Bandung sendiri gak usah hariwang ya. Karena sekarang ini memang penjagaan ketat luar biasa. Itu patrolinya itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak?
0: Ya, kita terus terang aja. Mulai dari setelah Isa, Mbak.
1: Ya.
0: Setelah Isa kita meluncur, kemudian kita ngeliling ke tempat-tempat yang sangat rawan. Kemudian nanti ada pergantian juga pada saat malam nanti jam 1 ke sana sampai pagi pun ada kegiatan juga. Itu menyisir tempat-tempat yang sangat rawan, terutama di tengah-tengah kota juga. Kenapa? Karena apalagi tadi malam kita melakukan juga patroli-patroli ke tempat-tempat yang bisa menjadikan pusat keramaian. Alhamdulillah Bandung nyaman. Saya juga tadi malam kurang lebih sampai dengan jam 11:30 lah. Nah, kita menuju di Penogoro, alhamdulillah sangat nyaman di sana, kelihatan ya tertib lah. Biasanya kita melihat kerumunan, tadi malam alhamdulillah tertib. Nah, mudah-mudahan ini juga terus terang aja bisa selalu dipertahankan apa yang kami harapkan. Pada prinsipnya kepada warga masyarakat, jangan merasa sungkan untuk bisa menyampaikan kejajaran pemerintah ataupun Satpol PP.
1: Betul. Baik, ini katanya kawasan seperti apa yang menjadi prioritas patroli katanya Pak? Ini dari Ibu Imas nih. Seperti yang disampaikan Pak Haji mungkin tadi, kawasan titik-titik tertentu nih, bisa disampaikan di kawasan mana saja gitu Pak?
0: Ya, kita akan menyisir. Tadi udah kita sampaikan. Yeah. Kita kan dibagi tiga zona.
1: Barat, ya. Daerah-daerahnya nih.
0: Zona tengah, zona timur. Yeah. Jelas ini adalah kawasan-kawasan yang menjadikan tempat-tempat yang rawan, terutama perbatasan. Mm. Nah, kenapa? Karena hal ini kita ingin memberikan suatu rasa nyaman kepada warga masyarakat bahwa dalam memasuki liburan ini ataupun kota Bandung ini menjadikan tujuan wisata kita bersama, ini perlu adanya rasa nyaman kepada warga masyarakat. Kita dibantu juga tadi dengan program Ujang Baron ataupun Jalan Sakti. Ini adalah kawasan-kawasan tempat pemukiman. Kalau dari Satgas Linmas dengan jajaran kami itu ke tempat-tempat pemukiman, terutama daerah-daerah rawan yang sering terjadi pengaduan kepada kami. Kenapa? Ya terserang aja, misalnya daerah-daerah yang masih boleh dikata gelap, misalnya jalan sakit di Gede Bage itu kan daerah rawan juga. Nah, kemudian di daerah Tigadung kalau sebelah utara itu juga daerah rawan. Nah, kita pun telusuri, kemudian jalan Soekarno-Hatta. Kalau perkotaan udah jelas lah, itu selalu ada petugas kami yang kami plotting. Jadi pada prinsipnya di sini kami sangat membutuhkan juga informasi kepada warga masyarakat. Apabila memang ada daerah-daerah yang rawan perlu kami patroli, ya sampaikan saja. Agar kami pun nanti bisa memploting jajaran kami untuk selalu bisa juga melewati patroli tersebut ke daerah tersebut, begitu Mbak.
1: Nah, betul. Alhamdulillah nih ya kaum dangu. Ini dari Ibu Tuti juga nih hadir, ini dari Dago nih Pak Haji. Bandung dikenal sebagai kota tujuan wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, betul. Ini seberapa penting katanya Pak aspek keamanan dalam mendukung sektor pariwisata, dan apa langkah konkret yang dilakukan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung ke Bandung katanya Pak?
0: Betul. Dago salah satu menjadikan salah satu tujuan wisata.
1: Betul.
0: Bahwa juga memploting sekitar Taman Cikapayang Dago. Nah. Di sana ada satuan pengamanan dari jajaran Forkopimda. Baik dari TNI Polri dan Satpol pun standby ada di sana. Tidak di sana saja, termasuk ke atas kita terus terang aja sampai ke perbatasan menuju ke arah Tahura, gitu. Kita pun ke sana. Makanya tadi saya sampaikan ke Cigadung, kemana. Nah, itu kita patroli. Kenapa? Karena kita sekarang lebih fokus pada daerah-daerah perbatasan yang boleh dikata ya jarang sekali orang-orang menuju arah sana. Tapi itu menunjukkan salah satu bentuk ataupun view tujuan wisata. Nah, ini menjadi salah satu pusat perhatian kita agar betul-betul kita menekan niatan-niatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan ini menurunlah. Terutama kita untuk menekan juga komunitas-komunitas atau tempat-tempat perkumpulan komunitas motor yang sering mereka ya ngumpul-ngumpul kadang-kala, itu terus aja kita sisir juga, dan mereka diberikan arahan-arahan untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Tapi kalau sudah terlalu lama, terus aja kita juga mereka kita arahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, ini dalam jangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak hanya pusat kota ya. Kalau pusat kota jelas itu kita plotting lah pengamanan dari jajaran Satpol. Yang namanya pusat kota seperti misalnya alun-alun, betul, kemudian ya jalan Beraga, kemudian Naripan dan yang lainnya, itu pasti menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena menumpuknya kegiatan wisatawan adalah di sana. Itu Pak.
1: Baik. Ini Pak Haji, seringkali nih warga juga menemukan gangguan ketertiban aktivitas seperti tadi katakan Pak Haji, warga jangan kagok ya untuk langsung saja menyampaikan informasi, laporan, barangkali ada tempat-tempat yang rawan yang perlu dijaga, ditertibkan ya Pak Haji. Ini melalui saluran apa nih masyarakat dapat melaporkan gangguan keamanan atau ketertiban yang mereka temui nih Pak Haji, bisa diinformasikan?
0: Nah, itu bisa langsung ke medsosnya Satpol PP. Kenapa? Karena pengaduannya juga online dan itu langsung bisa saya terima juga. Kenapa? Karena kami selalu memonitor setiap pengaduan tersebut
1: 24 jam ya Pak Haji? 24 jam ya?
0: Betul.
1: Baik.
0: Insya Allah kita langsung turun dengan tim yang namanya satuan khusus, peloton khusus. Ataupun kita pun punya satuan yang namanya patroli reaksi cepat. Nah ini pun mengantisipasi hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, tindakan secara cepat begitu.
1: Baik, baik. Ini mungkin yang terakhir nih Pak Haji, apa yang mau disampaikan nih dari Satpol PP kepada warga Kota Bandung nih agar bersama-sama tentunya menjaga keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan kota yang kita cintai ini Pak Haji. Mangga sampaikan Pak Haji.
0: Ya, betul. Pada prinsipnya kami dari jajaran Satpol PP mengajak kepada seluruh lapisan warga masyarakat Kota Bandung, mari kita jaga kondusivitas Kota Bandung ini yang begitu kita cintai, yang sangat majemuk terus terang aja. Heterogenitasnya cukup tinggi terus terang aja di sini. Kenapa? Apalagi musim liburan begini, jangan sungkan apabila menemukan hal-hal yang mengganggu daripada kenyamanan untuk segera menyampaikan melalui pengaduan di Satpol PP. Dalam hal ini saya mohon kepada warga masyarakat tetap kita jaga tentang kebersihan kota. Baik. Bagaimanapun kota ini perlu dijaga, jangan membuang sampah sembarangan. Betul. Dan jaga keselamatan diri kita, utamakan hal tersebut. Itu
1: baik.
0: Aja Mbak.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Haji, Masya Allah, atas informasi dan penjelasan yang telah disampaikan, ini luar biasa. Pak Haji Atunun, selamat beraktivitas kembali bersama keluarga. Terima kasih atas luang waktunya Pak Haji. Sehat terus untuk Pak Haji Bambang Soekardi.
0: Amin.
1: Baik.
0: Amin. Terima kasih Bang.
1: Baik. Baik. Baik. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum dangu, tentunya itu tadi obrolan kami bersama Bapak Dr. Anda Haji Bambang Soekardi, MSI, Kasatpol PP Kota Bandung, menyampaikan terkait dengan pengamanan Kota Bandung yang semakin diperketat tentunya ya. Semoga upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat tentunya semakin meningkatkan rasa aman, nyaman, baik bagi kita wargi-wargi Bandung maupun wisatawan di Kota Bandung yang datang ke Kota Bandung ya. Untuk itu tentunya obrolan sampah kali ini kami akhiri, sampai jumpa tentunya nanti obrolan sampah berikutnya di esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Namun kami harap Anda tentunya tetap menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Manis, Mi Banda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, Mi Banda Semenanjung Leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit sababaraha jam samemeh panonpoe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

0: iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teu hararayang teuing.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya pakai banget edisi spesialnya juga, karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana sih bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumaha wartosna damang?
5: Halo, alhamdulillah teh Nia.
4: Kang punten lada caketan mainna. Ah gitu. Sehatnya Kang?
5: Alhamdulillah teh Nia, sehat.
4: Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenanya karena pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang.
5: Deres,
4: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina panganter. Kedua ngobrolna capur we Kang.
5: Siap, siap.
4: Panganter setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
5: Sangat Kang. Setuju ya.
4: Sangat setuju
5: ya,
4: Kang. Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
5: Selalu ada.
4: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
5: Siap.
4: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
5: Boleh, boleh.
4: Silakan pendengar yang akan bergabung, anu bade ngiring rumojong di ngalangkungan, tanapi perantawisan telepon di 72170043. Oke, ngalangkungan WhatsApp kali SMS di 082 1 1 8 5 6 1 3 5 4. Mangga diantos pang dedelna, mumpung aya Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya, komunitas bajidorisnya Kang.
5: Bajidoris.
4: Bajidoris. Nah, sepertos kumaha eta komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sareng pimpinanna ya, ya langsung ya.
5: Ya, teh nian nuhun. Salam baktos manten kasada pendengar. Jantan komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan Bajidoran lah.
4: Simpatisan gitu ya.
5: Betul. Jadi bukan salah satu bukan simpatisan salah satu grup Bajidoran, bukan. Mm-hmm. Tapi semua yang namanya grup Bajidoran Sarawang Subang, ya kami mencintai dan menyukai terhadap event Bajidoran itu sendiri. Mm-hmm. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu. Betul. Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial, kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas Bajidoris ini, berbagai macam latar belakang, tapi kita satu kesamaan, yaitu kita Bajidoris mencintai Bajidoran. Kurang lebih begitu, Teh.
4: Baik, ini gimana nih awalnya, Kang? Kok bisa bisa gitu, Akang? Ya udahlah, kita mau bikin komunitas ini, gitu ya.
5: Secara singkatnya, Teh, ya.
4: Pasti ada latar belakangnya, kan?
5: Baik. Pendiri dalam sebuah logo Bajidoris itu kan juga ukel, Teh, kita tangan empat ya. Memang kita didirikan oleh empat orang. Saya, kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
4: Teh Ida Jipo
5: betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini Bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroged lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di Bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joged atau ngibing teh, oh ternyata ada aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu Bajidoran gitu. Ternyata Bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung, Teh, gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang nu disebut atau terus gaduh lagu, kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu, gitu kan. Kemudian
4: bentuk penghormatannya gimana?
5: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibarat tetehnya. Terus disebat ke MC Teh. Dujung Sumping Teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuk tong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau. Ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan, baru kita terjun.
4: Lagu karsep
5: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama Bajidoris atau para Bajidor. Nah, begitu pun mereka, mereka ketika kita memang sering ngabajidor, ya seperti Sim Kuring kan, aya lagu Alim Bobo Gohandui, berarti gitunya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Bajang Sumping, Kang Empe, Bajidoris Bandung, Alim Bobo Gohandui, mau tidak mau Teh gitu. Minimalnya sap goong dua goong mah menjuga lah. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah Teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
4: Di antaranya.
5: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroged lagi Bajidoran makan tekeng di luhur Teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan Bajidoran yang belum jadi Bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah Bajidor tapi narekel di panggung, atun tong nangkap Bajidoran pangitannya mendingan usanes gitu kan.
4: Kita udah aturan
5: kita
4: mutlak
5: semua.
4: Ya.
5: Ya sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi Bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya Bajidoran anu naik ka panggung teh bere-beja lah, kasih tahu lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka, yuk kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
4: dan sampai saat banyak, ini ya.
5: Sampai saat ini kita masih, makanya kalau bilang Bajidoris udah mati, enggak ada matinya Bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi Bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada ruang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan ada sebat kekendangan ya. Nah, orang mah ada dikait-kaitkan, da orang mah cirina kekendangan, jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya Bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
4: Okay. Jadi singkatan dari barisan
5: jiwa doyan rengkenek. Rengkenek gitu.
4: Oke. Tadi di dugikan ke Kang Pei, disampaikan sama Kang Pei apa salah satu daripada kegiatan ya bisa disebut kegiatan di Bajidor itu salah satu mendukung ya.
5: Betul.
4: Ya, mendukung daripada grup-grup Bajidor.
5: Betul.
4: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
5: Jawa Barat, betul. Sejauh ini alhamdulillah teh karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, lalu di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem Bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kaya. Bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup Bajidoran gitu. Jadi aya Bajidoran ibaratnya Subang Karawang bade ka Bandung ya. Tapi di tempat nanti nu hara-haraeun ya apa namanya?
4: Susah lah ya.
5: Susahnya gitu. Ke mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran Kang, Bajidoris hadirnya abdi manggung di anu ya gitu. Okay. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulem Bajidoris teu aya nu sumping. Alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1 2 3 orang. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu teh aya sih gitu. Bahkan orangnya aweropan gitu.
4: Oh gitu.
5: Ya iya dong.
4: Oh iya iya gitu. Jadi di mana aya acara misal teh Bajidoran pasti ada komunikasi menyampaikan ke Bajidoris.
5: Selalu ya? Ada gitu. Alhamdulillah. Okay.
4: Baik. Ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus entah Kang?
5: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya. Rumah bersama ya karasan ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama.
4: Oh gitu.
5: Ya kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, supaya posnya bari udut bareng.
4: Ada gitunya. Program kan?
5: Nah secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini, okay, orang mau gabung nih di Bajidoris, hayuk ngilu Bajidoran weh, dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak, jadi kita menyebutnya diheurikeun ku barudak teh mah kudu umroh heula,
4: maksudnya
5: ngebajidor heula ka Karawang ka Subang, jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggo Bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh gitu. Bagaimana pola Bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang?
4: Beda.
5: Sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Tiarap itu rehat. Ya karena sudah sampai kepada tujuan lah ya.
4: Oh.
5: Nah, jadi kampus-kampus terus nyara rambung, sarang grup-grup gitu.
4: Nah, karena itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja ini?
5: Poin-poinnya
4: komunitas Bajidoris tujuannya.
5: Mengawalinya kita adalah bagaimana si Bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
4: Bandung dulu.
5: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana Bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu-dulu sok kadang kaya teh berpikir nanti pemehong Bajidoran kada ka komunitas saur saha ada komunitas mah sanes calo gitu. Oh, iya. Manggawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi, sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya, oh tong nangap Bajidoran sok ribut. Nah itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Y itu gak ada gitu ya, generasinya itu gak ada, mereka paham. Oh ternyata betul. Dari urang mah belakangan iya ayeuna di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Neme kemang gadung oge atos di jarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah ini kan problem. bagi kami, sehingga kalau berbicara oh itu udah tidak bajidoran tuh jadinya gitu kan. Jadi memang seperti pertunjukan sepultura kayak gitu kan. Bahkan sampai ke pencugan juga sudah mulai banyak di beberapa pemahaman nggak ada pencugan gitu. Nah ini kan bagi kami, oh ternyata kita harus edukasi. Kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka, tidak. Tapi mari dabongana urangnya karena pertunjukan bajidoran ieu. Karena bajidoran ieu, hayu urang hadir lagi. Ya tadi malam salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang. Juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jerogena teh ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik, berdesas-desus. Aduh ieu jerogena abdes itu sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng. Alhamdulillah dugi ka tuntas goong turun. Tain juga di kapanggung gitu.
4: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen
5: ya. Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
4: penjagaan
5: juga
4: penjagaan, berarti bisa disebut kita ya.
5: Iya, tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak oh, barikadu gitu, enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. Aduh, anu joget di luhur Jepang artos teu sabaraha, tapi orang dihanap Jepang artos kanel ibaratnya kan isin kan ngoleseh, tutup nama gabung aja kurang. Gitulah edukasinya ya, kurang lebih
4: biasa. Salami ayah komunitas Baji Doris. Penerimaan atau diterima seperti apa Kang, sama apa namanya kelompok ya?
5: Ya.
4: Kelompok Baji Dor atau apa grup ya?
5: Grup.
4: Gitu. Nah, itu gimana dengan keberadaan Baji Doris? Kan dulu mah enggak ada.
5: Iya, betul. Kalau menurut versi kami ya sejauh ini, karena tolak ukurnya ada pro dan kontra gitu kan. Alhamdulillah 99,99% pro ya. Tidak ada kontra ya. Seperti pro 4. Bisa ada. Dan tentu ada kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Bajidoran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Bajidoran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya, secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB, Komunitas Baji Doris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai rame Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojaiah bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Baji Doris loyalis lah gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya, seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB itu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB Kampung Kurma, ayna mah oh Baji Doris, Baji Doris gitu. Nah gitulah jantan batali batin lah teh ya.
4: Itu ya. Berarti yang Baji Doris ini memang orang-orangnya ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau napinya numi karesep karena seni Baji Doran.
5: Kirang langkung seperti itu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia. Yuk gabung jadi anggota komunitas Baji Doris Bandung, bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat, pecinta Baji Doran dan tersep, tapi beliau adalah pengkritik Baji Doris.
4: Oke.
5: Salah sawiosna, beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Baji Doris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Baji Doris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Mah enggak, kalau memang mau digoing esok going gitu. Tapi dalam konsep hadirna Baji Doris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Baji Doris wajib kalau mau Baji Doran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah anu cager wae lamun naik ka panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, tengarti Baji Doran. Nah gabung ada gitu. Jadi intina mah siapa Baji Doris, mereka adalah barisan Jawa doyan rengkenek. Siapa anggota Baji Doris, mereka yang memang memerhati dan juga mau gabung dengan kita. Dan kita tidak anti terhadap hal itu. Itu teh kira
4: baik, aku. Baik. Tadi Kang Empeng ngadugikeun oge nu mana pokoknya tujuannya, tujuan utamanya itu mendukung sepenuhnya. Kemudian saparantosna ayeuna kan grup-grup di Karawang, di Subang, grup-grup sanesna sudah diketahui keberadaannya dan diterima di Kota Bandung khususnya. Aya respon, nah ini respon dari masyarakatnya sendiri di Kota Bandung selain ngadu hajat gitu kan, ya, selain pecinta atau apa penikmat Baji Dor gitu ya. Gimana Kang, soalnya kan pernah dengar juga ya kalau Baji Doran ini pro kontra juga kan di masyarakat karena melihat dari segi
5: pertunjukannya.
4: Pertunjukan ya. Gitu Kang.
5: Ya, kalau poinnya yang mana nih Teh? Yang
4: respon
5: ya.
4: Dulu.
5: Kalau respon dari Bajodoran dengan animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya. Masyarakat menerima adanya pertunjukan Bajodoran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap Bajodoran satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si Bajodoran ditanggap oleh masyarakat bukan hanya di Dino Hajat saja.
4: Nah itu.
5: Baik di Dino Event gitu kan, termasuk skala pemerintahan. Betul-betul bisa dimaknai ya Bajodorannya ya Bajodoran yang benar. Ya salah satunya tadi dina pola teh aya nu namina ulah ujug-ujug ngong lagu ujug jaroge sadaya cik pasihan pencuganana gitu. Anu mencuk teh apa Bajodor. Teras ulah hilap panginten dina Bajodoran. Ayo disebat jaban nyawerna da atuh panginten resep mah gitunya, walaupun itu bukan menjadi kewajiban nya sawerkeun dengan cara baik-baik. Karena dina Bajodoran kan nyawerkeun teh sanes diawur-awur artos teh. Tapi ketika urang gaduh artos 200.000 sodorkeun ka panggung uih deui artos receh. Sesungguhnya kalau dimaknai itu adalah penyamarataan, tidak ada si kaya dan si miskin. Bagi mereka yang punya 50.000 dan 500.000 tetap di panggung nama disodorkan uih deh atau receh. Nah kita memaknai bahwa subhanallah nih, Bajodoran itu tidak ada yang namanya pangkat derajat si beunghar sareng si miskin. Kemudian sama-sama ya. Betul, ketika kita jabanan, saweran, patalema panangan. Nah itu kan sebagai bentuk da urang Sunda mah, terlepas ti sasalamannya patalema panangan. Gitu. Nah itu kita maknai juga bahwa wah ini adi luhung nih gitu. Jadi enggak nyawerna diawurkeun gitu nya, walaupun ya satu dua kali sok kadang aya meureun kalepasan gitu nya. Nah itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringna nanggap Bajodoran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ieu pamininggal event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ka Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong Bajodoran, hoyong Bajodoran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima Bajodoran untuk hari ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya, hanya 1-2-3 orang saja yang melihat itu.
4: Biarlah ya.
5: Biarlah berlalu. Wajar deh.
4: Wajar. Boleh berbeda pendapat.
5: Boleh, sah-sah saja.
4: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang mana
5: sudut pandang,
4: ya.
5: Betul.
4: Nah itu pasti ada yang beda gitu
5: iya,
4: ya Kang ya. Baik, Kang ini juga ada yang masuk nih ya.
5: Siap.
4: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya keanggotaan Bajidoris? Wih, ada syaratnya enggak
5: ya.
4: Sih?
5: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya, yaitu ya hayu orang sumping ke base camp, teras upami tajan kantos Bajodoran, hayu orang sasarangan umroh.
4: Istilahnya gitu ya, istilahnya gitu.
5: Hayu orang jobian heula umroh ka
4: dari Karawang. Semua kalangan usia ya Kang ya?
5: Semua kalangan usia kecuali balita dan manula mungkin.
4: Riwe
5: terus
4: menulawan
5: terus deh gitu.
4: Jadi bebas nih pendengar, jadi untuk Anda yang memang penasaran ya, penasaran, jadi apalagi bertanya-tanya kumaha Bajodoran, Bajidori seperti apa komunitasnya, mungkin kata Kang Pai tadi boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
5: Iya, betul.
4: Ke Kang Pai, jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu, di tiap daerah juga ada
5: distriknya teh yang sekarang aktif tinggal 13 kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu, karena kita selalu absen ya. Registrasi lah ke bahasa kerja Mas yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat deh gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh ya, kita anggap distriknya itu ada.
4: Ada.
5: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh pasukan nama ayeuna orang Pangalengan, ayeuna orang Dago, tapi caketna ka orang Cipondoh ibaratnya. Enggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan kedah sa Bandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distrik mah kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi.
4: Berkomunikasi, menginformasikan
5: juga, ya. Gitu.
4: Baik, apakah ini perlu media khusus enggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang Bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas Bajidoris?
5: Ya.
4: Perlu enggak peranan media?
5: Peranan media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas Bajidoris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakangan ini sedang problem, kita dihack teh. Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nama aslinya

0: dipikir dulu. Bergabung hayu, tapi belum kami apa namanya sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Oh, gitu. Baik, yang mengenakan atribut yang sudah umroh.
0: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya, kamu dan aku. Baik, ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
0: Siap
1: ya. Oke, bagaimana posisi Baji Dori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan mandiri?
0: Wow. Ya. Wow. Tajam nih.
1: Bentar, kurang namina. Oh, siap. Ibu Lilis Katapang.
0: Oh, orang Katapang, Bu Lilis Lambaktas. Alhamdulillah dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini kita memang kami berbicara payung hukum dari negara hukum ya teh.
1: Meres.
0: Kita memiliki akta notaris secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya, kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah penginten penguasanya di saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1: Betul.
0: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Terus. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada Baji Doris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan menjadi kelompok penyerap anggaran pemerintah, tidak. Kita tidak ikut-ikutan bantuan bansos, yuk, enggak lah gitu. Kita mah eksistensi berkumpul.
1: Dengan ada mal proposal.
0: Dengan ada mal proposal teh. Margi pertanggal walarannya abot.
1: Yang penting keberadaan komunitas Baji Doris diketahui.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Nah gitu Teh Lilis. Baik, satu lagi mungkin Kang Pei.
0: Siap
1: Teh. Bajidoran ini kan sebagai seni hiburan ya.
0: Betul.
1: Di golongan seperti
0: fungsinya
1: itu ya. Fungsinya untuk seni hiburan. Mungkin nggak di seni bajidoran ini dibawa ke untuk apa seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya?
0: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena juga bajidoran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
1: Oh.
0: Itu jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya yang S2 meneliti tentang bajidoran, bukan bajidorisnya.
1: Bajidorannya ya.
0: Kalau bajidorannya itu banyak sekali teh. Bahkan kan Kapungkur ge juga lah Pak Pi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
1: Betul.
0: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah bajidoran menjadi ajang penelitian banyak. Bajidoran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah bajidoran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, bajidoran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. duka mual gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita, ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikannya, mari kusaha atuh gitu lah.
1: Baik, satu hal mungkin terakhir closing statement mangga Kang Pei.
0: Siap teh nia untuk kamu pendengar. Oke, sadaya panginten wargi-wargi anu nguping ke di Propat RRI Bandung. Bajidoran adalah milik kita. Bajidoran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa bajidoran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan, sehingga bajidoran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak bajidoran ka mancanagara.
1: Wes keren, Kang Pei hatur nuhun.
0: Sami-sami teh.
1: Baji Doris oge, mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
0: Amin.
1: Ada, ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Baik, sehat terus. Ini Kang Pei ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Pei mah betah. Mudah-mudahan kita tiasa sumping deui ka RRI.
0: Amin, insyaallah.
1: Baik, nuhun pisan, salam baktos ka rekan-rekan komunitas Baji Doris.
0: Siap,
1: tetap semangat, Kang.
0: Amin.
1: Baik. Baik, Kaum Dangu, rupina eta atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pei. Beliau adalah pendiri ketua umum komunitas Baji Doris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami akhiri sampai di sini. Sajian Kacida, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pileuleuyan bisa berarti berpisah untuk berjumpa lagi atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda Pileuleuyan sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan event-event tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kawih ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara karena suatu saat nanti akan berjumpa lagi. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kertadiwirya atau yang biasa dikenal dengan

0: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
1: Dengarkan komentator idola.
0: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya.

Jakarta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu Euis menceritakan tentang situasi pergaulan remaja berlatar belakang kebudayaan Sunda. Latar belakang tersebut diwakili oleh hadirnya sosok Euis sebagai objek utama dari lagu tersebut. Lagu dan syair diciptakan oleh M. Jasin. Kali ini, lagu Euis disajikan kembali dalam genre musik ska dengan dilengkapi permainan gamelan untuk mengimbangi superioritas musik barat dalam lagu tersebut. Diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

mana nu kudu dipilih cenah kaum dangu. Abdi mah milih we, milih naonna mina teh bahan katuangan anu marira, milih pamimpin anu tiasa nurunkeun bahan bakar. Bahan bakar supados mirah deui. Sampurasun, selamat pagi Teh Nia sayang. Selamat tugas di hari Minggu ini, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Si untuk Mama An, si Iteng mah sina tiap weekend hanya calik manis bae di pojok. Si Kabayan mah aya tugas pawai kecamatan nyambut tahun baru Islam. Leres, Kabayan mah da seueur pisan atuh ya tugasna teh. Sanes deui. Nyi Iteng mah ngasing jongjon atuh bari nyuruput cai kopi atanapi cai enteh panas ditemenin sama Ali Agrem dan Burayot produksi Garut. Raos pisan Nyi Iteng ya. Assalamualaikum Teh Nia, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan Bapak Ilham di Sumatera Selatan, terima kasih Pak Ilham, hatur nuhun, terima kasih oge, masya Allah Pak Ilham, minute weleh pokok nama ya Pak Ilham yang selalu menjalin kebersamaan bersama Pro 4 di hari Minggu ataupun hari lainnya ya. Ini menambah semangatnya para penyiar tentunya saat Pak Ilham selalu support untuk para penyiar semua. Begitu juga Mamah An, Teh siapa nih ya? Baik, Teh nih, Teh Din nitip. Oh, oke. Okay. Ini siapa ini? Oke, okay, baiklah. Ini dari Johnson ya. Baik, Bang Johnson. Siap. Terima kasih untuk semuanya juga kaum dangu yang sampai saat ini tentunya masih dengerin, masih nyimak ya. Masih nyimak siaran kami di Perempat. Dengan ia baris kadugikeun nyatana lagu-lagu dina Wanda Bajidoran ya. Hayu urang areng kenek pendek ngarampayak jebrag, urang gibrigen heula nya tekedah jumba nya bilih gitu rada sesah waktos. Tos ya saban dinten naonna mina teh? Saban dinten Minggon disarengan ku cecenia di dieu sareng Perempat dina lagu-laguna Bajidoran urang digibegen heula we. Hayu digibrigen ka kenca ka katuhu gibrig-gibrig supados rada ngesang. Komodean lo senang barang tuang, yuk kita bakar kembali lemaknya dengan berolahraga. Pokoknya mah kaum dangu sadinten olahraga teh kedah walaupun 5 menit tapi digerakkan badan supados peredaran darah nak berfungsi dengan baik ya. Tah eta panginten tips nama berolahraga diiringi ku musik Bajidoran supados peredaran darah baik, terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan ya. Peredaran tidak beredar dengan baik itu akan menimbulkan beberapa penyakit ya. Lompat nanti karena ini ya, karena naon namina teh kaum dangu, stroke, darah tinggi, sarang saja bina ya. Silakan makan banyak, makan apapun tapi dengan takaran yang pas. Kamarkaan oge datu sae. Lagu-lagu anu parantos dipeting di antawisna aya balik subuh kagera nananang nedading dadudading nu kitu nya balik subuh teh. Lajeng aya dahlia bungur kermakara tidadidading nedadidadidang didang dudidadidang. Pamit terlepat mah gitu ya dahlia bungur. Ayo oge lagu tepang sono tinamin jungjunan ngaturkeun ieu lagu tepang sono gitu. Aya sareng dayung kombinasi mah itu teh entok mulang. Renggong angle oge leungiteun ka kasih mindeung kurun balun dading dading ti Teh Nunung atanapi Bu Nunung Nurmalasari. Sak bilih bade ngarojong lagu nu mana diantos pisan nanget ieu. Iya.

Aturan ujang siang, kanggo kakaum dangun, alhamdulillah tangtos nadungi dangat ia masih kena stay tune, sarang praopat RRI Bandung, numana dangat ia ngadugikan lagu-lagu Dina Wana Bacidoran. Aturan ujang siang, kanggo ka Aki Sutariat Oge, sorta mohon dangat ia nuju mancok manawi Aki, mudah-mudahan kahibur ku non rupi tangtosna lagu-lagu Dina Wana Bacidoran, wareg lagu-lagu Wana Bacidoran mah. Kanggo urang Karawang, sakarawang wae, pangitan mohon, alhamdulillah ya. Urang Karawang ge sorna jeung manca teh eis. Dinten mingguan ayeuna bade ieu kan lebet kana liburan lumayan ya, lebet kana sasi Juni ya henteh teh. Liburan panjang lumayan ya kanggo kaum dango, alhamdulillah kanggo ka Ibu Rama nogara gagaduhan pala putra-putri anu memang marasikeun sakola janten dimangpaatkeun dina liburan danget ieu ngadongdon ka Kota Bandung atanapi ka Jawa Barat seueur pisan wisata-wisata nu tiasa disumpingan didongdon sapertos aya wisata Bumi Pelangi Kuningan. Wah, di Kuningan oge seueur ayeuna ya tempat-tempat wisata, destinasi wisata anu kalintang sae ya, air mata, air Cermai. Wah, keren nih kaum dangu ya. Di mana aya nate ieu teh dina suku Gunung Cermai. Aya hiji destinasi wisata kolam renang anu memang ieu teh wisata nate nawiskeun suasana anu memang kalintang raoseun pisan, oge panorama lembah anu asri. Destinasi ieu teh nyaeta objek wisata Bumi Pelangi Kuningan. Wah, urang Kuningan keren nih ya. Janten kanggo kaum dangu upami bade dumugi ka tempat ieu Pelangi Kuningan, janten mangga kaum dangu kedah naon manita mentasela area pertanian milik penduduk setempat. Janten di sepanjang perjalanan kaum dangu atanapi wisatawan baris ninggal medan jalan anu memang nanjak, oke latar pemandangan Gunung Cermai anu memang kalintang sae pisannya tika anggangan geningan tah upami di Pelangi mah caket pisan eta ka Gunung Cermai teh margi ayana dina suku Gunung Cermai. Nah, sabadana ngalangkungan area pertanian pegunungan tah nembe langsung disambut dengan beragam kolam renang warna-warni. Waduh, keren ya. Janten unikna tempat ieu teh aya dina ayana batuan alam, mohon bebatuan alam anu ukurannya memang araragen gitu, anu memang haja dicet. Janten ini mah bukan alami, memang dicet ya, sehingga memberikan kesan visual yang menarik. Nah, tepat di balik area kolam IET aya terbentang panorama perbukitan Gunung Cermai anu memang memanjakan mata kita kalau lihat penghijauan gitu ya. Jadi bawaannya teh adem, teduh gitu ya. Oke, kaum dangu di lokasi IEG selaku pengunjung atan wisatawan tiasa merasakan sensasi berenang di air kolam anu memang bodas, bersih, oge seger anu sumberna teh ieu langsung ti mata air Gunung Cermai. Nah, kanggo anu teu tiasa renang atau tidak ingin berenang, mangga kaum dangu oge tiasa calik sambil santai sambil menikmati atmosfer Bumi Pelangi anu memang kaetangna tenang gitu ya. Ayo oke, fasilitas kanggo pencinta aktivitas luar ruangan untuk berkemah sambil menikmati pemandangan lampu kota pada malam hari, kemudian disabudeureun lokasi kolam oke, aya wangunan warna-warni anu memang tiasa dijantankeun hiji spot foto anu estetik. Ah, keren pokona hidup Kuningan. Tah janten upami ka Kuningan teh tiasa ka diheula kaum dangu, biasa upami ka Kuningan sok bingung ya. Kalau Kuningan oleh-olehnya itu biasa mangga, buah gincu ya, mangga gincu. Tapi untuk destinasi wisata kadang kita suka bingung kemana ya. Kuningan itu anu yang terkenalnya itu ada kolam ikan dewa ya kalau tidak salah ya. Nah, biasanya itu. Nah, sekarang ada ternyata ya objek wisata yang baru ini Bumi Pelangi. Ini bisa dijadikan untuk rekomendasi kaum dangu yang memang mungkin saat ini berencana untuk liburan.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Lagu Perempat Budaya RI Bandung pidangan lagu-lagu Dina Wanda Bajidoran. Alhamdulillah parantos kadugikeun. Salajengna panginten kantun sababaraha lagu deui nu beris kadugikeun kira langkung 2-3 lagu deui. Sakentenan panginten sim kuring puning suara saja undur pamit hatur nuhun tina sakarupi perhatosanana oge parantos sasarengan ti enjing dugi kadanget ieu. Nanging panginten sim kuring teu incah bali lahan margi tabu 11 baris didugikeun pidangan acara wangkongan atanapi obrolan UMKM. Nanging panginten sim kuring ngeningakeun ka kaum dangu wireh UMKM dina dinten minggon ieu kadugikeun henteu live atanapi langsung nanging mangrupikeun siaran ulang. Hatur nuhun, mudah-mudahan kaum dangu sadaya tetap stay tune di Propat RRI Bandung oge ngalangkungan RRI digital kali audio streaming. Salajengna aya lagu tangtosna lagu Tepang Sono. Lagu Tepang Sono ieu nganterkeun dugin ka tabu 10 langkung 53 menit. Didugikeun kaum kasadayana kaum dangu kum anu mikalandep kana lagu-lagu Wanda Bajidoran.

0: RI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum daun perempat RI Bandung. Pukul 11 waktu Indonesia Barat ini tepat kita akan hadirkan obrolan UMKM pagi hari ini. Seperti biasa Benny ditemani oleh narasumber tidak lain dan tidak bukan merupakan pelaku seni pelaku usaha UMKM, pelaku bisnis, kemudian juga praktisi ya, yang tahu persis mengenai UMKM. Seperti halnya kali ini saya ditemani oleh Ibu Hani Amelia, kalau saya sebutnya Teh Hani saja ya. Beliau adalah akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Wah, wow, ini pas banget nih kita ngobrol sama Teh Hani. Teh Hani, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kang Benny, apa kabar?
1: Baik, sehat selalu ya Teh. Alhamdulillah. Teteh gimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah. Lagi kepanasan
1: nih. Aduh, ya. Panas-panasan. Posisi di mana nih ceritanya Teh?
2: Saya ada di daerah Cirebon.
1: Oh, ada kunjungan, ada acara nih?
2: Iya, lagi ada pertemuan.
1: Baik, gitu. Seputar UMKM juga atau gimana Teh?
2: Salah satunya juga ada penyuluhan mengenai perkooperasian, kemudian perkumpulan, termasuk juga ada pelaku-pelaku UMKM kan.
1: Baik, ini saya tertarik dengan profesi Teh Hani ya, sebagai akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Biasanya dalam profesi ini apa saja Teh kegiatannya gitu?
2: Kalau dari saya sebetulnya memang lebih kepada segi peraturan perundang-undangannya Kang, ya, mengenai apa namanya itu pengaturan UMKM. Betul. Kemudian juga pengertian ruang lingkup dan selebihnya kita berbagi dengan lembaga. Ada di sini ada terlibat ada koperasi, ada BUMDes, banyak sekali Kang.
1: Oke, baik. Baik. Nah, karena Teteh praktisi hukum tentunya juga dititik beratkan pada pria hukum begitu ya kan, dalam legalitas. Ya. Baik.
2: Nah,
1: ya, sejauh ini Teteh melihat bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia, apakah juga sudah melek hukum begitu?
2: Sedikit-sedikit sudah mulai kan.
1: Baik.
2: Tapi ini masih ada keterbatasan, masih seperti ada klasifikasi antara yang sudah paham dengan yang belum paham.
1: Oke. Gitu. Ketimpangan ada. Terjadi ya Teh, ada juga begitu ya Teh.
2: Seperti ada gap. Yang belum paham itu seperti yang takut untuk melangkah belajar gitu kan. Jadi kita memang perlu mensosialisasikan lebih lagi untuk kepada mereka-mereka yang apa namanya sudah berjalan tetapi belum memahami lebih dalam tentang UMKM.
1: Oke, baik. Nah, ya tentunya banyak manfaatnya setelah kita mengetahui betul perihal hukum dan lain sebagainya, terutama masalah legal begitu ya, legalitas begitu ya, UMKM Teh. Nah, kira-kira apa nih yang paling penting dan pokok utama dari kita paham atau menjalankan legalitas usaha gitu Teh?
2: Oke. Yang pertama adalah ya sebetulnya masyarakat bisa langsung saja berusaha tanpa harus mempelajari dulu ya.
1: Betul.
2: Karena itu memang basicnya dulu itu. Peraturan kan ada setelah kegiatan masyarakat berjalan.
1: Baik.
2: Ya, kemudian disesuaikan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari UMKM Kang. Nah sekarang ini ada stigma yang mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi. Nah kan, misalnya bawang goreng ya, kalau banyak di masyarakat itu ada bawang goreng, ada keripik, ada kerupuk dan lain sebagainya, itu harus bikin sendiri Kang. Sebetulnya setelah kemarin juga saya disodorkan tema ini, kebetulan saya sudah melihat keluhan-keluhan banyaknya barang impor yang masuk. Non-food ya, ini khusus untuk non-food.
1: Ya,
2: kalau untuk food kebanyakan masih jastik saya lihatnya.
1: Baik.
2: Saya amati gitu.
1: Ini jadi salah satu masalah begitu ya Teh Ani ya?
2: Iya, maksudnya gini, dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah sangat mengatur. Hanya saja, ya, hanya saja pengertian di masyarakat itu masih kurang klop dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.
1: Baik.
2: Tahu kan artinya dari UMKM sendiri itu apa gitu dari menurut Kang Deni?
1: Iya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya memang usaha kecil-kecil rumahan begitu ya, Teh? Atau gimana?
2: Betul.
1: Wah, betul ya?
2: Kurang lebihnya seperti
1: ya,
2: itu.
1: Gambaran.
2: Menurut, ya, menurut peraturan perundang-undangan, itu adalah memiliki arti usaha produktif.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yang dimiliki oleh peraturan, yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Nah, di sini kata produktif ini yang menjadi masalah, kan?
1: Oh, baik.
2: Jadi orang itu mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi.
1: Oke.
2: Ya, misalnya saya ini mau jualan tempe, nah tempe goreng. Nah, ketika saya mengetahui bahwa itu adalah usaha kecil yang produktif dari masyarakat, maka saya akan berpikir, oh saya harus bikin sendiri.
1: Oke.
2: Nah, padahal ketika itu dijabarkan secara luas, produktif itu artinya adalah berkesinambungan, berkesinambungan.
1: Baik, baik.
2: Jadi salah satunya juga itu yang memang harus diberikan pengertian pada masyarakat bahwa tidak selalu harus memproduksi tapi juga boleh menjual lagi.
1: Baik, baik, baik, paham. Itu, jadi itu, berangkatnya kan bukan memproduksi barang juga, tapi sebenarnya yang penting ada kegiatan usaha di sana berkesinambungan gitu ya, Teh ya.
2: Iya, ada kegiatan ekonominya.
1: Ada kegiatan ekonomi, begitu ya. Bisa jadi ini mungkin kalau saya berargumen mungkin bisa dari pendapat Teteh tadi, bisa jadi si UMKM ini hanya menyalurkan barang yang sudah ada ya Teh, begitu ya Teh?
2: Boleh. Itu bisa dalam bentuk perorangan maupun badan usaha. Kalau biasanya kalau untuk menjual lagi itu biasanya lebih baik dibuat dalam badan usaha kan.
1: Oke, baik.
2: Ya, dari sisi perundang-undangan.
1: Baik, maka dari itu ya sebenarnya ini satu kesempatan juga buat kita semuanya, tidak hanya harus memproduksi tapi juga ada usaha-usaha lainnya Teh yang bisa dilakukan oleh UMKM begitu. Nah betul. Sejauh ini apa yang dilakukan atau oleh Teteh dan juga teman-teman terus bersosialisasi begitu ya Teh ya?
2: Iya. Sosialisasi yang dikemukakan adalah ya salah satunya melalui lembaga ya, lembaga perkumpulan ataupun koperasi lebih tepatnya. Itu kita bisa menampung, artinya kami pun menjual lagi kan.
1: Iya, betul.
2: Kami kan tidak memproduksi, kami menampung dan menjualkan gitu. Jadi tidak masalah misalnya sekarang kan produk Cina tuh lagi banjir ya kan,
1: yang
2: angkut itu. Nah, apakah kemudian ada baju ya, ada dan lain sebagainya. Apakah kemudian mau mau menjual lagi? Ya tidak masalah. Apakah nanti saya termasuk UMKM? Ya jelas, karena UMKM itu diukurnya bukan dari barang yang dijual, tetapi dari modal yang digunakan,
1: kisaran
2: modal.
1: Baik. Oke. Nah, lalu gimana Teh? Hukum sendiri apakah ada juga mengatur perihal barang-barang yang masuk gitu supaya juga melindungi UMKM yang ada di lokal gitu di Indonesia ini?
2: Ya. Kebetulan kemarin itu sebelum saya berangkat ke sini, saya kan membeli dulu oleh-oleh khas Bandung ya, Kang ya. Saya ke tempat tempe goreng, saya melihat di sana juga ada barang titipan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, dan lain sebagainya. Saya melihat merek-mereknya. Nah, artinya di satu sisi memang pabrik toko itu menggoreng sendiri tempenya, tetapi untuk barang yang lain dia menjualkan. Itu sebetulnya di situ sudah tercover kan, sudah berjalan ekonominya. Nah, kenapa kemudian banjir dari Cina? Keran impor memang sedang dibuka.
1: Oh, sengaja begitu?
2: Iya, tujuannya adalah memang untuk membuka peluang penjual-penjual kecil ke daerah-daerah kan.
1: Oke. Oh, nah, jadi
2: yang jadi masalah adalah yang jadi masalah adalah pastikan mengambil barangnya itu dari yang legal, jangan yang ilegal gitu kan.
1: Baik. Nah, menentukan itu legal dan ilegalnya gimana, Teh Hani?
2: Ini calon para pengusaha UMKM misalnya di bidang fashion ya. Itu kan terlihat sekali jomplang kan. Biaya produksi untuk satu fashion itu dengan biaya modal untuk membeli satu fashion itu jauh sekali, berlipat-lipat jauhnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena ada ongkos jahit dan lain sebagainya. Itu bisa mendatangi perindag, perindustrian dan perdagangan setempat untuk melihat daftar impor yang masuk.
1: Oke.
2: Okay. Importirnya yang masuk itu siapa, kemudian apa namanya, bisa silakan hubungi dan silakan membuka kerjasama.
1: Baik, jadi aksesnya bisa di ke sana ya, dilihat begitu ya, UMKM itu kita bisa melihat itu ya. Jadi nggak perlu khawatir begitu perihal barang yang dari luar itu apakah legal atau tidak legal begitu ya. Baik teh, ini ini mungkin jauh dari tema yang kita bahas di pagi hari ini, tapi juga sering ditanyakan begitu ya, masalah perizinan yang sulit ini teh begitu, perizinan yang sulit yang apanya didapatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Terkadang persyaratan yang dibuat ini dibuat rumit begitu teh, prosedur perizinan, kemudian panjang persyaratannya, kompleks ya, di lapangan begitu seringkali jadi kendala UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Kalau menurut Teteh sendiri bagaimana Teh?
2: Perizinan yang seperti apa yang termasuk kategori sulit ya Kang ya? kalau mengikuti dari peraturan yang sudah ada itu sebetulnya sangat simpel ya. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah keterangan dari tempat domisili bahwa yang bersangkutan akan melakukan usaha.
1: Oke. Okay.
2: Ya, yang selanjutnya adalah ada NPWP. Tentu yang sudah, yang akan berusaha itu adalah seseorang yang sehat jasmani rohani dan paham tentang hak dan kewajiban warga negara. Salah satunya mempunyai NPWP ya Kang ya. Kemudian juga surat keterangan domisili untuk usahanya ya, dari kelurahan sampai kelurahan, sampai kecamatan. Kemudian juga yang lain-lainnya adalah pernyataan modal. Dan juga rekening koran ya, yang berarti yang bersangkutan punya alat untuk tampung hasil usaha dan untuk modalnya gitu kan.
1: Betul, baik.
2: Sejauh ini saya pikir tidak ada yang sulit. Ya, asalkan kitanya memang mau membuka diri untuk melengkapi apa yang diminta.
1: Okay.
2: Gitu kan.
1: Oke, okay. Kemudian biaya, perihal biaya nih pengurusan perizinan ini, apakah saat ini ada penambahan dan lain sebagainya atau justru semakin mudah?
2: Biaya pengurusan sama siapa kan?
1: Pengurusan untuk perizinan apakah dipungut biaya atau tidak sih Teh Hani?
2: Kalau untuk perizinan, untuk perizinan itu sejauh yang saya praktek itu biasanya kami kan ada lembaga koperasi ya Kang ya. Koperasi Kuali, Koperasi UMKM, sepanjang itu memang dikoordinir sama lembaga, itu lebih memudahkan kan, dari pendaftaran sampai pendaftaran merek, pendaftaran mau ekspor, dibantu ya, atau mau jadi importir juga, mau jadi eksportir, itu tetap dibantu ya, kemudian ada pun kalau misalnya perorangan, tidak masalah, dan itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya melalui jalur yang sudah ditentukan, silahkan pemerintah membuka seluas-luasnya untuk pendaftaran pengusaha-pengusaha kecil dan mikro itu dengan terbuka, itu mengikuti alur yang ada.
1: Baik, jadi tidak ada yang sulit ya, kemudian juga biaya terjangkau lah, bisa gitu dibilang begitu ya Teh ya. Juga apabila didukung dengan istilahnya ada komunitas begitu ya Teh, terlibat dalam komunitas. Baik, kalau kemudian untuk saat ini apakah ada regulasi UMKM ini ada yang berubah Teh? Yang mengatur ada, UMKM
2: masih menggunakan yang lama itu masih di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.
1: Okay.
2: Kemudian juga ada PP-nya ya. Itu juga tetehnya masih teteh yang lama.
1: Oke, baik Teh. Nah sejauh ini teteh menilai bagaimana proses dari teman-teman UMKM pada saat menerima kontrak perjanjian atau mungkin ya order gitu ya, order yang lumayan. Mereka bagaimana sih cara menanggapi ini, mereka gimana? Mereka sudah mulai menyusun data-data secara rinci atau mungkin tertulis dan lain sebagainya Teh?
2: Untuk membuat apa namanya draft perjanjiannya gitu kan?
1: Betul, draft perjanjian atau mungkin ya, ya paling paling sederhana mungkin ya order dan sebagainya tertulis terdata gitu teh.
2: Oh oke. Okay. Kalau misalnya mereka akan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga gitu kan ya?
1: Betul betul.
2: Pihak lain, oke. Okay. Dalam membuat perjanjian pada prinsipnya adalah kesepakatan para pihak kan. Jadi tidak ada bentuk baku untuk perjanjian dalam perdagangan. Selama kedua belah pihak itu menyetujui dan berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan tersebut, itu sudah cukup.
1: Oh, okay.
2: Bentuknya bagaimana? Bentuknya bebas.
1: Ya, sederhana yang gitu.
2: Awalnya kedua belah pihak.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting kedua belah pihak mengetahui begitu ya hak dan juga kewajibannya.
2: Betul.
1: Gitu ya
2: teh. Betul.
1: Oke. Okay. Baik. Betul. Nah, apabila terjadi misalkan kontrak kerja yang tidak terpenuhi, misalkan tidak sesuai, ada komplain dan lain sebagainya sehingga menjadi bentuk apa ya istilahnya pelanggaran atau jadi kasus begitu teh, apa sejauh apa nih teh hukum yang bisa ya paling tidak bisa merangkul mereka membantu para UMKM ini gitu teh.
2: Ya. Apa itu sejatinya bahwa kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya Kang ya, itu diatur dalam aturan perundang-undangan KUH Perdata. Nah, kemudian bagaimana apabila terjadi di luar dari kesepakatan itu terjadi pengingkaran, penyangkalan dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah perdata yang masih bisa diselesaikan dengan salah satunya ada restoratif justice yang nah restoratif justice itu bisa dilakukan untuk nilai tertentu yaitu biasanya di bawah 1M kan.
1: Oke.
2: Nah itu dengan apa namanya dengan pihak dan biasanya ditengahi oleh satu mediator atau solisitor ya biasanya itu dari pihak yang ditunjuk atau secara kalau arbitrase saya ini sih terlalu tinggi ya, biasanya itu untuk nilai yang lebih besar lagi.
1: Yeah.
2: Bisa ditengahi, para pelaku ini bisa meminta penengah dari Babinsa misalnya atau dari pihak desa
1: dan aparat gitu.
2: Ya perangkat-perangkat yang terdekat lah.
1: Terdekat ya.
2: Terdekat,
1: Betul,
2: yang terdekat dengan masyarakat untuk menengahi dan membuat
1: kesepakatan.
2: Akta perdamaian gitu lah kalau ininya akta perdamaian dengan perjanjian baru lagi yang menjadi satu dengan perjanjian yang sebelumnya gitu kan.
1: Oke, jadi sejauh ini aman gitu ya Teh ya. Jadi bisa
2: aman, kekeluargaan di
1: kekeluargaan kan? Islah ya Teh.
2: Kalau iya diislahkan dulu aja.
1: Diislahkan dulu begitu ya. Tapi yang tadi sudah dibilang bagaimana nominalnya juga kalau sekitar 1M ke atas itu berarti ranah siapa Teh yang menjadi penengah?
2: Nanti dilihat apakah itu memang uang prestasi apa pelanggaran terhadap perjanjian atau memang sudah masuk ke ranah pidana.
1: Oke.
2: Okay, kalau sudah di atas dari jumlah restoratif justice itu biasanya sudah masuk ke ranah pidana.
1: Baik.
2: Dan kalau sudah ranah pidana itu sudah bukan urusannya apa namanya para pelaku lagi tapi sudah menjadi urusannya penyidik lah, penyelidik lah, apalah segala macam ya. Okay. Pihak kepolisian gitu kan.
1: Betul.
2: Mana gitu.
1: Oke. Nah, ini biasanya dalam ruang lingkup UMKM juga tentunya harus melek ada istilahnya HAKI ya Teh, hak kekayaan intelektual. Ya,
2: betul,
1: ini
2: betul.
1: Pelanggaran merek dagang ini juga mungkin bisa saja terjadi di lingkungan UMKM ya Teh ya. Artinya merek
2: betul,
1: merek harus benar-benar otentik, orisinil, tidak bisa ditiru begitu ya, dipalsukan ya Teh.
2: Iya. Ya besar sekali itu pengaruhnya ya. Bagi yang memang sudah banyak membaca tentang hak intelektual atau kita bilangnya hak hak merek, kemudian hak cipta dan sebagainya, itu sangat besar kan manfaatnya. Karena dengan adanya apa pendaftaran merek ataupun resep rahasia ataupun desain dan lain sebagainya itu akan menghasilkan uang juga.
1: Ah, baik.
2: Gitu ya. Itu perlu sekali diketahui oleh calon-calon pengusaha mikro maupun kecil menengah ya. Sebaiknya membuat satu karya yang memang bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya sehingga akan membantu juga sebagai kekuatan dari usahanya kan.
1: Oke. Nah, boleh disampaikan teh biasanya seperti apa nih prosedur yang ditempuh biasanya UMKM untuk mendaftarkan hak cipta?
2: Kalau untuk hak cipta itu yang bersangkutan bisa membuka portalnya langsung,
1: oke.
2: Ya mengisi, ya itu tidak ada ini ya, Kang, ya tidak ada apa namanya, tidak diperlukan pihak ketiga sebetulnya, tidak diperlukan pihak lain, bisa langsung mendaftar, siapkan syarat-syaratnya itu nanti ketika membuka portal tuh ya, saya lupa portalnya itu, kalau nggak salah di JKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, GoID gitu ya.
1: Go-ID.
2: Nah dibuka di sana, nanti di sana ada pilihannya mau mendaftarkan apa, apakah merek, apakah paten, apakah hak cipta dan lain sebagainya, diikuti saja persyaratannya, kemudian membuat akun. Setelah membuat akun, silakan login dan daftar. Ada sejumlah PNBP yang akan dibayarkan, ya penerimaan negara bukan pajak, itu biasanya bukan pajak tetapi untuk biaya daftar gitu ya Kang ya, biaya apa itu resmi dari akun itu tersebut.
1: Oke.
2: Gitu, biasanya nanti ya nanti bisa dibayar pakai e-money dan lain sebagainya.
1: Itu berlaku selamanya teh?
2: Betul.
1: Berlaku selamanya, jadi hanya satu kali transaksi dalam satu kesempatan itu selamanya begitu dipergunakannya, Teh?
2: Iya.
1: Iya. Baik.
2: Betul. Selama itu tidak ada yang mengklaim seperti yang sudah terjadi ya, ada beberapa merek yang menjadi perkara ya, Kang ya.
1: Oh, di UMKM terjadi, Teh? Ada pelanggaran hak gitu?
2: Di UMKM belum terlalu santer, Kang, karena kebanyakan itu mereknya musiman.
1: Oh, iya.
2: Merknya musiman, biasanya tergantung modal.
1: Iya.
2: Jadi pertama jualan merknya bagus nih, betul. Ya. Nanti begitu sepi ganti merek lagi nih. Gitu. Jadi kebanyakan memang belum terdaftar
1: iya. UMKM. Iya. Terkadang bisa jadi nih produk fashion lama-lama jadi kuliner ya, Teh ya.
2: Nah, itu dia.
1: Baik. Oke.
2: Okay. Tinggal diganti belakangnya aja yang tadinya fashion jadi food.
1: Baik. Nah, jadi bisa dibilang harus semakin serius ya, Teh ya. Berarti UMKM ini ya. Harus semakin serius pada saat mendaftarkan juga harus benar-benar kira-kira mau kepada arahnya begitu ya Teh, harus benar-benar di disiapkan sejauh-jauh mungkin kita mau seperti apa gitu Teh. Nah, apalagi kira-kira Teh yang sering dijumpai gitu permasalahan-permasalahan selama Teteh berkelana nih ya, saat ini juga sudah di Cirebon. Sering-sering ngobrol-ngobrol barangkali dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
2: Ya, yang paling sering adalah para pelaku itu sudah ini kan, sudah apa namanya, sudah takut duluan melihat produk-produk impor yang masuk. Ya, apalagi sekarang kan makanan-makanan luar negeri juga udah banyak masuk ya kan ya. Walaupun kita sudah mencoba menyesuaikan dengan kearifan lokal, dengan resep-resep lokal, itu tetap masih kalah pamor kalau untuk posting di media sosial ya kan ya. Jadi ada baiknya kita juga memperkuat dari sisi lokal kita juga bahwa semisalnya nih masakan mie itu yang sudah disesuaikan dengan rempah-rempah Indonesia itu ada apa namanya, ada bagusnya juga kita ikut mendukung sebagai konsumen. Sebagai konsumen juga ikut meramaikannya karena itu bisa jadi kuliner yang bisa di akui juga sebagai ciptaan baru kan dengan resep-resep yang disesuaikan gitu. Sekarang kan restoran-restoran bermerek juga kan sudah mengeluarkan kearifan lokalnya, ada yang ayam gulai, ada yang rasa apa gitu kan.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Padahal kan aslinya itu tidak ada. Nah itu sebetulnya juga bisa menjadi penghasilan tambahan dari hak intelektual, dari hak rahasia gitu. Itu jangan berkecil hati untuk apa namanya pelaku-pelaku yang
1: bersaing gitu ya.
2: Iya, terutama fashion kan yang terpukul sekali. Tetangga saya itu memproduksi, saya itu memproduksi pakaian muslim dan sekarang terpukul sekali dengan banyaknya bentuk-bentuk pakaian muslim yang modern dari impor. Saya bilang kita harus istiqomah di sana sehingga orang lebih mencari itu, ketika membandingkan, ini tetap kualitasnya yang paling baik.
1: Okay.
2: Gitu kan. Masih jauh sekali harganya, Kang. Yang lokal lebih mahal.
1: Iya.
2: Yang dia bikin lebih mahal.
1: Pasti.
2: Ketika yang impor masuk itu sangat-sangat memukul harganya.
1: Baik, ini kejadian seperti ini kan memang sudah lama ya Teh terjadi begitu. Nah ini juga ada yang membuat UMKM gulung tikar, tapi juga masih ada yang tetap bertahan begitu dengan konsepnya masing-masing begitu Teh. Jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya tidak hanya survive gitu Teh, mempertahankan usahanya, tapi apa yang bisa dilakukan kira-kira Teh dari pandangan Teh?
2: Iya, perlu adanya kerjasama, kan? Perlu ada kerjasama secara community, ya. Yang pertama itu adalah tidak hanya dari para pelaku, juga dari sikap konsumen.
1: Oh, baik.
2: Konsumen kecenderungannya kan mencari yang murah.
1: Iya, sudah barang tentu.
2: Pada awalnya, kan?
1: Iya.
2: Catatan saya adalah konsumen mencari yang murah pada awalnya. Tetapi ketika mereka sudah merasakan, mereka akan kembali kepada yang lebih baik.
1: Oh,
2: bukan
1: okay.
2: Lebih murah atau lebih mahal. Mereka akan kembali kepada yang lebih baik. Sehingga perlu ada ikatan yang memang betul-betul kuat antara produsen dan konsumen.
1: Okay.
2: Produsen diwajibkan untuk menjaga kualitas, dan konsumen juga nanti akan membandingkan secara kualitas. Walaupun tidak serta-merta ya, itu ada jeda beberapa waktu. Memang akan ada gap dulu, Kang.
1: Okay.
2: Tapi pada akhirnya akan kembali kepada kualitas.
1: Okay.
2: Itu perlu ada kerjasama komunitas.
1: Langkah konkretnya apa yang harus dilakukan supaya si pelaku usaha ini bisa ya paling tidak tahu persis apa berkomunikasi begitu dengan pelanggan yang kecewa dengan produk-produk impor gitu Teh?
2: Itu ya salah satunya adalah melalui komunitas, karena dengan komunitas kita menjadi banyak informasi, kan.
1: Okay.
2: Jadi tidak berdiri sendiri, tidak blah-blah tanpa tahu kanan kiri dan perkembangan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Dengan komunitas akan banyak informasi dan akan menjadi lebih kuat.
1: Baik.
2: Gitu. Seperti misalnya komunitas saya nih ya, komunitas di koperasi UMKM Kuali nih ya. Katanya. Nah di sana itu ketika ada yang sepi kan jualannya, maka para penjual yang lainnya satu komunitas juga itu akan apa saling memenuhi kebutuhannya di dalam.
1: Okay.
2: Gitu. Di dalam dulu kan. Ketika saya sepi ini, maka teman saya akan beli. Dia sepi, saya akan beli gitu.
1: Nah, saling bantu lah Teh.
2: Kurang lebih seperti itu. Iya, setidaknya masih tetap ada
1: transaksi
2: balik modal lah
1: gitu. Balik modal ya. Nah itu belum lagi masalah persaingan dengan usaha yang besar ya Teh, Kang ya Teh ya. Selain tadi ada produk-produk impor, juga persaingan antara UMKM dengan perusahaan yang besar gitu Teh. Kesulitannya ini jadi kesulitan dalam bersaing juga UMKM terkadang jadi menciut Teh karena tidak memiliki sumber daya yang lebih besar gitu.
2: Betul. Ada namanya itu serba salah gitu kan.
1: Yeah, serba salah.
2: Ketika gini loh. Iya. Lagi rame nih misalnya merek mie pedas ya. Lagi viral nih merek mie pedas dari Korea misalnya kan. Nah, kita adaptasi nih di sini kan. Itu ekspektasinya kan booming. Ternyata tidak seperti itu. Ya, kalau tidak didukung dari kekuatan komunitas. Dari komunitas itu istilahnya kalau boleh dikatakan komunitas itu bisa jadi buzzer juga, Kang.
1: Mau gitu.
2: Gitu ya.
1: Perlu buzzer ya, perlu buzzer gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Nah, kami saling mengiklankan gitu kan.
1: Ah, baik.
2: Kekuatannya di sana ya. Jadi tidak perlu selebriti, tidak perlu endorse. Sesama teman saja.
1: Baik.
2: Sesama teman komunitas itu kita saling memperkuat dari segi marketing. Kemudian melihat perkembangan-perkembangannya ya alhamdulillah bisa membantu juga untuk memperkenalkan produk dari komunitas itu kan.
1: Okay,
2: jadi kalau misalnya brand kalau brand-brand besar itu sudah tentu ya mereka sudah pasang di mana-mana
1: promonya ada gitu ini. Jelas ya
2: betul. Dan dengan iklan-iklan selebriti dan lain sebagainya tinggal kitanya aja kan yang mau saling membantu, insya Allah tetap ada konsumen gitu kan.
1: Baik, jadi dengan komunitas ini istilahnya promosi secara organik ya Teh ya?
2: Betul, ya. Betul.
1: Gak usah ada biaya promo yang besar gitu seperti hanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, Teh.
2: Iya, betul sekali, Kang. Selamat juga, Kang, untuk awal-awal ya.
1: Jadi wajib banget ini ikutan komunitas ya, Teh. Semakin ikut kita terlibat di komunitas, ya, semakin kita juga survive bertahan gitu ya, Teh.
2: Iya, 80% sangat membantu.
1: Oke. Okay. Ini pengalaman Teteh begitu ya. Dengan melihat UMKM yang bergabung di komunitas itu ada kemajuan tentunya ya, Teh, atau bisa jadilah survive gitu ya, Teh. Baik. Oke. Okay. Kemudian apa lagi nih, Teh? Kasus-kasus apa lagi yang sering dijumpai di daerah terutama ya? Belum lagi kalau kita ngobrol perihal UMKM yang bergeraknya justru dari pelosok, Teh. Ada enggak, Teh?
2: Ada sekali, Kang.
1: Ada banyak sekali.
2: Itu biasanya pada umumnya yang bergerak dari pelosok itu yang berasal dari bahan baku.
1: Baik. Oke, okay, oke. Okay.
2: Ya, pernah lihat daun jeruk, Kang?
1: Daun jeruk, ya.
2: Nah, pengusaha daun jeruk itu bukan main, Kang. Setelah dikemas dengan dan di apa namanya di diperlakukan si daun jeruk itu sebagaimana mestinya sehingga tetap segar, itu sudah menjadi ekstra.

0: Baik. Oke. Teh, pernah dengar?
1: Baik. Sebentar. Satu lagi. Ini sebetulnya yang lagi saya galakan adalah UMKM yang mau mengelola sampah.
0: Mengelola sampah? Baik.
1: Itu saya belum nemu.
0: Oke.
1: Ada sampah plastik.
0: Baik. Ada apa nih Teh, kira-kira nih?
1: Sampah plastik itu sekarang sudah bisa jadi sumber energi kan, kalau misalnya ada yang mau mengelolanya gitu.
0: Baik.
1: Kan ini jenis sampah ini banyak sekali, sampah plastik ya, ada yang tebal, ada yang tipis ya kan, sampai dengan adalah kategorinya itu bisa jadi sumber panas kan, sumber energi yang terbarukan gitu. Itu belum nemu saya kan.
0: Oke. Ini memproses sampah ini mendaur ulang menjadi energi atau gimana maksudnya Teh?
1: Iya, menjadi energi.
0: Waduh,
1: menjadi energi listrik kan.
0: Bukankah ini harus dengan modal yang besar Teh kalau seperti ini?
1: Nah, itu dia ya. Aduh, kalau di obrolkan di sini kita bisa dua semester
0: ya.
1: Tapi intinya merupakan suatu peluang ya untuk siapapun, mau yang bermodal kecil, mau yang bermodal besar, asalkan ada masukan, kemudian ada konsep. Selebihnya kita akan bicarakan.
0: Oh, asik. Berarti ini Teteh sudah punya resep nih ceritanya ya, Teh ya?
1: Insyaallah.
0: Teh Hani, ini ada Anne Santer juga diobrolin ini perihal geliat ekonomi saat ini ya begitu ya, terutama di UMKM e-commerce gitu ya Teh. Sekarang katanya kecenderungan ini mah prediksi sih dari seorang ekonom gitu, kalau misalnya beberapa tahun ke depan justru malah komunikasi konsumen langsung dengan produksi, jadi produksi langsung mendekat ke konsumen, jadi tidak ada lagi istilahnya reseller dan juga e-commerce kayak seperti saat ini Teh. Gimana Teh menurut pandangan Teh?
1: Belum ada kan kecenderungan ke sana, karena itu masih pengaturannya masih belum ada untuk ini kita bicara yang online ya, bukan yang COD ya bukannya. Jadi bukan yang di tempat, bukan yang di toko. Kalau yang di toko itu tidak masalah. Tapi kalau untuk di online itu sejauh ini belum ada pengaturan perlindungannya, Kang, baik kepada konsumen maupun kepada produsen. Gitu. Jadi itu masih tercover kepada resiko sendiri yang biasanya itu masuk kepada ranah pidana.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sejauh ini langkah pemerintah mengenai yang kemarin-kemarin itu ya, yang pasar online itu sudah digabungkan dengan salah satu toko online, itu sudah sangat bagus sekali, sudah terlindungi kan.
0: Baik.
1: Gitu, kedua belah pihak.
0: Baik, begitu ya. Oke. Teh Hani, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan kembali perihal juga tema di pagi hari ini Teh, apa yang ingin disampaikan?
1: Iya, baik Kang. Jadi tema pagi ini kan memang saya disodorkan mengenai UMKM itu sebetulnya memproduksi atau menjual lagi.
0: Iya, mau mana nih, pilih mana gitu.
1: Betul. Secara peraturan perundang-undangan, kata produktif di dalam pengertian UMKM adalah bersifat bermakna berkesinambungan. Jadi tidak selalu harus memproduksi, membuat sendiri dari bahan baku, tidak. Anda bisa membuatnya, Anda bisa menjual bahan bakunya, Anda bisa menjual bahan setengah jadi ataupun bahan jadi ataupun menjual kembali barang yang sudah jadi kepada orang lain gitu. Jadi maknanya sangat luas. Karena UMKM itu adalah diukur dari modal, dari permodalan, bukan dari barang yang
0: dijual
1: untuk apa gitu ya. Dan itu diharapkan, pemerintah itu mengharapkan berkesinambungan, itu tidak musiman. Maka ketika sudah berusaha, berusahalah untuk istiqomah terus sehingga produk Anda dikenal, sehingga ketika sudah dikenal, sudah punya langganan, mau hantaman seperti apapun produk lain itu Anda bisa tenang gitu, karena
0: stabil,
1: sudah punya langganan.
0: Oke. Nah ini jadi interpretasinya meluas ya Teh ya, maksudnya semakin luas ini artinya juga sebenarnya pengertian ini maksudnya memberikan kesempatan juga untuk kita semuanya ya Teh. Jadi pasarnya banyak, kemudian kemungkinan banyak untuk berusaha gitu atau membuat menjadi seorang UMKM gitu ya Teh. Baik. Teh Hani, atur nuhun pisan sudah ngobrol bersama di obrolan UMKM di siang ini. Udah mau masuk siang nih Teh.

0: Iya. Ya, baik. Terima kasih sekali Teh. Mudah-mudahan informasinya ya, ya, tentunya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama para pejuang ya UMKM yang saat ini berjuang juga untuk mempertahankan atau juga mengembangkan kembali usahanya ya Teh.
1: Betul.
0: Baik. Hatur nuhun Teh Ani. Semangat. Iya. Sehat selalu Teh. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kondang obrolan UMKM di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini, bincang-bincang sebentar ya, meskipun sebentar, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah semangat Anda, terutama para pelaku usaha UMKM untuk lebih semangat lagi. Tidak hanya harus memproduksi, menjual lagi barang yang barang produk lain, mungkin bisa itu ya jadi salah satu alternatif gitu, supaya kegiatan kita kegiatan ekonomi kita bisa berlanjut lagi begitu, berkesinambungan. Terima kasih, saya Benny Hadiansyah undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Abdi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
0: Kaum dangu dimanapun anda berada, sudah telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya, dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin. Allahumma amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan siang hari ini, edisi hari Minggu ya, 14 Juni 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat pagi, rekan Nia Iswara menemani Anda. Kaum dangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan menemani Anda dalam sajian acara Bala Kecerakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Hati-hati atuh, Pak. Nggak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
2: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau nggak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
1: Hah, sekeburunya aja atuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
3: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 104, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana dimanapun Anda berada. Terima kasih hatur nuhun masih setia ngadangukeun AM 540 kHz Pro 4 RRI Bandung. Dan siang hari ini Dinda akan menemani Anda, juga menemani Teh Ano di segmen musik dan info hingga jelang pukul 2 siang nanti ya Teh Ano ya.
2: Makasih buat Teh Dinda ya. Jadi aku gak sendiri lagi ya kaum dangu, ditemenin Teh Dinda. Insya Allah ya akan menemani hingga pukul berapa Teh?
1: Pukul 2 siang aja nih, 1 jam aja nih.
2: Lebihin atuh.
1: Aduh, lebihin atuh ya. Yang pastinya menemani Anda kaum dangu yang hari ini masih liburan berkumpul bersama keluarga ya Teh Ano ya. Kan hari ini liburan hari kedua, besok hari kejepit. Ya kan?
2: Harpitnas
1: ini Teh, besoknya lagi.
2: Jadi kejepit enggak?
1: Aduh, kalau kita mah tetap ya.
2: Gak boleh ada ya.
1: Gak boleh ada ya.
2: Soalnya kalau kejepit
1: gitu. Tapi yang jelas selamat berkumpul bersama keluarga untuk Anda kaum dangu di rumah ya. Selamat makan siang juga, atau juga masih sepertinya masih baru-baru mulai masak makan siang nih kayaknya Teh Ano ya. Karena yang buat makan besar nih ya, leliwetan sama keluarga ya.
2: Teh Dinda, hari ini Teh 14 Juni ya?
1: Iya betul, 14 Juni.
2: Katanya ini ada hari yang spesial di hari ini.
1: Nah benar sekali nih Teh Ano dan juga kaum dangu. Hari ini itu 14 Juni 2026 itu bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Gitu. Kenapa Hari Donor Darahnya jadi 14 Juni nih Teh Ano?
2: Memang ada berapa? Asalnya enggak tanggal sini 14 ini enggak?
1: Tanggal 14 Juni. Nah, tapi kenapa 14 Juni jadi Hari Donor Darah Sedunia?
2: Kirain ada dua nih, yang nasionalnya ada, yang internasionalnya ada.
1: Benar. Nah, kalau untuk sedunia ini itu karena dulunya adalah bertepatan dengan hari lahirnya seorang ilmuwan dari dunia medis itu yang menemukan golongan darah A, B dan O ini Teh Ano. Jadi dulu kan orang darahnya belum tahu nih golongannya apa, jadi kan belum tahu donornya kemana, cocoknya kemana ya kalau donor darah ya. Nah ini salah satu ilmuwan yang menemukan golongan darah A, B, dan O, dan akhirnya juga memberikan kemudahan dalam mentransfusikan darah ke orang-orang yang membutuhkan.
2: Oke,
1: gitu.
2: Kalau
1: bercocok
2: misalnya,
1: gitu.
2: Berbicara tentang donor darah ya, biasanya katanya yang suka donor darah kalau enggak teh suka sakit badan
1: lemes,
2: Teh.
1: Ya.
2: Tapi kalau Teh Ano belum nyobain. Belum nyobain donor darah, soalnya dulu itu punya riwayat memang kurang bagus, tapi enggak tahu sekarang.
1: Iya.
2: Karena ada faktor ketakutan kalau cek darah takut gitu. Itu Teh Dinda ada ini enggak, apa pengalaman mungkin terkait tentang donor darah?
1: Kalau donor darah dulu sepertinya Dinda pernah ikut salah satu event donor darah gitu. Dan itu memang rasanya nyesnya bukan pas disuntiknya, malah setelah donor darahnya jadi lebih lemas gitu ya. Tapi senengnya karena abis itu dapat jajan. Biasa dapat goodie bag ya kan. Tapi memang katanya normal nih Teh Ano, kalau misalnya kita abis donor darah itu efek sampingnya mesti lemas. Tapi memang kalau donor darah itu mesti ada cek kesehatan dulu sebelum akhirnya kita boleh donor darahnya itu.
2: Iya, mungkin ya, untuk kedepannya tidak harus tanggal 14 Juni aja kan kalau mau donor darah.
1: Bener.
2: Mangga kaum dangu dimanapun Anda berada, misalnya kalau kita misalnya ada niatan untuk mendonorkan darah, kita bisa kapan saja, di mana saja. Sekarang udah ada PMI ya, yang terdekat tinggal menghubungi saja.
1: PMI bisa, apalagi kalau misalnya kita donor darah ini bisa banyak sekali ya manfaatnya Teh Ano ya. Dari mengurangi resiko terserang penyakit sampai juga aliran darah kita ini jadi lebih segar dan lebih bugar lagi.
2: Apalagi kalau kontinuitasnya ya.
1: Bener.
2: Rutin. Seberapa bulan sekali Neng?
1: 3 bulan sekali sebenarnya minimalnya ya. Jangan sampai kayaknya jangan sampai tiap hari deh, nanti lemes juga. Jangan atuh. Pasti ada minimalnya. Tapi minimalnya kayaknya sekitar 3 bulan sekali, 3 sampai 6 bulan sekali ya. Dan juga kaum dangu, Untuk donor darah sendiri memang untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan darahnya ya, Teh Ano ya, orang-orang yang memang tiap harinya harus donor harus transfusi darah seperti kayak penyakit anemia, talasemia, sampai leukemia. Jadi manfaatnya bukan cuman untuk pendonor aja, tapi mesti juga untuk yang kita donorkan. Jadi kita juga, tubuh kita bisa dimanfaatkan juga untuk orang lain juga.
2: Kita begitu. Bisa berbagi darah, berbagi kebahagiaan juga.
1: Betul
2: ya?
1: Sekali. Setelah ini Dinda juga akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani siang hari Anda. Dan selanjutnya Dinda akan lantunkan lagu-lagu pop Sunda yang dimulai dari Harapan, tembang dari Bah Dadeng. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Bu, kemana Ibu Sepuh? Kok udah lama gak kelihatan? Biasanya pagi-pagi suka berjemur.
2: Ada di rumah, Bu. Cuma saya larang untuk keluar.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Ya, menurut dokter, beliau terkena penyakit kusta. Saya khawatir akan menular, Bu.
1: Kasihan, Bu. Jangan begitu, Atu. Kan sudah ditangani sama dokter. Jadi Ibu gak perlu khawatir. Menurut pengetahuan yang pernah saya baca, kalau pasien telah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, biasanya tidak menjadi sumber penularan kusta pada orang lain.
2: Oh, jadi kalau kita bersentuhan juga tidak apa-apa ya, Bu?
1: Ya tidak apa-apa, Ibu. Penularan kusta tidak semudah yang ditakutkan orang-orang. Makanya jangan dijauhi, kasihan.
2: Iya, Bu. Beliau sekarang kulitnya luka-luka, saraf dan otaknya mulai melemah dan udah merasa mati rasa katanya, Bu.
1: Oh gitu. Tapi alhamdulillah, Bu, Ibu Sepuh udah ke dokter. Coba bayangin kalau tidak diobati secepatnya, itu bisa menyebabkan kecacatan atau putusnya salah satu anggota gerak seperti jari dan lain sebagainya.
3: Kenali gejala kusta, kulit memerah dan sakit, saraf menjadi sakit dan bengkak. Jangan pernah membiarkan begitu saja. Bila terjadi sakit atau mati rasa, segera konsultasikan ke dokter untuk pencegahan penyakit kusta sedari dini.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Emut Wae, tembang lagu dari Putri Isma nih. Emut Wae ya Ibu ya. Dia jadi teringat nih, kalau Emut Wae teringat ya kalau di tuh? Ini ya. Ingat kemarin tuh abis jajan gemblong.
2: Hah? Emang gemblong itu menurut Teh Ninda yang seperti apa coba?
1: Nah, gemblong itu ketan ya dibalut kelapa, terus juga ada gula merahnya. Kalau dimakan tuh jadi kres gitu. Itu pertama kali juga Bu kemarin Dinda nyobain. Waktu main ke Lembang. Okay. Itu kan banyak banget yang jualan gemblong ya.
2: Setelah makan gemblong pertama kali, apa kesannya Teh Dinda?
1: Enak, manis, dan kayaknya langsung teringat, ah ini cocok nih buat cemilan kopi. Kopi-kopi mesti makannya gemblong nih pagi-pagi, enak nih.
2: Ini kadon katanya gemblong itu kan termasuk apa, makanan tradisional ya Teh ya. Lagi dicari nih sama anak muda ya Teh.
1: Iya benar, apalagi kemarin Dinda juga lihatnya dari konten Bu di media sosial. Ih gemblong apa nih, ternyata memang makanan jadi tradisional, jadi penasaran. Oh ternyata memang banyak di Bandung ini banyak, bukan hanya di Jakarta ya. Kalau lihat di kontennya itu di Jakarta tuh lagi viral, ada gemblong, terus dia itu jualannya tuh sampai orang tuh mesennya sampai PO berhari-hari. Oke, baru tuh bisa saking banyaknya orang yang lagi nyari-nyari si gemblong yang satu ini nih.
2: Oke, tapi viral. Ternyata setelah mencobain di Bandung, bagaimana nih?
1: Kalau Dinda suka, kan? Nggak usah antri, di mana-mana ada ya ternyata ya Bu ya di sini ya. Jadi apalagi kalau sekarang itu ada juga yang jualan gemblongnya itu dibalut dengan topping modern.
2: Nah, seperti?
1: Jadi dibalut sama topping maca sekarang beragam. Kalau yang aslinya mah pakai gula merah ya Bu ya. Gula merah, kalau sekarang mah karena viral mungkin ya, jadi lebih banyak lagi varian gemblongnya. Ada yang original, ada yang gula merah, ada yang maca gitu.
2: Ini kalau misalnya anak muda yang belum tahu gemblong, pengen nyobain, mesti kemana nih Teh Dinda?
1: Kalau di Bandung mah banyak ya Bu ya, di daerah-daerah kue jajanan pasar tuh mesti ada gemblong.
2: Gitu.
1: Yang jualan awuk itu ya Bu ya, biasanya mesti ada gemblongnya tuh.
2: Nukum hat coba awuk.
1: Awuk itu yang gini, yang segitiga gitu ya. Nah itu mesti jajanan tradisional Sunda tuh ada gemblong gitu. Atau di Lembang. Di Lembang mesti banyak kalau mau nyicip ya.
2: Oke.

waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dengu di mana pun Anda berada, masih bersama kami di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung dan bersama Dinda dan Teh Ano. Teh Ano, beberapa hari lagi menjelang liburan sekolah ya, anak-anak pada mau libur sekolah nih minggu depan ya.
2: Kemarin soalnya ada yang baru beres ulangan tes ya, jadi mungkin bagi Anda yang punya putra-putri sekolah, siap-siap nih.
1: Siap-siap perencanaan liburannya kemana ya.
2: Ya. Tapi harus ada persiapannya dulu. Apa saja sih yang harus dipersiapkan, yang utama?
1: Yang utama budget. Biaya. Dan juga yang paling penting juga menjaga rumah ditinggalkannya tetap aman ya Teh Ano ya, semasa liburan sekolah ya.
2: Jadi jangan asal pergi saja. Kalau kita mau meninggalkan rumah, harus safety ya.
1: Safety, benar. Aman, nyaman. Dan juga terkait hal ini nih Teh Ano dan juga kaum dangu, untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama musim liburan sekolah besok ya. Ini pemerintah kota Bandung akan mengintensifkan patroli gabungan setiap malam itu menyisir seluruh wilayah di kota Bandung nih.
2: Ini khususnya untuk kota Bandung dulu ya, Dinda ya.
1: Betul.
2: Setiap malam.
1: Setiap malam.
2: Dari mulai besok atau?
1: Iya, mulainya kemarin itu sudah dimulai itu ya. Mobil-mobil sudah mulai berpatroli. Terus juga kemarin malam juga kebetulan Teh Ano kan Dinda pulang sekitar jam 11 malam ya. Itu di daerah Antapani, flyover itu udah ada mobil-mobil polisi yang lewat. Jadi biasanya kan cuman diam aja ya, parkir aja tuh di daerah flyover itu. Kemarin itu jam 11 malam itu pas berpapasan juga dengan Dinda. Jadi di depannya itu ada mobil patroli yang sedang berkeliling di daerah sekitar jalanan yang cukup agak gelap ya kalau di daerah sana ya, kalau pulang gitu. Jadi memang cukup lega lah kalau pulang malam sekarang.
2: Ini upaya dari pemerintah memang patut kita apresiasi ya. Tapi ada juga ini tapinya, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri ya Teh Dinda. Perlu juga kerjasama dari orang tua. Jadi orang tua teh jangan ngediemin aja. Atau kalau anak putra, kalau putrinya mungkin kayaknya jarang-jarang deh ya, putra kali ya. Kalau putranya keluar malam-malam, harusnya ditanya dulu mau kemana gitu. Jangan sampai salah gaul.
1: Betul.
2: Pas tahu-tahu nanti ketangkep sama bapak-bapak. Ini satpol bagaimana nih?
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Apalagi nih bakal ditindak tegas ini Teh Ano untuk orang-orang yang memang mengganggu ketertiban ketika malam hari gitu ya, dengan patroli gabungan ini. Jadi gabungannya antara Satpol PP, kemudian juga ada Dinas Perhubungan, ada Kesbangpol, kemudian juga warga camat dan seluruh wilayah di Kota Bandung ini. Sekitar 350 personil kurang lebih Teh Ano yang bakal mendukung dan menjaga ketertiban di Kota Bandung ini selama malam hari.
2: Ya, mudah-mudahan dengan adanya upaya ini Kota Bandung khususnya untuk adik-adik semuanya aman terkendali.
1: Betul. Dan juga lebih lengkapnya kalau misalnya Anda juga ingin dibahas lebih lengkap lagi nanti sore ya Teh Ano ya. Pukul 17.10 juga akan ada salah satu dari pandangan dari warga terkait dengan apakah malam hari Bandung semakin lebih aman lagi kalau sudah ada patroli malam hari.
2: Di Serotan ya. Sore tentunya ya. Betul. Tetap di
1: AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

Kaum Dangu seperti biasa selama 30 menit ke depan di tepat pukul 14.07 kita akan menyimak majalah udara. Dan hari ini edisi 14 Juni 2026 akan membahas tema Kampung Adat dengan narator Rosyanti. Juga dimulainya majalah udara, berakhir pula rangkaian musik dan info. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Dinda dari pukul 1 siang tadi. Dan juga tetap bersama kami di AM 540 kHz. Karena setelah ini akan ada Teh Ano yang akan tetap setia menemani Anda hingga jelang pukul 6 sore. Selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu majalah udara edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026 dengan tema Kampung Adat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Begitu pula Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki beragam kesenian dan kebudayaan yang cukup banyak. Di tengah pesatnya arus modernisasi dan pembangunan gedung pencakar langit, ternyata masih ada orang-orang yang hidup dengan mempertahankan budaya leluhur mereka. Karena keunikan cara hidupnya, tempat tinggal mereka menjadi destinasi wisata kampung adat. Apabila Anda merasa bosan mengisi waktu akhir pekan dengan sekedar berjalan-jalan di mall atau nongkrong di kafe, Anda bisa mencoba pengalaman baru dengan berkunjung ke sejumlah desa adat di Jawa Barat. Tidak hanya untuk wisata, mengunjungi tempat-tempat ini juga merupakan sarana pembelajaran untuk dapat memahami kehidupan masyarakat Jawa Barat dengan lebih luas. Nilai-nilai keluhuran adat yang masih dipegang oleh setiap warganya menjadi daya tarik tersendiri sekaligus merupakan sesuatu yang harus dihormati.

berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di wilayah Desa Niglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Kota Garut dengan Kota Tasikmalaya. Kampung Naga dihuni oleh masyarakat Sunda yang masih sangat kuat dalam memegang adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Masyarakat di sana menolak intervensi dari pihak luar, terutama jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung. Berkunjung ke Kampung Naga membuat pengunjung dapat melihat kehidupan serba tradisional, serta belajar memahami tentang kehidupan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Rumah warga Kampung Naga pun masuk dalam objek wisata yang wajib dilihat. Bentuk rumah di Kampung Naga harus panggung dan bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang, sedangkan lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Ada beberapa pantrangan yang terdapat di Kampung Naga, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Naga.
1: Masalah hukum di sini tidak banyak aturan ya, hanya satu pamali gitu ya Bu ya. Dan untuk hukum di sini yang pertama ini ikut ke hukum adat. Jadi kalau ada yang melanggar itu kan ada punduh. Tadi kan punduh ngurus laku meres gawe. Jadi punduh yang bisa menyelesaikan. Dan seumpamanya ada yang melanggar yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu. Itu bisa diusir dari sini gitu. Karena ada falsafahnya. Ya, daging kasasabahan royung kerit pisin bisi nyeri itu Bandung Parakan Muncang seda satapa bae tunggal sepuputu eta dasar hukumnya kalau di adat.
0: Ada yang unik mengenai sejarah kampung ini. Warga Kampung Naga menyebut sejarahnya dengan istilah parem obor, artinya kurang lebih matinya penerangan. Jadi, warga pun tidak tahu asal-usul kampungnya, ini karena arsip yang berisi sejarah kampung mereka terbakar saat momen pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITII Karto Suwiryo. Rumah di sini berjumlah 112, tetapi hanya dihuni oleh 109 kepala keluarga. Tiga bangunan lainnya digunakan sebagai masjid, ruang serbaguna, dan lumbung padi. Rumah-rumah di sini seragam, terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar tidur, satu dapur, dan satu toilet yang berada di luar rumah. Keunikan lainnya adalah rumah di sini tidak dikunci pada malam hari. Mereka yakin tidak ada pencuri karena semua penduduk Kampung Naga memegang teguh nilai luhur adat istiadat Sunda.

0: Dukuh. Kampung Adat Dukuh merupakan salah satu kampung yang masih mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Terletak di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kampung Dukuh berjarak 108 km dari pusat kota Garut. Kampung adat ini berada di antara tiga gunung, yaitu Gunung Batu Cupak, Gunung Dukuh, dan Gunung Batu. Syekh Abdul Jalil adalah tokoh yang mendirikan Kampung Adat Dukuh. Hal itu membuat Kampung Dukuh sangat kental dengan budaya yang religius. Masyarakat Kampung Dukuh memiliki pandangan hidup yang berlandaskan pada sufisme mazhab Imam Syafi'i. Landasan budaya tersebut mempengaruhi bentuk fisik desa serta adat istiadat mereka. Masyarakat Kampung Dukuh melarang pengguna semua alat elektronik. Ini selaras dengan kepercayaan jika semua itu hanya akan mendatangkan kemudaratan. Mereka memakai alat makan yang terbuat dari pepohonan seperti bambu, batok kelapa, dan kayu lainnya. Masyarakat percaya jika material tersebut lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena tidak mudah berkarat ataupun hancur. Kesan tradisional masih sangat terasa ketika memasuki kampung adat ini. Rumah-rumah yang berdiri di Kampung Dukuh masih terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari serabut alang-alang dan ijo. Hal ini selaras dengan larangan penggunaan kaca, tembok, dan genteng untuk pembuatan rumah. Alasan pelarangan tersebut adalah kepercayaan yang menjelaskan jika segala hal berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Selain rumah-rumah warga, terdapat satu balai desa untuk pertemuan warga. Di Kampung Dukuh juga terdapat satu rumah yang dikhususkan untuk pendatang yang ingin menyepi sambil menjalani ritual di dalam rumah. Selain itu, juga terdapat sebuah madrasah untuk anak-anak sekolah dan sebuah musola untuk beribadah. Ada sebuah tempat yang masyarakat adat Dukuh anggap sakral, yaitu Makam Syekh Abdul Jalil, leluhur kampung. Area makam ini bisa dikunjungi oleh pendatang dengan mendaki Gunung Dukuh. Makam Syekh Abdul Jalil berada tepat di dalam hutan gunung tersebut. Makam ini ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia setiap hari Sabtu. Sebelum menuju makam, para peziarah diwajibkan untuk mandi dan berwudu di sebuah jamban yang sudah disediakan warga. Ada beberapa aturan yang unik bagi peziarah ke makam ini, sebagaimana disampaikan oleh sesepuh Kampung Dukuh.
1: Aturan menjaga nilai sakral dan tradisi jaroh sampai sekarang dijaga, dihormati, dan ditaati sebagai aturan keramat warisan nenek moyang. Jaroh dilaksanakan bukan hanya untuk berziarah sebagaimana biasanya orang berziarah, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang langsung dipimpin oleh kuncen, atau jika kuncen berhalangan diwakili oleh wakil kuncen yang disebut lawang ke-1 atau lawang ke-2. Terkait dengan jaroh juga ada syarat dan aturan yang harus dilaksanakan, antara lain harus dalam keadaan suci ya. Jadi mandi biasanya pagi-pagi di setelah salat subuh, kemudian sholat isyrok atau sholat duha, kemudian menjelang pelaksanaan ziarah ngambil wudhu. Bagian laki-laki dan perempuan secara teritorial berbeda, pintu masuknya berbeda. Larangan yang lain bagi peziarah perempuan yang sedang dalam menstruasi tidak boleh mengikuti ziarah, jadi harus dalam keadaan suci. Nah, kain yang dipergunakan harus polos, tidak memakai dalaman begitu. Kemudian selanjutnya larangan juga bagi orang yang sedang bertunangan, yang sedang berpacaran, tidak bisa masuk mengikuti jaroh, dilarang menggunakan perhiasan. Kemudian ada yang substansi lagi bahwa untuk yang non-muslim, maaf, bagi yang pegawai negeri, itu memang tidak bisa melaksanakan ziarah. Siapa yang dikunjungi di makam keramat itu? Jadi ada beberapa terap, dapat undakan. Di terap pertama itu adalah eyang-eyang yang mendirikan kampung, dari mulai eyang Sumakerti, yang Pedemku Badak, kemudian ada kuburan-kuburan kuncen, dari mulai kuncen pertama sampai kuncen ke-15. Kemudian ada selanjutnya ada juga kuburan para habaib, karena di kampung adat Duku juga ada habib

0: Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang. Kampung Pulo ini sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindu. Lalu Mbah Dalem Muhammad singgah di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Karena kekalahan ini, Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram karena malu dan takut pada Sultan Agung. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat Kampung Pulo. Mbah Dalem Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang, yaitu Kampung Pulo, sampai beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak wanita dan 1 orang pria. Oleh karena itu, di Kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan. Masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan, ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi. Serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan ke-6 rumah tersebut. Walaupun 100% masyarakat Kampung Pulo beragama Islam, tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Dalam adat istiadat Kampung Pulo, terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang, yaitu dalam berziarah ke makam-makam harus mematuhi beberapa syarat, yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bungaan, dan serutu. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri kepada roh-roh para leluhur. Ada hal unik lainnya, yaitu dilarang berziarah pada hari Rabu. Bahkan, dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan, bila masyarakat melanggarnya, maka timbul malapetaka bagi masyarakat tersebut. Masih ada pantrangan lain yang ada di Kampung Pulo ini, seperti disampaikan oleh Pak Tatang Sonjaya sebagai sesepuh Kampung Pulo.
1: Abad 17, Rami Sani ayana di wilayah Kampung Adat Pulo itu ayana di abad ke-8, maksudnya nanti payunan Sani. Gak hanya narasi perjuangan di Garut, nyata tokoh-tokoh Garut, penyebuka Islam Garut, asal berat tokoh di Garut. Kahiji anu namanya Eyang Wijaya Kusuma, ya, Limbangan. Kedua Eyang Wali Japar Sidik, daerah Sibiuk, Gunung Haruman. Katilu Eyang Goong yang bernama Eyang Hasan Arif, Simareme, Garut, oge. Kaopat, nyata Eyang Arif Muhammad Cangkuang. Kelima, anu jenengan Eyang Wangsa Muhammad, terus Eyang Pangaran Papak, Cinunuk, Garut. Gak genap, nyata Eyang Pasir Caladi, Garut. Ketujuh, Sunan Rohmat, Kodok Suci, Garut. Itu pembuka Islam Garut. Dari abad 15 sampai ke 17 ke 18 yang ada di wilayah Garut. Karena di Kampung Adat Pulo, jadi ambis ada sejarah. Jadi sejarah awal, mulai di Kampung Pulo, dulu ke Kampung Kormas, sana Kampung Pulonya. Wilayah Kertarahayu. Kertarahayu pembuka Islam, bukannya Sunan Madalem Arif Muhammad Pesantren Alit, disebutna Kertarahayu. Jalminat seueur, nyata seueur mung 41 jalmi anu belajar ajaran agama Islam, mungkin dilebetna aya kana Hindu, nyata aya sejarah Hindu. Dari dinya anu 41 tadi antara wilayah Kampung Kertarahayu nyata Kampung Adat Pulo berpisah antara wilayah Pajajaran sareng Kertarahayu. Dia batasnya cuman ku danau Situ Cangkuang sebatanya. Nah, batas antara daratan situ sareng daratan wilayah Pajajaran. Namun di wilayah Kertarahayu tayu lindungan kerajaan Pajajaran oge dan lebatna pemuka Islam sejarah anu aya di Kampung Adat Pulo. Duge ganjeuna ngan keturunan-keturunan anu ka Sunan Madalem Arif Muhammad tadi gaduh putra teh 7 genep istri hiji pamegat. Anta kesebatna komplek rumah adat Kampung Pulo. Duge ayeuna jadi dinya margi di perbatasan antara kampung adat di batas antara penduduk oge nya dina ieu na keluarga di kampung pulo genep kepala keluarga ya ganteng guru kali guru putra terus nikah jadah keluar gelah kumargi dilebat aya kana sepuhna mami sepuhna eta salah hiji ngantunkeun ibuna atuh ramana lah ke putra anu nikah tadi kedah lebet ka kampung adat pulo ganti ngagentos kepala keluarga nu enggal nya kitu ganteng aya nu enggal keluarga ada anu eta mah nanti pun ibuna aya kene tapi rama anu aya ngiring ka putra anu dilebet tetapi putra anu di luar kena gitu janten anu gaduh hak mah anu enggal kena eta di komplek rumah adat kampung pulo itu awal-awal sejarah riwayat anu aya di wilayah Kertarahayu
2: aya panterangan-panterangan itu bapak
1: panterangan anu minten anu kahiji panterang kampung adat pulo tekinging jarah ka makam para ulia anu aya makamna di wilayah kampung adat pulo dina Salasa sonten jika enjingna dinten Rebo sonten itu larangan anu kadua sabumi tekenging aya dua kapal keluarga nya anu katilu meureun tekenging di kampung adat pulo teh nyimpan piharang kaki patung ageung nya di domba sapi eta teh tiasa nyimpan di kampung pulo teh nu kaopatna di kampung adat pulo tekenging sabumi anu tadi sebatna tapi ngadamel bumi anu bentuknya jure
2: nya. Nang jure teh.
1: Jure teh aya contohna bumi nu paling paling ditu. Dan ngadamel bumi jolopong. Darinya larangan anu masih dijaga orang adat kampung pulo. Ya gitu. Masih kana di perhatikeun ku penduduk adat.
2: Tapi upami aya pengunjung anu hoyong amengan, hoyong trenget ya sa teh sawieu.
1: Ari ameng mah kaya larangan cuman anu larangan cuman jarah dina Salasa malam Rebo. Teu tiasa dianggap jarah. Kumari ka pungkur nuju jeung Kanjeng Sunan Arif Muhammad kampung adat pulo dina Salasa malam dianggap kempol sama tokoh-tokoh pemimpat Islam dicanangkan dina Salasa malam Rebo. Janten dina kegiatan garupi ka pungkur di kantin heula. Jadi dicanangkan dina ajaran-ajaran itu dina jadi ayeuna teh masih dihormati.

Rumah pun selamanya harus memanjang. Tidak boleh memukul goong besar, khusus di kampung pulo, tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Setiap tanggal 14 bulan Maulud, mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah. Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut setelah 2 minggu.

0: topik kita yaitu bagaimana membangun ketahanan pangan masyarakat. Saya pengen tanya nih, sebetulnya menurut Ibu Rima sendiri, apa sih definisi dari ketahanan pangan masyarakat itu?
1: Ketahanan pangan yaitu di mana kita harus betul-betul siap pangannya. Sementara ketahanan pangan itu sendiri konsepnya itu adalah ketersediaan pangan, kemudian keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Karena kalau misalnya ketahanan pangan itu merupakan masalah ketahanan pangan nasional. Kita ada ketersediaan, ketersediaan itu kita cukup pangan sesuai antara kebutuhan dari masyarakat tentang pangan dan ketersediaan pangannya. Kemudian keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, baik itu untuk aksesnya termasuk harga pangannya dan nilai-nilai gizinya. Kemudian pemanfaatannya bagaimana? Nah, pemanfaatan pangannya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemanfaatannya itu sesuai dengan kebutuhan baik usia maupun jenis kelamin dan jumlah penduduk yang ada di Kota Bandung.
0: Menurut Ibu sendiri bagaimana nih ketahanan pangan masyarakat khususnya di Kota Bandung pada saat ini, apakah sudah bagus? Bagaimana menurut Ibu?
1: Sementara ketahanan pangan di Kota Bandung itu alhamdulillah ya, karena Kota Bandung ini merupakan kota transitnya pangan. Jadi sementara ini kita itu masih dikatakan surplus atau mencukupi antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Seperti kita ketahui, pangan Kota Bandung itu lebih banyak didatangkan dari daerah luar yang seperti beras, bawang merah, bawang putih, kemudian ayam, telur, semua itu datang dari daerah lain dan singgah di Kota Bandung. 96% kebutuhan Kota Bandung itu memang didatangkan dari luar. Dan untuk 3%-nya itu memang kita mempunyai produksi sendiri, yaitu seperti lahan sawah abadi, kemudian upaya dari Kota Bandung itu adalah buruan sae. Jadi insya Allah untuk Kota Bandung itu surplus lah untuk sekarang itu, antara kebutuhan dan ketersediaan pangan masih bisa dicukupi. Kendalanya itu adanya alih fungsi lahan pertanian seperti dimanfaatkan untuk perumahan. Kemudian untuk harga pangan sendiri yang ada di masyarakat itu juga fluktuasi, Mbak. Jadi kita tidak bisa mencegah harga pangan itu tetap stabil, keamanan pangan, lalu alur distribusinya. Kemudian gaya hidup masyarakat yang terus-terusan berubah. Nah, itu merupakan

Jakarta, Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih ti cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan sore hari ini ditemani oleh saya Anumugia, nanti hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dua lagu telah membuka perjumpaan kita dari suaranya Selfie dengan judul lagu Nate Ada di Mana Atu, Ada di Mana-mana. Kemudian Hujan di Malam Minggu dari All Artis KDI. Ya, kaum dangu, untuk edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Kami mengundang Anda yang mau ikut gabung. Hayu, hayu mangga. Topiknya naon teh anu? Topikna teh ieu teh tentang liburan. Kunaon? Karena sebentar lagi ini khususnya untuk anak-anak sekolah ya. Sebentar lagi akan memasuki liburan sekolah, kenaikan ya mungkin yang kalau lagi sibuk-sibuknya Tano yang mau ke apa SD, SMP, SMA ya. Ada juga di antaranya kan banyak juga yang liburannya kalau sesibuk-sibuknya bisa juga nyempetin deh setitik dua titik mah untuk liburan bersama keluarga. Seperti gitu. Ya, liburan itu tidak harus jauh-jauh keluar, bisa di sekitaran rumah atau bagaimana caranya agar kita bisa sedikit melepaskan ataupun menghibur diri kita sendiri agar lebih fresh ya. Bagaimana caranya? Mungkin Anda punya tips, kumaha enggak usah pergi jauh juga tapi yang penting mah kita bisa kembali segar kembali. Sok mangga di 7217043 ataupun 7218075, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811200154. Ya, mangga, kami tunggu ya teleponnya. Urang ngobrol weh, jangan terpaku. Aduh, hese cenah kumaha, tips enggak punya tips enggak apa-apa ya, kita silaturahim aja di udara. Dan kita lihat dulu ada lagu klasik yang telah disiapkan oleh Kang Cuncun untuk di sesi pertama ini. Ada Gubuk Bambu dari suaranya Maggie Jet dan Seroja dari suaranya Iis Dahlia. Dih, ararenakeun ya. Sok mangga diantos. Kalau mau via telepon mangga, via WhatsApp juga boleh ya. Di Perempat RRI Bandung Perdangdut sore hari ini. Sambil menanti nih yang mau ikut gabung, kita senggol-senggolan dulu yuk. Ada gue yang senggol nih dari suaranya Vita Alvia. Kayaknya enggak jadi senggol-senggolannya ya karena ada yang masuk, kita terima dulu dengan siapa di mana. Assalamualaikum, Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering anok, neng anok teh ieu teh.
0: Leres.
1: Aduh. Abah teh nama jetrek, neng.
0: Oh gitu. Nyabdi badi nyetelkeun lagu, abah lebet ya, tampi weh heula.
1: Nama jetrek pisan abah teh nama teh pas nyuci.
0: Tapi sehatnya abahnya.
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Mohon mohon.
1: Kamari ge manggung si siniran di panggung, neng.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rasa sepen nya kana si siniran teh. Oh. Kita mah depong-depongnya, neng.
0: Iya. Abah liburan Manawi Gaduh Putu atau napi Cicit ke mana ta liburan ayeuna sakola?
1: Ah, neng, Manawi meni haneul incu teh, neng.
0: Kumaha?
1: Incu teh pan kaluar teh kelas genepnya. Ari eta rerencanganna sok ngusuk ngupingkeun carepon. Kasih pintonkeun pangkeun di sakolana teh. Nah, cincari nah jual teh ka abah sakitu abah nyeun di sini ranaon. Lain iya cincik itu. Atau anu sok ngintunkeun carepon teh. Sakolana teh teu sesa, neng.
0: Mohon.
1: Ka mana wae jadi tampi kitu nya. Aripun incu meni haneuh abah teh nah cincik atuh. Abah teh dik nyeun lagu, dik nyeun naon kitu nya. Kita tara rajin hari abah di sini tante tara maranco neng. Udah kayak namanya duka keresepen duka kumaha. Aduh subhanallah gitunya. Nah gitu neng. Alhamdulillah gitunya ayah abah di sini tante pada sana sakedap di RRI itu mana bi kamari ke di panggung itu diterangkan gua abah teh. Abah tuh cinta sini di RRI Bandung itu tahun 2003 gue kadang ngetayana. Mengharuskan malam naon wae, malam Senin, sekarang malam Selasa, malam Rebo, cek apa tuh gitu. Mung di radio FM, cinta Bandung gitu. Nah, gitu nengnya.
0: Mohon, kan sana milik kenapa panginten mbah?
1: Mohon, mana wi?
0: Mohon.
1: Menihan kok, kami apa? Sokutat kotet kagu, panya naon wae gitu. Aduh, hari eta kadara nu carpon sok. Iya gitu di nyata terus gitu ya penginten nyanyi
0: mohon yang naunya banyak mbah lagu nau yang naun mbah
1: lah teringat selalu ya terus neng
0: sok kang usaha
1: nepanganana biasa itu pun incu di Lampung Bang Edo nya atau wargi apa di Sumatera Selatan Bapak Ilham Sakula warga Nutawale Manco Sadayana pokoknya mah urang Sumatera urang itu malah atuh di dieu nu biasa sekolah betara tu engang ah sadayana weneng dikumkeun nya anu nuju manco di proopat kana acara prodangdut di Kintun ku abah sadayana nya mugi neng ano sing sehat walafiat dipanjangkeun yusana diseurkeun rezekina ditebihkeun tina musibah kula wargana saroe soleha neng
0: amin
1: mohon urang sedih doa teh neng nya kumargi senjata umat Islam apa doanya aduh gitu neng aduh abah teh asa nguping eta kan neng teh
0: nguping naon
1: asa nguping itu juru kawian rakan neng di mana ringina teh di Subang neng
0: mohon
1: wengi eta masa malam Jumat diputerkeun ku neng itu teh neng nya cinta royong tirakan neng ano alhamdulillah neng di geong geun nya
0: ya bah siap
1: mun kitu atuh no neng
0: mohon mangga
1: diantos teringat selalu nanya
0: okay, dia sehat-sehat sama abahnya mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atur nuhun kamu kasepuhan di sadu ya mangga kembali kami buka lagi line teleponnya 7217043 7218075 juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811200154 teringat selalu ke siapa atuh kepada Anda tentunya pendengar perempat dari Bandung.

Buset ya, kalau tinggal di gubuk mampus sih ya memang gimana gitu ya. Tapi kita alhamdulillah ya bersyukur juga, segini juga sudah diberikan anugerah sama Tuhan, dikasih tempat untuk berteduh ya. Mau kecil, mau besar, mau gimana juga tetap kita syukuri alhamdulillah. Suaranya enak banget Maggie Jet. Ayo menghantarkan kita pada pukul 15:40 nih. Masih ditemani oleh kami tentunya di Pro Dangdut di Perompat RRI Bandung. Kaum Dangu, kami mengundang kembali bagi Anda yang mau ikut gabung, sok mangga kita ngobrol di sini terkait tentang apa ya? Liburan, liburannya terkedah tebi-tebi ya. Ada beberapa cara untuk memilih tempat liburan untuk keluarga. Liburan merupakan salah satu momen untuk mempererat hubungan dan membuat kenangan bersama. Benar enggak sih? Setuju enggak sih? Namun, memilih tempat wisata yang tepat untuk disepakati bersama ini biasanya menjadi tantangan untuk memenuhi keinginan yang berbeda-beda. Apalagi anggota keluarganya banyak. Bingungnya pada milihin mana. Sebelum liburan keluarga sebaiknya membuat daftar-daftar tempat yang akan didatangi dulu. Misalnya nih, ada yang rekomendasinya pantai, gunung ataupun situs bersejarah. Setiap anggota keluarga memiliki minat yang berbeda, maka penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi anggota keluarga untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Benar juga ya. Dan harus memperhatikan jarak. Jarak dan waktu tempuh perjalanan bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil kesepakatan di poin pertama. Minat yang berlainan biasanya bisa disepakati bersama dengan pertimbangan jarak dan waktu tempuh. Sebaiknya memilih lokasi wisata tidak terlalu jauh ataupun memakan waktu perjalanan yang panjang, terutama jika bepergian dengan anak-anak kecil. Jika menginap, sebaiknya mencari hotel atau yang ramah agar anak merasa nyaman menginap di hotel tersebut. Saat liburan keluarga sebaiknya mengutamakan kebutuhan anak-anak. Oh, ada abi ge cenah hoyong diperhatoskeun. Sok weh deui weh janten murang kali. Ya, fasilitas dan keamanan tempat wisata juga harus diperhatikan nih, penting ya. Pilih tempat wisata yang ramah keluarga dan menawarkan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang perlu diperhatikan ya diantaranya area bermain untuk anak-anak, toiletnya juga yang bersih dan area istirahatnya nyaman ya, fasilitas medisnya ataupun layar.

0: Dan daruratnya harus juga diperhatikan gitu kaum dangu. Apalagi tempat aktivitas bersama. Liburan keluarga sebaiknya diisi dengan aktivitas yang dapat dilakukan bersama-sama dan untuk mempererat hubungan silaturahim ya, kebersamaan. Yuma atuh udah masing-masing majar cenah liburan bersama, tapi nu kali tukak kidul nu ieu kakaler ieu kawetan yang enggak juga gitu ya. Pilih lokasi yang memiliki atraksi yang cocok, misalnya bermain dengan anak-anak. Anggota keluarga yang tua juga bisa aktivitas dengan santai, misalnya menikmati suasana alamnya. Jadi di satu tempat itu bisa dilakukan oleh berbagai usia. Oke. Yang berikutnya ini tak kalah penting, naon cing? Anggaran. Setelah 4 poin tadi, memang hal terpenting mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Sebab perjalanan ini, liburan ini jangan terlalu menjadi beban setelah perjalanan selesai. Gitu. Nanti udah liburan, hari pek teh seep artosna teh teu aya di kanggo tuangan, kanggo meser beas dan lain sebagainya. Atuh riweuh jang naon liburan ai pusing-pusing keneh mah ya. Mungkin itu anggaran juga harus dipertimbangkan. Faktor utama, pokoknya semuanya juga utama ya. Itulah tadi kaum dangu beberapa tips yang bisa dilakukan dalam memilih tempat wisata liburan keluarga. Masih ditemani oleh kami di Pro Dangdut sore hari ini di Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

tilik tina wangunanana, imah para hukum murep lewih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeng wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeng ditukang, nyaeta trapesium jeng dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikan bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Prodangdut adalah kita. Ya, kaum dangu masih bersama kami di Perempat RRI Bandung dengan lantunan lagu-lagu dangdut. Sambil menanti Anda yang mau ikut gabung, kayaknya lagi pada sibuk ya, atau lagi pada holiday juga nih. Di hari ini hari Minggu ya, emang hari Minggu harusnya mah enggak harusnya sih. Yang diantaranya sedang liburan, sedang kumpul dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda. Komdangu, ini ada informasi datangnya dari daerah Garut. Aparat kepolisian mengamankan seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan terhadap satu unit sepeda motor milik usaha rental di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Pelaku diamankan setelah korban berhasil melacak keberadaannya, yaitu di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian gitu. Jadi cerita nate, korban ini teh yang punya rental ya, menerima pesanan melalui WhatsApp, katanya dia itu mau ngerental motor dengan nilai harga sewanya teh 195 ribu. Terjadi di hari Garut, hari Minggu ini. Minggu sekarang mungkin ya. Minggu hari ini berarti masih kehanet ya. Nah, kaum dangu sebentar, ini ada telepon yang masuk, kita terima dulu untuk informasi tentang kehilangan motor ini, kita lanjutkan nanti ya. Pokoknya intinya gini deh, kalau kita ada seseorang yang menjanjikan sesuatu, orangnya gak terlalu kenal, pokoknya kita harus berhati-hati, intinya seperti itu ya. Apalagi ini renta kan biasa sahaweh gitunya, terus aya KTP dan lain sebagainya, tapi zaman sekarang itu memang modusnya rupa-rupa. Kita terima dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ilham.
1: Alhamdulillah Tano damang ya. Di Sumatera Selatan menuju hujan ya Tano.
0: Hujan di dieu mah teu benten langit ciga na teh. Tos sabaraha di kan teu aya hujan ka dieu mah.
1: Ya geun mah ayeuna Tano. Ya. Cideum. Cideum terus turun hujan.
0: Pak Ilham, ini ya. Siapa yang suka nelfon teh, putranya yang kecil atau cucunya?
1: Putrinya ya, Adiba.
0: Teh Adiba, sudah selesaikah tes ulangannya atau masih ada Senin besok?
1: Senin besok teh katanya. Oh, ya.
0: Masih ada. Oke. Okay. Mohon. Ceritanya mau kemana Cina nanti kalau liburan? Udah ngobrol-ngobrol belum?
1: Enggak kemana-mana, mungkin deh di rumah saja. Iya. Enggak kemana-mana deh gitu ya, karena orang tuanya juga sih ini ada banyak pekerjaan, agak sibuk begitu teh.
0: Enggak apa-apa. Nah. Adibah lancar-lancar ya ulangannya ya, dapat hasil yang maksimal, memuaskan.
1: Amin insya Allah teh.
0: Ayo maguna naon bapak.
1: Boleh saja dari Roma Irama teh.
0: Boleh saja dari Roma Irama buat siapa?
1: Mohon kinten-kinten kangge Abah Janggot. Abah Janggot semoga sehat-sehat selalu sama keluarganya, sehat walafiat ya Abah Janggot. Mohon sahada juga teh Neis, teh Nado, Ratu Enga, Uni juga ya di Majalaya semuanya. Kang Ahmad di Garut, di Limbangan Garut sana selamat sore. Ada juga Mbak Sapitri, Bang Edo di Lampung. Pokoknya buat semuanya aja salam sehat semuanya teh. Buat Tehano juga selamat bertugas Tehano. Sehat selalu buat Tehano ya. Amin. Tehano ini yang selalu kita dengarkan ya. Semoga sehat-sehat selalu Tehano.
0: Amin Bapak juga sehat selalu aja.
1: Amin. Sudah segitu aja Tehano. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham di Sumsel. Ya, Kita tadi informasinya yang dari Garut ya sudah ditemukan, alhamdulillah. Ini juga pelajaran untuk kita semua, lebih berhati-hati kepada siapapun dengan modus di iming-iming yang apa ya, memabukan dengan laba yang besar misalnya, itu tong lah, hati-hati ya. Ya, kita hadirkan lagu Boleh Saja dari suaranya Roma Irama untuk Anda semua tadi yang diminta oleh Pak Ilham di Sumsel.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: mangga 7271043 7281075 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811 2001540. Kita terima dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo, abah lebetin nih.
0: Oh, sok bah.
1: Bro Dangdutnya, aduh, Dangdut adalah kita nyenengnya.
0: Mohon.
1: Sana ska Pak Ilham. Dari Pak Bapak Ilham sedang abah janggot, boleh mancop ro opat neng. Ngawartosan ke Pak Ilham. Kita tabu salapan wengi manco gitu nya.
0: Oh nya nya abah badai mata tandang.
1: Badai sisi niran. Urang abah MBG. Makan bergizi kanon.
0: Makan bergizi.
1: Makan bergizi gratisnya. Cara nu mengko neng, ke urang bahas ku abah sinirannya. Kapa Ilham mancok kita tabu salapannya, kapa Ilham.
0: Ya bah, pasti dan nuju kupingkan ayeuna.
1: Awis mancoe manya, abah mancoe.
0: Di bonusan bah telepon deui mah kanggo lagu lah.
1: Kanggo lagunya.
0: Ya.
1: Apa mi aya mah laguna teh eta we neng.
0: Naon?
1: Bebene.
0: Bebende.
1: Oh, bebende. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ah, kitu panganan Makassar aya neng ya.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun neng ka Pak Ilham ka Deta Busalapan manco sisiniran kitu nya. Mangga neng.
0: Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah janggot, abah sadu sepuh urang sadayana. Yeu, ayeuna mah buka deui teleponna. Telepon anu terakhir panginten sok mangga 7211043 7218075 atau lebih ngalangkungan WhatsApp nadi 0811 2001540. Sabari milarian bebene kamana tuh bebene teh cenahnya. Iya teh ulah tebih-tebih teuing amang teh kedah wawartoseula cenah abi teu susah milarianana sambil menanti. Berbicara tentang liburan, kalau beda-beda sih ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham, antusnya di bumi tanonya, mohon abi oke. Dah kadang upami nanon teh, orang kamu mana toh saya di bumi ngariung di bumi, gitu. Upami bade tuang oke, upami orang masak nyamperinan keluar sekedik, tapi anu tetebih-tebih ting di bumi. Ya kaum dangu, sambil cari-cari lagu bebeneknya, kita hadirkan dulu lagu yang lainnya. Melihat waktu kayaknya saya juga harus undur pamit nih. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Pro Dangdut di Perempat RRI Bandung ya. Sing sarehat sadayana. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam Pro Dangdut selanjutnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Perempat Riri Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, sorotan untuk sore hari ini terkait tentang Bandung malam hari. Apakah warga yang pulang larut malam ini sudah bisa merasa aman? Kita telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Heru Paku Sujanto. Kita langsung sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Heru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun.
0: Rampes, terima kasih hatur nuhun Pak Heru bisa menemani kami di Perempat RRI Bandung.
1: Siap, mangga.
0: Pak Heru, terkait pemerintah kota Bandung sekarang sedang mengintensifkan patroli gabungan pada malam hari ini di seluruh wilayah kota selama masa liburan sekolah. Ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pak Heru, punten ingin tanya sedikit nih, apakah aktivitas Bapak juga mengharuskan pulang malam, Pak?
1: Iya juga sih, tapi tidak terlalu sering. Tapi ada dalam seminggu adalah beberapa kali kayak harus pulang malam seperti itu.
0: Apakah Anda merasa nyaman? Tidak takut nih Pak sebagai warga Bandung kalau pulangnya malam-malam?
1: Kalau sekarang rada ruas,
0: rada gimana? Rada sieun gitunya?
1: Betul.
0: Apa yang Anda takutkan?
1: Jadi gini, satu mungkin ya. Saya tahulah pemerintah Kota Bandung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk apa menikan masyarakatnya atau warga Kota Bandung, jadi lebih berusaha untuk menjadikan warga Kota Bandung itu yang nyaman gitu ya, dari sisi manapun termasuk juga keamanan. Tapi kan ada beberapa tempat yang mungkin satu penerangan PJU terus sekarang diperbaiki gitu ya. Terus kedua beberapa titik yang ada flyovernya itu kalau bawahnya kayaknya rada-rada rawan ya, karena masih walaupun sudah banyak ditertibkan, tapi masih banyak juga yang kemudian karena sudah cukup lama, jadi ya cukup membuat kita rada berpikir lagi gitu ya. Kalau tidak penting-penting amat, jangan sampai terlalu larut malam pulang lewat situ. Gitu.
0: Iya, menurut Bapak tadi titik rawan flyover di mana ini, Pak?
1: Kalau di Bandung kan cuma beberapa titik ya flyover, ada di Kiara Condong, ada kemudian mana teh di Surapati, kemudian di mana lagi tuh ya. Nah, dua titik itu sih, tapi kayaknya di Kiara Condong deh lebih ini ya, karena ada stasiun kereta api, kemudian ada pasar, dan kemudian ada beberapa kegiatan di situ yang menyebabkan banyak kemudian beraktivitas gitu hingga larut malam sampai pagi gitu.
0: Nah, kira-kira Pak Heru punya tips nggak untuk apa ya jaga-jaga deh terhadap sesuatu yang kurang diharapkan di saat perjalanan malam?
1: Satu, kalau memang tidak mengharuskan kita keluar malam, artinya tidak penting-penting banget, lebih baik adalah stay di rumah saja. Ataupun kalau harus keluar rumah, jangan sampailah melebihi jam-jam yang kritis tuh, biasanya jam 10 ke atas itu kan sudah ya cukup-cukup sepi, cukup-cukup yang kita harus lebih waspada aja seperti itu sih.
0: Ya, Pak Heru punten, kalau Pak Heru mempergunakan roda 2 atau roda 4?
1: Dua-duanya sih, tapi kalau roda 4 kan nggak terlalu ini ya, lebih safety tapi ya. Tapi kalau roda 2 memang harus lebih banyak berhati-hati ya, karena memang banyak kejadian yang itu melibatkan roda 2 sebenarnya. Kalau roda 4 sih aman-aman lah sampai saat ini, walaupun kita pernah dengar ada beberapa hal yang kemudian pengguna roda 4 juga ikut menjadi korban. Tapi saya pikir lebih riskan menggunakan roda 2 dan kemudian kita harus lewat malam gitu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Menghadapi ya sebentar lagi ada liburan nih, anak-anak sekolah pada liburan. Alhamdulillah pemerintah Kota Bandung juga memberikan perhatian khusus nih. Mudah-mudahan tidak hanya pas liburan saja ya Pak ya.
1: Ya, jadi gini, saya tahu kok pemerintah itu dimanapun ya, terutama pemerintah Kota Bandung ya, itu kan berusaha untuk menjaga warganya supaya lebih nyaman, lebih aman, artinya menjadikan Kota Bandung itu lebih humanis, lebih nyaman untuk ditinggalin, seperti gitu ya. Jadi terus melakukan upaya ya. Satu, misalkan masalah penerangan. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh, BJU mati, boleh langsung akses ke apa call centernya kalau ada yang melihat, oh Pak mati gitu ya, lampu. Ya. Karena beberapa titik itu seperti perbatasan Cimahi dan Bandung itu kan ada flyover yang kemudian cukup-cukup rawan menurut saya, karena ada stasiun kereta api juga di situ. Terus kemudian ada pasar, kemudian ada terminal. Jadi ada beberapa kejadian memang di situ sebenarnya. Terus kemudian rel kereta api yang dibawa itu pada saat kita melintas cukup apa ya, cukup memperlambat kendaraan kita, terutama roda dua, sehingga kemungkinan terjadi insiden itu bisa saja di situ. Seperti itu. Terus kedua, kemudian ada beberapa program dari pemerintah Kota Bandung yang sudah dicanangkan. Nah, jadi pemerintahan Om Farhan dan Kang Erwin itu saya pikir sudah berupaya, termasuk ada program baru yang namanya Warga Jaga Warga, kan gitu?
0: Iya.
1: Nah, itu bagian sih
0: dari upaya pemerintah ya. Oke. Betul. Pak Heru, ini kalau misalnya memerlukan atau kepaksa nih harus keluar malam, terutama untuk putri-putri kita, mungkin ada tips yang bisa Pak Heru sampaikan, saran seperti apa nih kepada para gadis mungkin ya di malam hari mah perawan pisan gitu.
1: Wah, ini kalau saya sih menyarankan kalau memang ada putra-putri kita yang putri ya, terutama harus keluar malam, ya paling enggak harus berdua. Karena kalau sendiri itu sangat-sangat riskan ya. Kita nggak tahu ya. Ini memang kondisi Kota Bandung yang jadi kota metropolitan setelah Jakarta mengharuskan kita lebih waspada. Dengan jumlah penduduk yang sekarang 2.500.000 lebih itu, tapi kalau di akhir pekan kan lebih meningkat. Kemudian berbagai event yang ada di Kota Bandung, ya banyak hal yang kemudian itu mengakibatkan banyak orang kemudian tertarik untuk melakukan sesuatu yang itu, ya kalau menurut kita itu sifatnya kriminal. Makanya saran saya sih, kalau punya putri ataupun anak gadis yang ingin keluar malam, kalau memang tidak perlu-perlu amat, jangan keluar. Terus kedua, kalau memang mengharuskan keluar, tolong ada pendamping gitu. Sehingga apabila terjadi sesuatu, masih bisa saling memberikan informasi kepada keluarga maupun warga setempat. Gitu aja sih.
0: Iya. Yeah. Kita pokoknya cari meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan ya Pak ya, untuk putra-putri kita. Pak Heru, mungkin ada terakhir yang bisa disampaikan pesan ataupun harapan Pak Heru untuk Kota Bandung ke depannya terkait tentang kehidupan dan keamanan di malam hari Pak?
1: Baik, jadi kalau bagi warga Bandung, ya saya pikir tetap menjaga kondisi maupun menciptakan situasi yang lebih aman, lebih nyaman, kemudian terus menjalin komunikasi dalam bentuk silaturahmi. Program Warga Jaga Warga dari Wali Kota sekarang Om Farhan dan Kang Erwin itu menjadi sesuatu yang harusnya kita lebih apa ya, lebih dukung, karena memang sebenarnya lebih cara gotong royong sih ya, jaga keamanan baik diri sendiri maupun lingkungan. Kemudian bersama dengan aparat sekitar atau kewilayahan dan lain sebagainya. Intinya, ayo kita jadikan Bandung itu menjadi kota yang lebih bermartabat, lebih humanis, dan lebih kemudian menjadi nyaman lah kalau kita hidup di Kota Bandung itu, apapun itu, warga dari luar maupun dari kita sendiri. Menginginkan gitu.
0: Mohon, hatur nuhun Pak Heru, mudah-mudahan harapan Pak Heru, harapan kita semua dengan kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat bisa menciptakan Kota Bandung yang aman, terutama di malam hari. Hatur nuhun Pak Heru, sehat terus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan-sorodi Pro 4 RRI Bandung terkait tentang Bandung malam hari. Apakah warga yang pulang larut malam sudah merasa aman? Mudah-mudahan bisa tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 AM 540 kHz.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sa'ate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: jami'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Abdullah, sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.

Sita Saraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Iya, ada apa, Nak?
2: Dwi kan sekarang udah bisa naik motor. Beliin motor atuh, Ma.
1: Iya, sabar ya, sayang. Kalau ada rezekinya, nanti pasti Mama beliin.
2: Ah, si Mama, Ma. Temen Dwi aja udah dibeliin motor sama ayahnya.
1: Dengarkan Mama ya, Nak, ya. Itu adalah contoh yang kurang baik. Syarat utama berkendaraan adalah harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi.
2: Tinggal bikin SIM aja tuh, Ma. Apa susahnya sih?
1: Nah, bikin SIM itu ada syaratnya. Minimal harus berusia 17 tahun. Ini sudah ada dalam peraturannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009.
3: Taat aturan, bijak dalam bertindak.
4: Alang Layung Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

Aduh, ada nasib. Tanaga kapal setiap Sabtu lebih ke Kamis. Genep poe kali selawe rebut lah. Berarti Sapira. Dan ayo nak belum bisa. Tapi Sabtu rakbal aja. Rek balik ke imah satu puluh. Duh, kacipta lu di imah. Gus dalahar aja. Mangkana cip pemerintah ge kudu opat

Jalan cenah cek belang-belang di jalan teh kerja manual tas. Hari geski kasahanya kudu demo, tapi demo ge rek nanaon. Can puguh aya nu ngadeng angot di garuguman. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah, kuring sadar, kuring eling.

0: Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon piraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di hari ini, di weekend, di hari Minggu 14 Juni 2026. CR Wijaya akan menemani ya, malam hari Anda yang tengah berbahagia mungkin ya, menikmati suasana baru, mungkin juga rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, ya banyaklah pokoknya sesuatu yang baru mungkin ya, terutama suasananya gitu ya. Ya mudah-mudahan saja apa yang Anda nikmati saat ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri untuk Anda kedepannya juga seperti itu ya. Semoga senantiasa mendapat keberkahan. Baik pendengar, sesaat lagi Dendang Nusantara akan menghibur Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lepas itu dilanjutkan dengan drama radio dan obrolan budaya tentang memulai bahasa Sunda. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Spesial di hari Minggu, si Sindiran hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian dilanjutkan dengan Gua Ralakon dan sebagai penutup Hari Ring Peting ya, kali ini ditutup dengan sajian pop Sunda alternatif sebagai pengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita nikmati saja sajian irama keroncong.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Kawin muda? Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan di usia dewasa mencipta

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Gan, kasihan Gan. Belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

0: Kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung. 1, 2.

0: Ayah buatkan kopi dong.
1: Ih, Ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
0: Ah, Ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
1: Yah, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
2: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
1: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi, seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan untuk aktivitas nantinya.
2: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul gak sih, Bu?
1: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
0: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
2: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.

0: saya maksudnya? Kamu teh manggil saya?
1: Iya. Kamu Tina kan?
0: Betul, saya mah Tina.
1: Adik kamu teh siapa?
0: Kok tahu nama saya?
1: Ya iyalah, saya tahu. Karena kamu itu teman aku waktu SD, Tina Martina.
0: Waduh, tahu nama lengkap saya juga kamu teh. Sebentar. Kalau dilihat-lihat sih, aku teh kayaknya kenal kamu dah.
1: Ke.
0: Oh, kamu teh Siska ya? Nyak lah Siska, gak salah. Bener kan? Siska Priscilia, anaknya Pak Haji Wardi, betul kan?
1: Betul, Tina. Aku Siska, teman kamu.
0: Waduh, kamu teh mana jadi pangling begini? Bener, semenjak kamu pindah ke kota mah, kalau kamu tidak tanya saya duluan, saya mah gak akan kenal.
1: Ah, kamu bisa aja. Oh iya, Tin. Di Majalengka ini ada tempat namanya Giri Lawungan gak? Secara kamu kan asli Majalengka, pasti kamu tahu kan?
0: Pasti atuh, saya mah tahu. Masa iya atuh orang yang lahir di sini gak tahu? Emang kenapa kamu mau ke Giri Lawungan, Sis?
1: Enggak, Tin. Saya cuma penasaran aja dengan nama Giri Lawungan. Gak sengaja, malam tadi saya mendengar obrolan ibu sama bapak berbincang tentang daerah Giri Lawungan. Sepertinya rasa kepenasaran saya ini akan terjawab kalau menanyakan langsung sama orang asli Giri Lawungannya. Dan kebetulan, sekarang ada kamu. Ceritakan dong, Tin, gimana sih asal-usulnya? Kok bisa jadi nama Giri Lawungan?
0: Istilah Giri Lawungan itu teh berasal dari kata ngalawung. Kalau dalam bahasa Sundanya mah itu teh artinya teh berhadap-hadapan. Tah, menurut cerita pernah terjadi suatu peristiwa ngalawung di Majalengka sehingga tempat itu teh kemudian dinamakan Giri Lawungan.
1: Ceritain kisah lengkapnya dong, Tin. Makin penasaran nih.
0: Oke. Dahulu di tanah Pasundan ada seorang raja bernama Pangeran Giri Layang. Ia masih keturunan Raja Pajajaran. Tah, Pangeran Giri Layang teh seorang raja yang arif dan bijaksana. Dalam memerintah negaranya teh ya, ia teh dibantu oleh adik perempuannya yang bernama Putri Giri Larang dan seorang patih namanya Endang Capang. Suatu hari, Pangeran Giri Layang sedang bercakap-cakap dengan adiknya di pendopo istana. Putri Giri Larang berkata kepada kakaknya,
2: "Kanda, Dinda ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelumnya, Dinda mohon maaf jika nantinya ada perkataan Dinda yang menyinggung perasaan Kanda."
3: "Apa yang ingin kamu katakan, adikku?"
2: "Begini, Kanda. Dinda sudah lama membantu Kanda mengelola negeri ini. Dan sudah banyak pula ilmu yang Dinda peroleh dari Kanda. Tapi, Dinda merasa perlu banyak belajar lagi. Sekiranya Kanda mengizinkan, Dinda ingin sekali pergi merantau untuk menambah ilmu."
0: Mendengar permintaan itu, Pangeran Giri Layang teh tertegun. Ia merasa amat berat melepas kepergian adiknya. Namun, tak ada alasan baginya untuk menolak permintaan tersebut. Ia pun mengelus-ngelus kepala adiknya, lalu berkata,
3: "Adikku, engkaulah satu-satunya yang Kanda sayangi. Tapi, jika itu sudah menjadi tekanmu, Kanda merestui kepergian Dinda. Semoga Dinda tidak mendapat rintangan apapun. Ingat pesan Kanda, jika berjalan ke arah timur, Dinda jangan sampai melampaui perbatasan."
2: "Baik Kanda, terima kasih atas doa restu Kanda."
0: Keesokan paginya, Putri Giri Larang bersiap-siap. Ternyata setelah berpamitan kepada kakaknya, berangkatlah ia menuju ke arah timur dengan berjalan kaki seorang diri. Setelah berbulan-bulan keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, serta mendaki gunung dan lembah, sampailah ia di sebuah hutan belantara yang sepi. Hanya suara-suara binatang hutan yang terdengar saling bersahut-sahutan.
1: Sebentar, Tin. Putri Girilarang berjalan menelusuri hutan, menyeberangi sungainya sendirian, Tin.
0: Iya, menurut cerita dari sananya masih begitu, Sis. Emangnya kenapa?
1: Kenapa enggak kamu temenin, Tin? Kasian Putri Girilarang loh.
0: Ai kamu, Siska, suka bercanda. Itu kan pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita makan sudah berada di zamannya yang milenial. Gimana? Lanjutkan jangan?
1: Iya. Lanjutkan dong.
0: Putri Girilarang terus berjalan di antara pepohonan. Alangkah terkejutnya sang putri. Ia teh menemukan sebuah taman yang indah di pedalaman hutan. Di tengah taman itu teh terdapat sebuah kolam yang airnya teh sangat jernih. Kolam itu teh dikelilingi pula sama tanaman bunga yang beraneka warna. Putri teh tak kuasa menahan rasa kagum menyaksikan pemandangan itu.
2: Oh, pemandangan yang sungguh indah. Tapi kenapa ada taman di tengah hutan ini? Siapa ya yang membuatnya? Sebaiknya aku mandi saja di kolam ini untuk menghilangkan rasa letih.
0: Sang putri pun segera menanggalkan pakaiannya dan meletakkannya di pinggir kolam. Ia lalu mencebur ke dalam kolam dengan menggunakan baju yang lain. Sejuknya air kolam itu terasa menusuk hingga ke ubun-ubunnya. Ketika sang putri sedang asik berendam di kolam itu, tanpa disadari ada seorang lelaki setengah baya menuju ke kolam. Lelaki itu adalah seorang patih dari sebuah kerajaan di Jawa yang bertugas merawat dan menjaga kolam itu agar tetap bersih. Taman itu teh merupakan tempat raja Jawa beristirahat sepulang dari berburu. Patih itu terkejut begitu melihat seorang putri cantik sedang mandi di kolam. Cepat-cepatlah ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil mengawasi putri itu.
4: Cantik sekali putri itu, bagaikan bidadari dari kahyangan. Tapi siapa putri itu dan dari mana asalnya? Raja pasti tertarik pada putri itu. Kebetulan kan raja sedang mencari pasangan hidupnya.
0: Tanpa berpikir panjang, patih itu teh segera mengambil pakaian sang putri. Rupanya sang putri teh mengetahuinya. Ketika putri naik ke darat hendak merebut pakaiannya, patih itu teh segera berlari. Sang putri pun segera mengejarnya. Sang patih sengaja memperlambat langkahnya agar sang putri terus mengikutinya hingga ke istana. Setibanya di istana, patih itu segera menyerahkan pakaian sang putri kepada sang raja.
5: Ampun Gusti, hamba mempersembahkan sebuah bingkisan untuk Gusti.
6: Patih, pakaian siapa ini?
5: Pakaian itu milik seorang putri. Tidak sengaja tadi saya lihat sedang mandi di kolam, Gusti. Putri itu cantik jelita bagaikan bidadari. Barangkali saja Gusti tertarik padanya.
6: Wah, kamu memang patih yang pengertian. Mana putri itu?
0: Belum sempat patih itu menjawab, tiba-tiba Putri Girilarang muncul dan berteriak.
7: Hai pencuri, cepat kembalikan pakaianku. Dasar kalian tidak sopan, beraninya mencuri pakaian wanita yang sedang mandi.
0: Jantung sang raja langsung berdetak kencang saat melihat kecantikan putri Girilarang. Raja teh tersenyum, lalu menyapa sang putri dengan kata-kata lembut.
6: Oh, maafkan kami atas perlakuan patiku, putri cantik.
7: Dasar pencuri! Cepat kembalikan pakaianku! Kalau tidak, aku hancurkan seluruh isi keraton ini!
6: Ah, sabar, sabar putri. Kami tidak ingin mencari keributan. Sebaiknya putri beristirahat dulu. Setelah itu, kami akan menyerahkan pakaian putri.
0: Dengan kata-kata lembut sang raja, hati putri Girilarang teh akhirnya luluh. Setelah mandi dan beristirahat, ia pun berunding dengan sang raja.
6: Oh, maaf putri, kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya putri dan berasal dari mana?
0: Putri Girilarang pun memperkenalkan namanya, lalu menjelaskan asal-usulnya. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun mengungkapkan isi hatinya.
6: Begini sebenarnya, aku memang sedang mencari istri untuk kujadikan permaisuri. Kebetulan sekali, aku telah bertemu dengan putri yang selama ini kudambakan. Bersediakah putri menjadi permaisuriku?
0: Mendengar permintaan itu, tiba-tiba sang putri merasa sekujur tubuhnya menjadi lemah. Kekuatannya terasa tersedot oleh kekuatan gaib. Nah, pada saat itulah ia baru tersadar dan teringat pada nasihat kakaknya. Dirinya telah melewati perbatasan sebelah timur, sehingga kesaktiannya itu hilang. Dengan terpaksa, ia pun menerima lamaran sang raja.
2: Baiklah, aku terima lamaran Gusti. Tapi dengan syarat, kaum laki-laki tidak mencampuri urusan perempuan.
0: Sang raja menyanggupi permintaan itu. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan amat meriah. Tah, sejak itulah putri keturunan Pajajaran itu menjadi permaisuri raja. Suatu hari, putri Girilarang menanak nasi, lalu pergi mandi. Beberapa saat kemudian, diam-diam sang raja membuka kuali yang airnya sedang mendidih. Ia penasaran, ingin mengetahui istrinya sedang masak apa. Alangkah terkejutnya dia setelah membuka kuali itu yang ternyata isinya hanya setangkai padi. Setelah mengamatinya sejenak, padi itu ia masukkan ke kuali dan menutupnya kembali.
6: Aku penasaran, apa sebenarnya yang disimpan di dalam kuali itu? Kebetulan istriku sedang mandi, jadi dia tidak akan mengetahui kalau kuintip apa yang ada di dalam kuali itu. Hanya setangkai padi.
0: Putri Girilarang baru saja selesai mandi dan kembali ke dapur. Betapa marahnya ia setelah mengetahui padi di dalam kuali tak kunjung matang. Dengan perasaan kecewa, ia menghampiri suaminya.
2: Kenapa padinya tidak matang-matang? Padahal sudah lama kunanak dalam kuali ini. Pasti suamiku sudah membukanya.
7: Suamiku, engkau telah melanggar janjimu. Engkau telah berani membuka rahasia perempuan.
0: Tanpa berkata-kata lagi, dalam keadaan hamil besar, putri Girilarang segera meninggalkan istana menuju keraton kakaknya. Setiba di sana, ia langsung merangkul kakaknya sambil menangis dan menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya.
8: Maafkan Dinda, Kakanda. Dinda tidak menghiraukan nasihat Kanda waktu itu.
9: Sudahlah, Dinda.
3: Lupakanlah semua kejadian yang sudah lalu. Beristirahatlah. Kasihan bayi yang ada di dalam kandunganmu.
0: Selang beberapa hari kemudian, Putri Giri Larang pun melahirkan seorang anak laki-laki. Diberi nama Adipati Jati Serang. Kehadiran anak itu tentu saja mencemaskan hati Pangeran Giri Layang. Ia khawatir kalau-kalau tentara kerajaan suami adiknya datang menyerang hendak mengambil Adipati Jati Serang. Kekhawatiran itu akhirnya datang juga ketika sang pangeran mendapat petunjuk dari kakeknya melalui mimpi bahwa mereka akan datang mengambil keponakannya.
3: Patih, aku mendapat petunjuk dari kakekku melalui mimpi. Kalau dari kerajaan suami adikku akan datang ke tempat ini untuk mengambil putranya. Aku harus melindungi adikku, Putri Giri Larang dan anaknya. Untuk itu, aku perintahkan secepatnya kamu buat kulah lubang besar di bawah tanah sebanyak 4 buah. Keempat kulah itu akan dijadikan sebagai tempat persembunyian keluarga keraton, termasuk Putri Giri Larang dan putranya.
9: Baik, tuanku.
0: Patih pun melaksanakan perintah rajanya, membuat 4 kulah yang akan digunakan untuk persembunyian keluarga keraton. Tidak berapa lama kemudian, tentara kerajaan suami sang putri yang dipimpin oleh Patih Mangkunagara dan Patih Surapati pun tiba. Mereka pun langsung mencari Pangeran Giri Layang serta Putri Giri Larang dan putranya.
9: Hei, di mana raja kalian? Kami kemari mencari Putri Larang dan putranya.
10: Maaf tuan-tuan, Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang sudah wafat. Sementara Adipati Jati Serang, putra Putri Giri Larang sedang menuntut ilmu ke negeri seberang.
0: Patih tidak percaya dengan jawaban itu. Akhirnya, Patih Endang Capang segera membawa mereka ke tempat Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang bersembunyi. Karena tidak percaya, kedua Patih Majapahit itu berniat untuk menggali kulah yang mirip makam tersebut. Namun, baru saja mereka mulai menggali, tiba-tiba seluruh badan mereka menjadi lemas dan tak bertenaga. Rupanya, kekuatan mereka teh terhisap oleh kesaktian Pangeran Giri Layang dari dalam kulah tersebut. Karena gagal melaksanakan tugas, Patih Mangkunagara pun memerintahkan tentaranya agar tidak pulang dulu ke istana.
9: Para prajuritku, jangan ada yang pulang ke istana. Malulah rasanya pulang dengan tangan hampa. Sebaiknya kita ngalawung saja di sini, sambil menunggu Putri Giri Larang keluar, sebab aku yakin ia bersembunyi.
0: Seluruh tentara pun menetap di tempat tersebut untuk mengenang peristiwa ngalawung. Maka tempat itu dinamakan Negara Giri Lawungan, yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Jawa. Nah, begitu cerita asal-usul nama Giri Lawungan teh, Siska. Siska? Itu gerak. Si Siska mah malah tidur. Saya mah dari tadi cerita. Kerek deh.

0: wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana patepang dangu deui dina acara ngamumule basa Sunda di program opat Sora Budaya Bandung anu ngajomantara di perantawisan AM 540 kHz. Disarengan kusim kuring pun anu mugia kaum dangu oge disarengan ku narasumber Teh Devianti Asmalasari MPD anjeuna di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat selaku penerjemah ahli madya BBPJB mohonnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kaum dangu urang langsung wae anapon tema anu baris diguar nyaeta ngeunaan konsep geulis dina babasan. Wilujeng wengi Teh Devi.
1: Wilujeng wengi Teh Ano.
0: Alhamdulillah tepang deui. Urang langsung wae nya kana guaran urang perkawis konsep geulis dina babasan. Teh, anu kumaha sih konsep geulis wanoja Sunda nu aya dina babasan teh?
1: Sumuhun Teh Ano sareng kaum dangu sadayana. Upami urang medar ngeunaan konsep geulis wanoja Sunda dina babasan, konsep geulis teh teu saukur ngeunaan rarai. Janten dina babasan mah konsep geulis teh dedeg pangadegna wanoja Sunda tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal. Janten ngawitan tiluhur rambutna aya babasanana.
0: Geulis rambut oge.
1: Rambutnya sae. Tah, pami rambutna sae tandakeun geulis gitu si wanoja teh. Terus lungsur kana rarai. Raraina wanguna sapertos kumaha? Dina babasan aya raraina ngadaun seureuh. Wanguna sapertos daun seureuh. Terus lungsur di kana taar. Taarna aya nu disebut taar teja mantrangan.
0: Sanes teja mantrangan.
1: Sami wae mantrangan mantrangan. Terus lungsur kana halis. Halisna ngajeler pae. Terus kana soca. Socana curele. Kana pangambung disebat irungna bangir pamisuna.
0: Oh, tapi kuung-kuungan tiasa.
1: Kuung-kuungan pami kuung-kuungan mah langkung kana warna penyintennya teras wanguna rada alit. Upami bangir mah pangambung teh alit tapi
0: mancis.
1: Pami mancung mah kangge bule mancung nya. Ima pas
0: mancrit gitu,
1: mancrit mohon. Teras kana pipi damisna gitunya disebat kadusapasi. Henteu kemong gitu teh rada ayaan rada ngeusi. Teras lambeina disebat biwirna jeruk sapasi. Menu rada melengkung itu seperti jeruk sapasi kumaha. Teras kana gado, gadona endog sapotong. Lungsur deui kana awak. Aya babasa anana gitunya dina awak teh. Tak-takna taraju emas.
0: Naon eta teh taraju?
1: Taraju teh timbangan teh.
0: Jangan jadi henteu dengdek sapali.
1: Gitu jantan taraju emas teh pami timbangan, timbangan teh saimbang gitu. Jadi ieuna teh henteu dengdek, jantan tak-takna teh tegep lah. Kami katinggal namanya. Terus kana cangkeng,
0: kana
1: pami pami
0: istri.
1: Istri makan disebutna teh cangkengna genteng papanting. Jantan aya aya genteng nasa pertos biola panjintennya gitu ta. Jantan aya aya aya lekuk-lekukna lah gitu. Terus kana imbit, imbitna dempok biola. Jantan
0: sapertos biola.
1: Sapertos biola kan ali terus kahandap meredakeun. Dugi kana bitis.
0: Bitis
1: di bitis ge aya babasan. Bitisna teh lir jaksi sajantung.
0: Tah, naon jaksi sajantung?
1: Jaksi teh sarupaning tutuwuhan teh. Daun pandan mung kembangna disebat sajantung upami aya kembangna teh sapertos jantung pisang lah sa janten wanguna teh pepel gitu nya tapi alit kahandapna geuna sae gitu si si bitisna teh henteu teu ageung teuing sapertos jaksi sajantung. Janten dina babasan anu disebat geulis teh henteu saukur raraina hungku geulis gitu nya tapi sa
0: keseluruhan Bang Indah.
1: Sadayana awak eta teh aya babasanana pami eta. Aya sadayana eta disebat gelis.
0: Upami kumplit diluhur ke handap, tapi sebat gelis. Upami tengah narada. Tapi tetap dari orang Sunda mah mano jama gelisnya.
1: Gelis. Mung ieu mah pan anu dina babasan ya. Urang sanes perspektif abdi gitu nya, sanes saur saha, mung ieu mah urang ninggal sumber data tina babasan.
0: Tah. Kenging teh upami misana teh hoyong terang upami dina wano jama pan gelisnya. Ai pameget oge sami gitu.
1: Pameget upami misalkan dina carita pantun ge aya teh babasana nya tina dedeg pangadegna ge aya.
0: Tiluhur rugi ka handap ge sami.
1: Mun aya.
0: Han sanes gelis meureunan.
1: Sanes.
0: Kasep.
1: Mun pami eta dibahas ge kedah saa aya deui satema deui.
0: Eta benten deui nya. Aing mah gelis teh kanggo istri, spesial kanggo wanoja aya. Teteh, kecap masih kene hoyong terang gelis kanggo wanoja upami anu atau sepuh tah kumaha kasebatna. Tiasa disebat gelis kene.
1: Tiasa. Malah upami misalkan orang ninggalnya sepuh-sepuh komo nu anu masih kene nganggo sinjang sareng kabaya teh masih katinggal kene nya. Aya aurana teh katinggal gitu. Masing tos sepuh oge pami anu gelisna tetep we katinggal gelis gitu.
0: Jenten panginten sanes kanggo wanoja Sunda hungkulnya kanggo istri Sunda.
1: Istri.
0: Kecap gelis dina babasan ieu tah gitu kaum dangu alhamdulillah geningan. Sugan teh gelis terarai we hungkul. Ieu mirarai na meni gelis sing horeng. Ai urang Sunda mah ti luhur dugi ka handap. Komo sareng hatena mah?
1: Eta mah kumplit. Hatena anu bersih. Tos eta. Paket lengkap gitu nya.
0: Tah teh hoyong terang oge. Dupi babasan anu nuduhkeun konsep gelis ieu di mana teh sumberna ieu teh?
1: Kaleresan abdi nyandak sumberna tina carita pantun sareng oge tina kamus. Dina carita pantun eta teh digambarkeun dina carita pantun teh biasana ngawitan si putrina dangdan gitu nya kan dina carita pantun gesok ngagambarkeun. Misalkan dina carita pantun munding laya di Kusuma. Eta aya anu tokoh nate Dewi Asri. Jantan digambarkeun si Dewi Asri teh tingawitan dangdan nganggo sinjang, terus nganggo raksukan anak kumaha, nganggo sanggul kan, nganggo sanggul, nganggo kangkalung, nganggo perhiasan, tah saatos dangdan. Ku juru pantun teh digambarkeun deui saatos dangdan teh oh kieu gitu jenten babasan eta teh kaluar gitu babasan anu
0: dikaluarkeun sadaya tiluhur ti sausap rambut teh ka
1: saatos si putri dangdan gitu jenten dina carita pantun biasana jadi urutanana teh digambarkeun heula si putri dangdan dina manehna dangdan oge eta teh wah biasa diguar deui gitu nya ngawitan tina raksukanana sapertos kumaha sinjangna corakna gitu nya teras bahan kabayana tina buludru teras kangkalungna sapertos kumaha nganggo ali aya nu nganggo matana teh nganggo jamrut aya anu nganggo widuri gitu janten dina dangdana oge si putri teh tos katingali lah nya
0: tos kagambar
1: tos kagambar
0: dina carita, si carita
1: teh tah saatos dangdan teh babasan eta aya sadayana kawitan ti taarna teh jaman terangan gitu nya teras halisna sapertos kumaha da misa eta digambarkeun ku juru pantun dina carita pantun. Abdi oge nyandak sumber tina kamus, dina kamus basa Sunda ge babasan ieu teh memang tos aya gitu nya janten direkam dina kamus janten upami kaum dangu hoyong uninga. Ngeunaan babasan-babasan ieu tiasa mukaan kamus
0: diguar
1: gitu. Diguar deui semua.
0: Tah kitu. Perkawis sumber seseurna memang tina ai jaman kapungkur mah tina pantun ya tehnya. Kaum dangu, kekecapan orang naroskeun deui perkawis kekecapan naon wae teh anu biasa dianggo pikeun nuduhkeun konsep kagelisan dina babasan.
1: Upami urang ninggal babasan. Babasan teh kan babandingan ya tehnya. Jenten upami masyarakat Sunda anu dianggo patokan kanggo ngabandingkeun kagelisan istri gitu ya. Eta henteu tebih sarang anu caket sarang masyarakat. Urang nguninga yen masyarakat Sunda mah caket pisan sarang kahirupan alam, boh flora na boh fauna na janten kekecapan anu dianggo dina babasan oge henteu tebih tidinya. Janten babasan teh nu dianggo nu aya hubunganna sarang alam. Terus ayah hubungannya sarang tutuhan gitu. Sapertos tadi halisnya gak jeler pae. Jeler teh kan sasatuannya lauk gitu.
0: Lauk, ya. lauk jeler.
1: Eta teh caket memang sarang masyarakat Sunda. Begitu ninggal, oh iya sami ya, biasa dibandingin ya sarang halis gitu.
0: Itu sugan jantan lele pae. Bayang gak badang
1: atau juga sincan kayaknya halisnya.
0: Jantan jeler
1: ya. Terus sapertos tadi bitisna jaksi. Tina tatangkalan gitu ya, jantan memang kakecapan anu dianggot henteu tebih sarang kahirupan sadidintan orang gitu. Jantan anu raket sarang masyarakat Sunda. Subhanallah ya orang mah masyarakat Sunda teh kasih nugrahan alam anu
0: benghar
1: pisan ku tutuwuhanana ku sasatoanana oge jantan masyarakatna oge caket pisan hubunganana sareng alam.
0: Teteh kabayang ya upami karuhun urang imah heureuna upami henteu jeler misalna teh lentah kan sami ageung eta ge maksud teh sakitu tah kitunya. Nanging panginten aya naonnya pertimbangan khusus di para karuhun urang nalika ngadamel babasan ieu pangintennya tehnya.
1: Nah berarti anggona ngajeler pae. Jeler teh kan upami pae.
0: Iya.
1: Janten melengkung teh.
0: Oh gitu. Teu acan kumaha abdi mah teu acan ningali teh. Teu acan ningali.
1: Janten diasosiasikeunana teh. Jeler pae sanes jeler hirup.
0: Gitu.
1: Anu tos pae teh sok melengkung. Tah upami ditaplokeun kana halis. Saya itu halis anu melengkung teh sami sarang si jeler pae.
0: Tah, ieu hal menarik pisan ya kaum dangu. Ieu nembe tinu halis sungkul, acan anu sanesna urang pedar deui. Teh Depi panginten engke urang guar deui kumaha babasan tina geulis ieu tehnya. Satu tasna kadugikeun hiji lagu. Kaum dangu, masih kene disarengan ti Proopat RRI Bandung dina acara ngamumule basa Sunda.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama hari wukene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyaku maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir ui ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar-engkar. Caroline tahu.
1: Cik atu. Ari sami orang Sunda mah. Tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Komdangu, mangga urang lajengkeun deui hancaga harapan urang anu katunda dina acara ngamumule basa Sunda ieu masih disarengan ti Pro 4 AM 540 kHz. Disarengan ku SIM kuring pun anu mugia oge Teh Devianti Asmalasari ngaguar ngeunaan konsep geulis dina babasan. Teh Devi, pami tadi urang ngaguar ngeunaan babasan tina halisnya anu teh ngajeler pae kitu. Panginten anu sanesna oge teh kumaha tah?
4: Muhun. Tiluhur heula nya
3: tanya-tanya. Iya, sok
4: mah. Aya babasan rambutna teh galing muntang.
3: Nah, galing mah kahartos. Ai muntang. Muntang kumaha?
4: Galingna sanes galing anu kribo. Galing muntang teh hartosna jantan galingna teh pasambung-sambung gitu teh. Jantan galing sapertos ombak. Jantan galing anu sae teh rambut anu galing muntang. Anu galingna teh pasambung-sambung sapertos ombak di laut gitulah. Jantan ombak banyunya jantan pasambung-sambung di sebatnya teh muntang, galingna teh muntang gitu. Rambutna oge biasana warna teh hideung biasana anu anu kasabat geulis teh nya galing muntang ombak banyu teh eta tiluhur tina rambut. Lungsur deui

0: nu disebat amis cau teh.
1: Tah, kunaha amis cau? Emang dirawasan heula gitu.
0: Sanes cau amis ya.
1: Kuah kumata.
0: Janten aya anggapan anu gaduh amis cau teh eta taarna teh geulis. Kan amis cau mah aya bulu-bulu nu pararanjang gitu nya anu di sisi
1: taar.
0: Taar gitu nya. Tah anu ayara amis cauna sorna teh anu geulis teh amis cauan.
1: Janten opo minta aya amis cauan mah teu geulis gitu.
0: Di gambaran aku nya di gambar
1: larasan. Lajeng
0: tah saparantos tina amis cau. Kana taar nu tadi disebat taarna teh jaman terangan. Janten upami misalkan urang ninggal kana definisi atau hartas kecapna gitu nya taar. Teja teh kan warnanya tehnya upami orang ningal pami panon poe bade surup di beh kulon gitunya. Eta teh aya cahaya anu warnana teh antawis herangnya cas tapi aya anu sapertos disiram ku warna emas.
1: Sanes layung tapi.
0: Sanes aya layung mah pan koneng pisannya. Ieu mah janten upami bade surup satu acan layung kaluar bade surupnya kan janten cahayana teh sapertos aya herangnya cas tapi sapertos disiram ku emas anu kenginyang janten herang tapi henteu sapertos layung kan rada koneng. Rada koneng gitu nya. Janten upami aya nama panginten teh glowing panginten aya
1: nama jaman aya namanya.
0: Tapi sanesinya nya glowing
1: bentennya.
0: Gitu.
1: Nya nya sareng glowing benten nya. Tatah di jaman kapungkur sih goreng teh karuhun ge tos terang kanu glowing teh. Lajeng aya.
0: Tah lajeng tadi saatos tina taar teh unsur kan halis,
1: halis ya. Tadoh
0: halis mohon. Tah janten diasosiasikeun kana jeler sanes kana lentahnya.
1: Lentah atau lebih lele entong ah. Ageung teuing.
0: Tah, saatos halis kana soca. Socana cureuleuk
1: saurna. Anu kumaha saleresna kecap tinu cureuleuk teh definisina kumaha tah?
0: Tah janten cureuleuk teh potongan soca anu beunta pisan dugikeun ka hideung na teh katinggal sadaya teh.
1: Sanes bolotot.
0: Sanes.
1: Ai bolotot
0: kos. Bolotot mapan. Aduh, ciga anu ambek gitu nya. Ari ieu mah beunta, tapi beuntana teh rubak gitu. Dugi ka hideung soca teh
1: katawis
0: sadayana. Sabalikna tina sipit ai sipit mapan. Kitu gitu nya.
1: Janten cureuleuk teh sanes tinu naon atuh sanes tinu curuluk sanes.
0: Sanes.
1: Cureuleuk.
0: Cureuleuk. Janten pami anu socana cureuleuk biasana sok disarangan ku bulu mata nogi sarentik. Ai kapungkur mah pan teh can aya anu
1: pini.
0: Mohon pini.
1: Jadi sebetulnya teh pininya dukan atawanya pelentik bulu saja.
0: Pelentik bulu saja kapungkur mah. Teh can aya eta panginten nya pas canak ti lahir panginten gitu nya jantan anu cureuleuk teh biasana sok disarangan ku bulu mata nogi sarentik gitu.
1: Dina eta mah teh jarangnya bulu socana meni lalentik anggere lalentik. Henteu aya sogan sapertos naon henteu.
0: Henteu.
1: Teu aya. Soca we unggul.
0: Mohon.
1: Lajeng
0: tah lajeng kana pangambung. Pami urang Sunda mah kan biasana teh alit teh henteu ageung nya pangambung mah teh disebutna teh bangir. Benten sareng mancung ari mancung mah pan sapertos anu orang Eropa gitu nya nya agung nya mancung gitu bangir pisan lah langkung bangir ari orang Sunda mah disebut bangir teh sabalikna tina
1: jadi bangir teh mancung saeutik nya.
0: Ya, sabalikna tina demes lah henteu pengek-pengek teuing gitu nya masih katinggal gitu tapi henteu mancung sapertos orang bule gitu nya teh sapertos orang Eropa. Tah teras kana damis. Tah disebut oge kan damisna kadu sapasi saurna teh.
1: Kadu, ari kadu eta sakitu nu anu cucukanana teh lebih kadu lebetna.
0: Kadu lebetna.
1: Kadu lebetna.
0: Sapasi mong saalit tah janten teu kedah ngangge blast on oge tos katinggal gitu. Pan aya namanya nganggo shading teh nya nganggo shading supados
1: nonjol.
0: Nonjol. Tah anu sae teh anu nonjol teh sapertos kadu sapasi mung hiji kaduna di dinteu. Sanes kadu nu bulan.
1: Milih kaduna anu aya cucukna.
0: Jenten kaduna mung sapasi, jenten di dieu dina damis teh. sih gitu. Mm-hmm. Si damisna teh geus sih henteu kemong eta anu katingalna rada kembung gitu teh. Mm-hmm. Tanda ninggelis sama teh gitu. Tah teras lungsur kana lambai. Mm. Lambai ge di ibaratkeun teh jeruk sapasi. Mm.
1: Kela jerukna jeruk naon? Jeruk Bali mana?
0: Sanes jeruk Bali.
1: Sanes
0: jeruk karut lah,
1: jeruk Garut.
0: Sanes jeruk santang, santang malit. Janten jeruk Garut da anu caket sareng urang Sunda mah nya. Tah. Jeruk sapasi anu wangunna teh rada kandel gitu, paling di luarna kandel. Ieuna luhurna ipis. Teras rada ngeusi oge kan gitu sapasi jeruk itu teh rada ngeusi. Eta diasosiasikeun anu lambeina saya gitu nya geuli stres karena waos ge aya teh
1: kana waos ge aya
0: naon da bahasa disebutna teh babasana teh huntu lir gula gumantung
1: gula ai gula teh leuhung mun gula bodas
0: mun gula beureum
1: gula beureum
0: tapi memang jalmi kapungkur mah apa nasok ngalamar tehnya tehnya
1: mohon mohon
0: jantan memang henteu-henteu bodas ayah. Gitu wawasna teh
1: kadang aya anu beureum-beureuman
0: sakdiknya gitu jantan aya oge anu kapungkur mah jantan aya nu sok di masih teh sok di hidungan gitu supados katinggalna memang jantan nambih geulis gitu eta teh budaya kapungkurnya kapungkur mah panas sok ngalamar aya nama tos ayanya aya nama asosiasi napan geulis teh anu waosna teh bodas ugi kan aya nama di ka dokternya di behal terus non aya istilahna
1: teh naon lah gitu
0: di bleaching apa di kumaha jantan bodas pisan kan aya nama benten jantan memang konsep karuhun urang kapungkur gitu nya karena waos oge benten asosiasina karena kapungkur mah budayana masih nyeupah teh nya
1: lamar gitu
0: jantan kan anu saya teh ku ngalemar oge teu kedah nganggo lipen ge tos bareng kan kana lambe gitu karena waos oge kan warnana teh jantan teu bodas pisan nya jantan memang lir gula gumantung teh sapertos gula kan teu bodas-bodas teh nya gula oge
1: mohon-mohon
0: leres jantan asosiasina kapungkur sareng ayeuna memang benten. Iya budaya kapungkur anu dianggo memang masih budaya ngalemar teh aya kapungkur ge kan. Karena lambe jantan beureum, karena waos oge aya aya efek warnana. Teras tina waos karena gado teh. Gado oge disebutna ndog sapotong, gado teh bulik gini.
1: Ndog teh ndog soang. Aku kisah ndog hayam biasa.
0: Sanes ndog puyuh ge ge.
1: Sanes ulah.
0: Ndog hayam anu sapotong janten gini si gadona teh bulit gitu. Tah, tina rarai teh disebutna upami rarai anu saya teh nu ngadaun seureuh. Ngadaun seureuh teh kan modelna teh saperta slope gitu nya. Ngadaun seureuh anu saya teh janten anu di dieuna. Biasa kan aya amis cawa. Terus di luhurna rada rubah ka handapna lencop gitu. Jantan eta ngadaun seureuh teh memang des kapungkur mah kan anu ngalemar teh caket sareng daun nya. Daun seureuh memang sadidinten ge jantan raket lah hubunganna sareng masyarakat Sunda. Jantan eta nu dianggo ngaasosiasikeun kanggo ngaibaratkeun rarai anu sae anu geulis teh raraina ngadaun seureuh gitu.
1: Ajeng aya deui teh.
0: Oh, seueur kene teh. Nembe cekap
1: waktosna.
0: Nembe rarai ya
1: tetehnya.
0: Nembe rarai teras lungsur teh kana tak-tak. Tadi tos disebatkeun tak-takna taraju emas.
1: Leres.
0: Tak-tak taraju emas teh, tak-takna teh alus saperti taraju. Taraju teh timbangan. Jantan bagian anu matangna teh bobot sareng batu teh saimbang. Jantan lempeng gitu. Teras ilat-ilatna teh pamit timbangan kan ajeg nya kaluhur sareng kahandap timbangan. Ilatna jantan tak-takna teh sapertos taraju emas, jantan lempeng gitu. Si tak-tak teh henteu dengdek, henteu bengkung gitu nya. Ieu tak-takna nu disebut tak-tak taraju emas. Tah saatos tina tak-tak lungsur kana cangkeng.
1: Bari kana cangkeng bari kana panangan turunan.
0: Oh, bari panangan mangga tiasa panangan. Panangan oge disebat mate ngagon dewa.
1: Leuh, naon ngagon dewa teh?
0: Jantan anu disebat ngagon dewa teh panangna teh bentik sapertos pami gondewa nu ditentang gitu teh.
1: Panah. Parantiga itu kena panah gitu noh nya di bata teh. Imahna panah.
0: Mohon kan aya jambaring aya gondewa gondewa mah kan ieuna anu dipentang jantan panangana teh katinggalna bentik gitu.
1: Oh, bentik. Lamun jejreg mah teu disebatkeun.
0: Eta teh teras nyambung kana ramo.
1: Ramo ge kumaha aya babasana?
0: Ramo nanti aya babasana teh mucuk eurih.
1: Mucuk eurih.
0: Aya eurih teh kan
1: alit. Ujungna,
0: ujungna makin alit. Ujungna teh kan makin alit. Nah, jantan anu sae teh sanes anu bararada aja. Aduh isi nanti panangan.
1: Disemputkan.
0: Disemputkan. Jantan anu sae teh nu ramona anu
1: lalencok.
0: Lalencok. Lancip. Jantan tungtungna teh ngaalitan gitu. Oh, ngaalitan sapertos
1: pucuk eurih.
0: Pucuk eurih. Jantan lancip gitunya jantan si panangan nate aralit lancip sanes anu baru lid sempat kayaknya
1: tante kak ika pungkur mah merenan namanya nate non lancip mucuk eurih tapi kan biasa nama ai panangan teh robi tumali sarang pada melanana teh merenannya enak rarayna gulis di luhur nanging pas kanu panangan karena pekerja keras.
0: Panginten pami orang ninggal sumber data ya tina carita pantun anu digambarkan kan putrinya
1: jadi taradamal
0: taradamal ya. Anu digambarkan putri dandos gininya jantan te aya te non
1: entar sebatkeun
0: teu kasebatkeun
1: sok nyusul tara. Oh, data pandangan ya tehnya.
0: Lajeng
1: sampai kanunan, tin pandangan biasa kanu.
0: Kana cangkeng.
1: Kana cangkeng.
0: Mohon. Cangkeng nate disebat cangkengna genteng papanting. Tah upami misalkan bahasana genteng tehnya upami misalkan urang ngadek kana kai gini tehnya upami bedog digadek dikadekeun kana kai kan jantan genteng tetapi itu parat gitu ya. Jantan kan aya aya tapak gentengna gitu. Tah lamun ayeuna urang ninggal papanting tinggal cangkengna nyiruan atana pisireum kan alitnya. Ukuran sirahna teh langkung ageung si hulu, si huluna teh langkung ageung di batang cangkeng jantan. Diibaratkeun cangkengna teh genteng papanting sapertos papanting jantan aya anu bagian gentengna cangkengna teh alit tak kahandapna kayak nyambung karena imbitna anu sapertos biola teh.
1: Pohon.
0: Ieu ge aya wawangsalan teh wawangsalan anu nyambung sareng cangkeng. Wawangsalana teh kieu. Nyiruan genteng cangkengna hayang mindeng pulang anting wangsalna papanting. Jantan memang si nyiruan teh atau si papanting ieu teh cangkengna memang genteng ta jantan diibaratkeun istri anu geulis teh anu cangkengna sapertos papanting gitu
1: nya. Leres. Teh Depi, ieu teh waktosna teras nyelek tapi aya keneh nu kedah diguarnya.
0: Sumohon.
1: Sabaraha hiji deui tah anu dugi ka handap teh.
0: Aya kan tuh sabaraha hiji deui
1: aya dua deui teh teh ayanya imitnya.
0: Mohon imit sarang bitis.
1: Sarang bitis nyungkeun di yeukeun we, lada digeradegeun tumali sarang waktos.
0: Oh, siap.
1: Mohon mangga.
0: Dua dinya anu imbit tah impit dempok biola teh ieu teh imbit istri anu rata sareng rubak gitu janten saya katinggalna eta teh diasosiasikeun sareng biola teh ari biola teh kan mohon biola mapan luhurna alit handapna ageung eta imbit anu saya teh nu sapertos kitu terus anu terakhir ieu anu bitis lir jaksi sajantung jantan jaksi teh ieu sabangsaning tutuwuhan sabangsaning pandan teh jantan kembangna sapertos mayang jambe ieu teh lamun hiji kembang jaksi teh disebutna sajantung sapertos jantung pisang gitu nya jantung gitu jantan bitis istri anu saya teh potonganana sapertos jaksi sajantung sapertos kembang eta sajantung anu nandakeun bitisna sae gitu.
1: Tah kitu geuning kaum dangu guareun urang dina wengi ayeuna teh konsep geulis dina babasan teh sakitu mundalna ti luhur dugi ka handap. Mudah-mudahan atuh tangtosna musa naos singket teh Depi hatur nuhun
0: sami-sami teh anu.
1: tiasa nambahan pangaweruh kanggo diri abdi pribadi utami nama panginten umumna kanggo kakaum dangu. Hatur nuhun tiasa nyerengan dina wengi ieu. Assalamualaikum Teh Depi, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Sorban palit di Nining Meida dina acara sisindiran wengi ieu. Ci orang cobian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira biasa we. Nah. Pada witos nyambung ya sarang kebah janggot.

Tembang Tanjung di Teh Yuyun Ratna, aya Abah Janggot oka namanya. Kela urang. Urang cobian deui ah.

0: Cobian. Halo, halo, urang Cobian.
1: Halo.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bah.
1: Sok siapnya.
0: Oh, lebet.
1: Itu nuju Manco di Sulawesi Sulawesi Selatan.
0: Oh, iya.
1: Bapak Ilham.
0: Pak Ilham, mohon mamaan oge.
1: Mamaan nuju Manconya.
0: Mohon.
1: Mamaan tadi sekali.
0: Mohon.
1: Asa dayana we nya. Ieu judulna Kang Roy. Judulna narkoba ye. Siap, Roy?
0: Siap.
1: Entokan ku Kang Roy atuh.
0: Mohon.
1: Ieu mah sana si siniran muruakan ti Kang Roy.
0: Oh, gitu mangga.
1: Teu di kampung, teu di kota.
0: Di mana?
1: Narkoba kabarita. Zaman ayeuna geus nyata. Setan terus ngabibita. Narkoba di mana-mana. Loba pisan nu beukina. Aya oknum nu dagangna. Jalma teu panceg imana. Di mana-mana narkoba.
0: Di mana?
1: Nu meulina beuki loba. Nu acan tong coba-coba. Anu ditahan geus loba.
0: Setuju.
1: Narkoba musuh nu jahat.
0: Setuju.
1: Ngaruksak ka masyarakat.
0: Leres pisan.
1: Setan gawena hianat. Cilaka dunia akhirat.
0: Pasti eta mah.
1: Narkoba anu ngaruksak. Kana sarap, kana otak.
0: Leres bah.
1: Setan ngajak ngaminculak.
0: Kitu wae.
1: Nu ngedarkeun gancang tewak.
0: Leres, tong diantep.
1: Tong diantep, narkoba terus berantas.
0: Leres.
1: Ulah eureun ku petugas.
0: Ulah.
1: Kanu mabok kudu tegas. Diurang tong sena bebas. Ulah sena bebas. Hirup teh ulah halangar.
0: Ulah tuh.
1: Narkoba entong didahar. Karena diri kudu lebar.
0: Teres.
1: Kaloh seristikbar.
0: Nah, gitu.
1: Narkoba nu nyilakakeun. Balan setan nu ngayakeun. Diurang tong diayakeun.
0: Tong.
1: Ku agama diharamkeun.
0: Teres.
1: Narkoba kudu dibasmi.
0: Kudu.
1: Eta teh musuh utami. Tong aya di muka bumi. Anu ngaruksaka jalmi nya Kang Roy.
0: Iya atuh eta mah.
1: Leres kitu.
0: Leres pisan.
1: Indonesia ayeuna.
0: Naon tah?
1: Ku narkoba diruksakna. Geningan loba rupana.
0: Ya.
1: Heroin, sabu jeung ganja. Narkoba kudu jauhan.
0: Kudu pisan.
1: Kudu benang di pagahan.
0: Nyatu.
1: Anu nyeun kasalahan. Geus pasti bakal ditahan.
0: Leres bah.
1: Indonesia sing maju. Narkoba ulah dipaju. Pamarentah teu panuju. Umat Islam teu satuju. Narkoba musuh utama.
0: Leres.
1: Nu haram tong ditarima.
0: Ulah atuh.
1: Hirup jauh jeung agama. Lakuna sakama-kama. Indonesia tos pasti.
0: Naon tah?
1: Narkoba dihukum pati. Umat Islam sing taliti. Paranceg iman ka Gusti nya, Kang Roy.
0: Leres, kedah kitu.
1: Tah, ieu mah Kang Roy, ieu Kang Roy.
0: Naon tah?
1: Ieu mah oknum korupsi ieu.
0: Oh, oknum.
1: Abah geuning nganguping berita ieu teh.
0: Oh, kitu. Kumaha tah beritana?
1: MBG loba di paling. MBG teh naon? MBG teh panaon teh
0: makanan bergizi. Gratis atau di paling mah
1: gratis ya.
0: Jadi ngurangan
1: MPG loba di paling.
0: Mhm.
1: Ku oknum anu curaling. Tik atuh gerahana ling.
0: Nya.
1: Ku agama ge di paling.
0: Mhm.
1: Di zaman anu ayeuna.
0: Yes.
1: Oknumna di mana-mana.
0: Leres.
1: Korupsi loba rupana.
0: Mhm.
1: Maling anu diulikna.
0: Ya.
1: Korupsi di mana-mana.
0: Mhm.
1: Jalma teu panceg imana.
0: Mhm.
1: Paingan loba hartana.
0: Mhm.
1: Setan bisa ngagodana.
0: Harus pinter.
1: Nu korupsi balad setan.
0: Ah.
1: Duit haram dirawatan. Loba oknum kejahatan.
0: Mm-hmm.
1: Duit naon disikatan.
0: Mm.
1: Zaman ayeuna geus nyata. Ku korupsi kabarita.
0: Mm.
1: Pejabat loba harta.
0: Mm-hmm.
1: Loba oknum nu barenta.
0: Aras.
1: Nu korupsi teh saladar.
0: Pasti.
1: Hukum nu aya dilanggar.
0: Mm-hmm.
1: Karena diri ente lebar.
0: Mm-hmm.
1: Tedaik pisan istighfar.
0: Mm.
1: Loba oknum ente sangka.
0: Mm-hmm.
1: Harta bana nanya caka.
0: Mm.
1: Najan bisila kabuka.
0: Mm-hmm.
1: Dipariksa ku KPK.
0: Yes.
1: Oknum mm-hmm. pejabat teera. Korupsi duit negara.
0: Leres.
1: Dibela ku pengacara.
0: Mm.
1: Rakyat nu katang sara.
0: Iya, atulun bebas mah.
1: Korupsi geus ngabudaya.
0: Diurang teh nya.
1: Diluhur dihanap aya.
0: Mm.
1: Paingan oknum garaya.
0: Mm-hmm.
1: Karena sumpah geus sulaya.
0: Tah, eta.
1: Nu korupsi musuh jahat.
0: Leres.
1: Ka oknum gerata robat.
0: Mm.
1: Anu rusak masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Cilaka dunia akhirat. Selingan kok Kang Roy atuh.
0: Selingan. Ya bi bari jejoge dan ieu.
1: Nu korupsi lain eueuh.
0: Ah, kitu.
1: Beuki dieu, beuki maweuh.
0: Mm.
1: Duit nagara kan seubeuh.
0: Mm-hmm.
1: Rakyat leutik eueuh. Nu korupsi tong dibela.
0: Ulah.
1: Eta mah oknum mamala.
0: Mm.
1: Jelema anu baula.
0: Mm-hmm.
1: Dihukum kudu sing lila.
0: Kitunya.
1: Kitu karanya.
0: Tahun. Kitukun melah bah.
1: Tah ieu mah umat rasul Kang Roy.
0: Oh kitu. Sim kuring lah.
1: Umat rasul, umat islamnya. Tah ieu mah sisiniran ieu mah tadi mah muruakan teh anu sisiniran.
0: Oh kitu.
1: Timur gue ke Banawa.
0: Mhm.
1: Di saat jalan ka tongoh. Umat rasul iman takwa.
0: Mhm.
1: Taat ibadah ka Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Kamurugu Cisalada.
0: Mhm.
1: Tegal Ilat Cimalati.
0: Oh, hun.
1: Umat rasul aribadah. Waktu sholat garu mati.
0: Hmm.
1: Mulugu jalan apa lah.
0: Hmm.
1: Kisaladah Sukarama.
0: Hmm.
1: Umat rasul mualgaplah.
0: Wow.
1: Ibadah anu utama.
0: Leres.
1: Kamurugu Ciharuman.
0: Hmm.
1: Ranca Ekek Sukarama.
0: Hmm.
1: Umat rasul panceg iman.
0: Hmm.
1: Mo daek sakama-kama.
0: Aras.
1: Kakulabet legok manglid.
0: Mm-mm.
1: Murugu jalan Banawa.
0: Oh.
1: Nukalabet maut sahid.
0: Mata.
1: Umat rasul iman takwa.
0: Eta.
1: lemur salam ka kepala. Mm-hmm. Cisaladah legok sumul.
0: Yeah.
1: Umat Rasul muagap lah. Ibadah nyontol ka Rasul. Lemur salam tegal ilat. Anterkeun ka Cidalima. Umat Islam kade sholat. Adegeun tihang agama. Pasir salam ka Cibeuning. Cisaladah Ciwalengke. Umat Islam Siligeing. Ibadah ulah talangke.
0: Ulah ringkengke.
1: Kasalam jalan Alpalah. Cisaladah Sukamana. Umat Islam wagaplah. Ibadah ku Quran Sunnah. Kacipaku jalan salam. Di saat legok murugul. Lamun ngaku umat Islam. Taat ka Allah ka Rasul. Lembur salam suka haji. Di Alpalah kacikurai. Umat Islam singa hiji. Kade ulah paburencai.
0: Ulah tuh.
1: Kacirata pasir salam. Cisarua nuka tongo. Senjata terumat Islam. Ngadua ka Gusti Allah. Cing tukang roy. Kumaha tukang roy?
0: Sae. Ya sae.
1: Cok atuh. Dieta ditembak tukang roy atuh. Urang kana rarakitanya.

0: Itu sahanu didasi.
1: Saha bah?
0: Geningan diukna koresi. Itu sahaku polisi.
1: Saha bah?
0: Geningan anu korupsi.
1: Oh, gitu.
0: Majar maneh kalagadar.
1: Ya.
0: Geningan tosi saguling. Majar maneh atau sadar? Geningan masih curaling.
1: Kumasih.
0: Eukeur naon ka ti saat?
1: Naon coba?
0: Mangka deh di Cimalaka. Eukeur naon marasiat? Mangka deh bisi cilaka.
1: Laras.
0: Laras kitu ngeroy.
1: Laras pisan.
0: Upami naik angkot.
1: Naon tah?
0: Biasa sok kasih gerah.
1: Oh.
0: Upami aya nu maot.
1: Kumaha tah?
0: Biasa osok tajia.
1: Laras.
0: Hayu urang ka sayuran.
1: Hayu.
0: Ayeuna ka dayeuh kolot. Hayu urang ka kuburan. Ayeuna aya nu maot.
1: Oh. Ageung pisan pahala.
0: Itu saha naik angkot?
1: Saha bah?
0: Geningan reka cibabat.
1: Oh.
0: Itu saha nu maot?
1: Saha bah?
0: Geningan bapak pejabat. Hayu urang ka soreang.
1: Hayu.
0: Geningan ka lemur ebah. Hayu urang tarareang.
1: Hayu.
0: Geningan aya musibah.
1: Kada di
0: upami ka lemur ebah. Mangka de ka Cibiana.
1: Oh, entah.
0: Upami aya musibah,
1: yes.
0: Mangka de masing iatna. Sok kukang roya tuh di tema tahun.
1: Entos ieu bari di Jogedan.
0: Sugan teh bade ka Puntang.
1: Sugan.
0: Geningan ka Sukagali. Sugan teh teu boga hutang. Geningan loba nu nagih. Ka mana jalan Cipait?
1: Ka mana?
0: Cik Atuh ti Padalungan. Ka mana neangan duit? Cik Atuh abdi tulungan. Kang Roy atuh nginjem Kang Roy.
1: Manawi aya cek kitunya.
0: Majar maneh bade milih. Geningan datang, gening datang korsi hoe. Majar maneh moal nagih. Gening datang unggal poe. Majar maneh ka Cipait. Gening ulin ka Cidemok. Majar maneh loba duit. Gening nginjem ka Bang Emok. Itu saha mawarantang?
1: Saba.
0: Geningan sanguna gigi. Itu saha nu datang?
1: Saba.
0: Geningan eta nu nagih. Ya, gitu.
1: Gitu.
0: Tah ieu mah wawangsalan Teguh ku Kang Roy.
1: Oh, kira urang nyari cat.
0: Teguh ku Kang Roy. Ya. Wawangsalan tungtung na we Teguh nanya.
1: Ya, siap.
0: Takolot menit teu pamit. Nyaba ka Muhammad Toha.
1: Mitoha.
0: Mitoha. 100 tah. Ngurus-ngurus kula warga loba. Di pasar dagang kelapa.
1: Bapak.
0: Bapaknya. Anu ngurus kula warga mah bapak. Kepala presiden di rumah tangganya. Kusepuh menikah taji. Ngalut senam kagak sibu.
1: Ibu.
0: Ibunya. Kanikah tas gaduh bumi. Atu dah pada ngabantu.
1: Minantu.
0: Minantunya. Tiletik di risuan. Muncurik meninga goak.
1: Anak. Anak.
0: Anak 100 lah. Balager eker alulin. Bilirna marake gincu.
1: Incu.
0: Incu lah. 100 tah. Karunya make kulamu. Gitu papa.

0: Buyut.
1: Oh, Buyut.
0: Buyutnya, yeah. Aduh, beres ta.
1: Beres.
0: Iya tahun Kang Royo.
1: Ya.
0: Iya mah tuangan.
1: Oh.
0: Cuet batu make galo. Ngariu samara cetek.
1: Lotek atuh.
0: Loteknya.
1: Ya.
0: Di sawah anu ditukang. Nempo hejo jarangkung.
1: Oh, kangkung.
0: Kangkung lah. Di kebon sayur ku bereng. Rek panen teh meni dongkol.
1: Jengkol.
0: Ah, mana jengkol.
1: Kumaha?
0: Di kebon sayur ku bereng.
1: Bereng. Oh.
0: Rek panen teh meni dongkol. Engkol.
1: Oh, engkol.
0: Di sawah ngala teh masal. Harejo anu paada.
1: Salada.
0: Salada 100 lah. Ceboran jual ceboran jual pageto. Dibelina ku paege.
1: Toge lah.
0: Toge 100 nya. Brak sayur di Citawa. Tempo ngala meningang lu.
1: Waluh.
0: Waluh. 100. Ngala sakotak teh dage. Tenita kapa anyer.
1: Genjer.
0: Genjernya. Menang meli timang anang. Barada kuntu sangka.
1: Nangka.
0: Nangkanya. Aduh. Pinter. Dayu mah. Anu kapungkur ya.
1: Mana?
0: Wawang salan kapungkur.
1: Oh.
0: Tebenang di Tiwuleweng. Tebenang di Pikasono.
1: Sama.
0: Di Teguh naon ta?
1: Tebenang di?
0: Tebenang di Tiwuleweng.
1: Tiwuleweng.
0: Tebenang di Pikasono. Tiwuleweng naon? Kaso.
1: Oh, kaso.
0: Tebenang di Tiwuleweng, tebenang di Pikasono, kasonya.
1: Oh, kaso.
0: Belut sisit sama darat. Kapirarai siang wengi.
1: Kabogo.
0: Naon ta?
1: Kabogo.
0: Belut sisit sama darat, maknya tina. Belut sisit sama darat. Kapirarai siang wengi, orai.
1: Oh, orai.
0: Belut sisit mah orai.
1: Oh, nya eta keterangan eta nya.
0: Belut sisit ka badarat, kapirarai siang wengi orai nya.
1: Oh, iya siap.
0: Imah ngangkleung di lautan. Ulah kapalang nyabela.
1: Parahu.
0: Kapal.
1: Kapal.
0: Imah ngangkleung di lautan, ulah kapalang nyabela. Ulah kapal tuh. Ulah kapalan ngabela kapalnya.
1: Oh, mohon siap.
0: Satria mentangkeun panah. Juru kawih ngahariring.
1: Jamparing.
0: Jamparing ta. Tebenang di Supadulang. Tebenang di Bebenyokeun.
1: Supadulang tenangnya pak.
0: Supadulang naon Supadulang.
1: Supadulang.
0: Tebenang di Supadulang, tebenang di Bebenyokeun kejo.
1: Kejo. Kejo.
0: Kejo, yeah. Gedong panjang sisi jalan. Meniku mata kagagas. Stoplasnya. Stop. Anu ngabela ka bangsa.
1: Ya. Yeah.
0: Kawentar kaljana pria.
1: Tentara.
0: Satria.
1: Salah deui.
0: Anu ngabela ka bangsa, kawentar kaljana pria.
1: Oh,
0: satria nya.
1: Satria.
0: Teubeunang di Rangkong Kolong.
1: Ya.
0: Teubeunang di Pikahayang. Hayam nya Kang Doy nya.
1: Hayam.
0: Ah, sakit deui Kang Doy nya.
1: Waduh.
0: Atos jam 10 kirang 5 nya.
1: Mohon.
0: Anu pamungkas na ke Cibatu naik angkot.
1: Ah.
0: Kacisaranten jalana.
1: Ah.
0: Sak kitu ti Abah Jangot.
1: Mohon.
0: Hapunten kasadayananya.
1: Sami-sami.
0: Kade ka bapa pimpinan kade nya. Atos penak dacan.
1: Dacan.
0: Penakan atuh
1: nya. Ya, nuju sibuk bae.
0: Nuju sibuk.
1: Mohon.
0: Nya penakane ku ngaraira hawae nya.
1: Penting ka ieu ka Jakarta.
0: Nya iraha wae lah.
1: Nya siap. Ya. Tos didugikeun ieu nama pesen nama.
0: Atau si Dugi kentakan.
1: Atau satu.
0: Atosnya, atau non karonya.
1: Siap, mohon.
0: Ini acara di sini rantai malam Senin, malam Rebonya.
1: Ya,
0: tong di helap. Dilepetan, lebar Kang Roynya.
1: Siap.
0: Atau non Kang Roy.
1: Mohon.
0: Kadek ulah loba oknum Kang Roy.
1: Ulah tuh.
0: Sintrekan oknum tekenya ak.
1: Beres pisan.
0: Aturun bangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot Pasirin pun ka Cirenggot, terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Abah Janggot ngadugikeun si sindiran dina bengi ieu nya. Gitu. Pokona mah hatur nuhun ka Abah Janggot, ka Kang Ilham di Sumatera Selatan, kamamaane oge. Di Jakarta hilap sanes di Australia aya namanya, di Jakarta mamaan wilujeng mengi. Mamaane oge sok bari ngiring ngajawab bah. Tadi ngajawab cenah toge gitu. Abdi seur nu lepat euy aya mah. Aduh. Kecapean meureun soalnya tadi tos ya lelumpatan. Terakhir nama ieu we lah. Nini mawa cai langsung mawati susukan. Nini lari pagi langsung pisan natanjakan. Tadi abdi ningali. Padahal ulah nekat teuingnya. Tah kitu kaum dangu sadayana sisindiran dina wengi ieu atur nuhun ka sadayana kana paratosanana pokok namanya anu resep kana sisindiranmu. Mudah-mudahan cing janten hiburan. Hapunten bila aya cumarios nu kirang raos kitunya. Lamun kirang raos mah diuyahan we lah. Sugan janten raos cag.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: sacangret pageh, sagolek pangkek.
0: Harus berkomitmen, menepati janji dan konsisten. Sekali berucap hari ini harus terbukti di kemudian hari. Sekali mengambil keputusan harus sampai diselesaikan. Ketika memberi harapan harus direalisasikan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
3: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Kaum dagu tekaraos tas tabu 11 langkung. Hari ring peting dilanjengkan sarang pop Sunda alternatif kanggo pangjajab kaum dangu nubade istirahat leson. Hatur nuhun kana sagala rupi panitena ti enjing dugi kadanget ayeuna, mudah-mudahan naon nu kabidangkeun janten nambihan ilmu sarang pangaweruh oge hiburan kanggo sadayana. Nu nuju nyari ra utami namanya gitu, tapi tok kedah sedih gitu kan, aya sim kuring nu baris kahibur kaum dangu sadayana. Hatur nuhun sakali deui kana sagala rupi panitena cag.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Oh, nara. Tahmi, weh. Bang, ayo mana? Anunya. Ayo banyak pula semua ya. Kan. Terus sepi. Ayo, kita mau mana? Tahu. Corona, weh.

0: Tahi.
1: Orang mana?
2: Lain, lanjut, relatif lanjut. Belakang lah.
0: Orang masih nyonya ya. Orang makan lah, kira orang
2: siapa? Belakang di tanggul koko.
0: Iya dah sih. Eh,
2: kelok. Orang terok.
0: Isianan wae.
2: Ayah sarinya.
3: Kang, udah nggak tuh kang?
2: Tangi atuh euy, geura ku ngarona di marana.
0: Iya, kumaha ieu teh? Geura ku geuris di luar. Tangi.

peti.

kumarendangna hirup urang di ieu alam, mangrupi lalakon nu pasti, sariring dumadi, saringkak safari polah, moal leupas tina catetan mantena. Loba katangtuan nu kaharti ku pikir, nanging hese ngalarap keunana dina carita hirup. Diri masih keneh resep ngumbar lamunan, nutur-nutur pangbibita setan, ngudag-ngudag pangajak nafsu. Mungguh hirup, kabingung, kasusah, pasti aya di sabudeureun urang. Tapi teu kudu salempang, sabab urang geus dibekelan ku akal, pikeun yang hareupan rupa-rupa masalah eta.

Mun seg urang geus bisa nempatkeun akal dina tempatna, tangtu akal baris mawa berkah, akal baris mawa hikmah, akal baris mawa kabagjaan.

akal boga watesan dina tugasna. Tekabeh bisa kahontalku akal. Didieu, urang kudu apal mana bagian akal jeung mana bagian iman. Iwal jalma boga iman nu parigel ngolah akal. Akal dipupuku elmu, diasah ku pangarti, diseketan ku pangabisa. Akhirna, akal ngagandeang jeng roh alam. Estu luyu jeng tugasna, dina garis katangtuan, ilahi robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin tanggal 15 tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya kami nanti panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan pagi ini kembali saya dapat menjumpai Anda di Perempat RRI Bandung di edisi siaran hari ini 15 Juni 2026 bertepatan juga dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan hari ini pun diperingatinya sebagai hari demam berdarah ya, kaum dangu. Baik kaum dangu, tentunya di Wanci Carangcang Tihang kali ini seperti biasa kami akan hadirkan program siaran untuk menemani Anda sepanjang pagi hingga siang nanti. Cahaya Pagi akan kami hadirkan selama kurang lebih 55 menit yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Selepas Sampurasun Pasundan, tentunya kami akan hadirkan Kacida, Wangkongan Komunitas Cinta Budaya yang dirangkai dengan gelar Kawih Pasundan. Di penghujung perjumpaan kita di kesempatan pagi hingga siang nanti, kami akhiri dengan obrolan UMKM, yang mana kami akan mengetengahkan satu obrolan berbagi bersama rekan-rekan kita dari UMKM ya, yang mana tentunya kita akan berbagi pengalaman dan juga tentunya bagaimana cara untuk kita mengawali bisnis, atau mungkin Anda mempunyai ide, gagasan, atau apa yang mau pertanyakan kepada narasumber. Tentunya untuk dapat mendukung karir Anda, Anda dapat bergabung nanti dalam sajian UMKM. Baik, kaum dangu, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga senantiasa apa yang kami hadirkan tentunya dapat menemani Anda di hari Senin ini. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda sebelum beraktivitas, jangan lupa tentunya persiapkanlah segala kelengkapan Anda, dan tentunya agar senantiasa imun Anda tetap terjaga, daya fokus Anda dalam bekerja pun tetap terjaga. Biasakan tentunya sebelum berangkat tetap sarapan, ataupun apabila tidak sempat untuk sarapan pagi, mungkin dapat dibawa di bekal sarapan Anda. Baik, tentunya mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan sajian Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji tentunya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat kehidupan, kesempatan dan juga hidayah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kaum dangu yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam sajian Cahaya Pagi, di mana sebuah program kajian religi yang insya Allah akan menerangi hati kita di awal hari ini, yakni hari Senin 15 Juni 2026. Seni Eswara akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam suasana penuh hikmah, ketenangan dan juga ilmu. Seperti biasa, kita akan simak kajian bersama dari narasumber, yakni ada Kang Ustadz Sani yang insya Allah akan menyampaikan materi ataupun paparan yang tentunya ini sangat-sangat begitu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di pagi yang tenang ini, marilah kita awali tentunya dalam Cahaya Pagi ini hari dengan memperbanyak zikir, merenungi ayat-ayatnya, serta memperkuat iman dan amal. Untuk Anda tentunya saat ini yang baru bergabung, mari kita simak bersama kajian pada pagi hari ini, yang mana akan mengetengahkan satu tema tentang makna dan hikmah hujan. Kang Ustadz Sandi, disilahkan untuk dapat menyampaikan paparannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga yang tak kalah penting yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita, menghirup udara yang segar, dan juga melaksanakan ibadah sholat subuh, dan juga dilanjutkan dengan kajian pagi yang insya Allah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya semua, hingga sampai juga kepada kita, yang mudah-mudahan kita juga mendapatkan salawat dan salam itu, ya, kesejahteraan itu, keamanan itu, keselamatan itu, hingga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di tempat tinggal kita saat ini, frekuensi hujan yang turun itu sangat tinggi. Ya. Di saat daerah kita kering, kemarau, ya, kita sangat mengharapkan hujan turun dan memberikan anugerah, ya, Allah memberikan anugerah kepada kita sehingga kebutuhan kita terhadap air itu bisa tercukupi. Ya, di saat musim kemarau, kebanyakan dari kita itu sulit akan air gitu ya. Bahkan ada yang harus menggali lagi sumurnya gitu. Ya, bahkan yang bertani itu bisa jadi gagal panen karena tidak ada hujan. Tetapi di saat hujan terus mengguyur kita, frekuensinya sangat tinggi itu, kita juga kadang mengeluh karena berbagai bencana terjadi, ya, terutama di kota besar gitu ya. Baru hujan sedikit gitu, kalau deras gitu kan, jalanan juga akan banjir gitu ya, genangan-genangan terjadi di mana-mana, dan itu membuat kita juga mengeluh. Ya, fenomena alam ini, yakni hujan, perlu kita pahami, kita renungi sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu tiada lain atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, baik yang menimpa kita, ya, kejadian yang ada di sekitar kita, sebagai seorang yang beriman, yang beragama Islam, kita harus segera sadar bahwa itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika terjadi hujan dan kemudian banjir bandang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, longsor juga ya terjadi di dekat wilayah kita, jangan hanya kita memandangnya itu dari kacamata ilmiah saja. Jangan kita melihat itu hanya sebagai fenomena alam biasa ataupun hanya kejadian yang alamiah gitu. Karena dalam keyakinan agama kita, setiap bencana, setiap anugerah, setiap baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, itu terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah harus menyadari tadi ya, memahami fenomena-fenomena itu dan mengaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta setelah kita maknai apa sebetulnya fenomena ini, kita harus pandai untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, termasuk dalam hal hujan ini. Kita tidak cukup hanya menganggap ini adalah fenomena alam biasa, ya, hujan, oh ada bencana, oh ada banjir, oh ada longsor, atau hanya meneliti dari segi ilmiahnya saja, dari segi ilmu alamnya saja, tapi kita juga harus bisa mengaitkan hal tersebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap peristiwa itu tiada lain adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap fenomena yang terjadi, bahkan hujan turun yang biasa saja yang tidak mengakibatkan apa dari bencana misalkan, itu harus bisa menambah keimanan kita dan semakin menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di alam semesta yang sebegitu luas. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 beriman berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, mereka gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat ataupun dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu ayat yang berupa ayat Al-Quran, ayat Qauliyah, itu lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran ketika dibacakan kepada dia, ataupun tanda-tanda berupa berbagai fenomena yang ada di alam semesta, itu juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika mereka bersentuhan dengan tanda-tanda itu, zadatuhum iman, bertambahlah, semakin kuatlah imannya itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka itu kemudian bertawakal setelah menyadari berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menyikapi fenomena hujan tadi dan bagaimana kita memaknainya? Dalam Islam tadi sudah disebutkan oleh Kang Beni, hujan dimaknai sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada seluruh makhluk di bumi. Bukan hanya manusia saja. Kita mungkin bisa paham bahwa hujan itu sangat dibutuhkan oleh petani untuk mengairi tanamannya sehingga tumbuh subur lalu bisa dipanen. Tetapi makhluk-makhluk lain pun membutuhkan itu. Sehingga kemudian setiap makhluk bisa melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya. Karena itu air hujan juga merupakan sumber kehidupan bagi kita manusia, bagi binatang, bagi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bahkan tanpa hujan, bumi akan kering, kerontang. Tanaman tidak tumbuh, ya, seperti di daerah-daerah gurun itu tidak ada curah hujan sehingga ya seperti itu tempatnya, ya, tidak akan ada kehidupan yang muncul di sana. Oleh karena itu, turunnya hujan harus kita maknai sebagai nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya harus kita syukuri. Kemudian terkait bagaimana nanti setelah hujannya itu, genangan terjadi, banjir terjadi, longsor terjadi, itu harus kita antisipasi dengan apa? Dengan menormalkan kembali alam yang ada di sekitar kita. Kalau hujan itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan alamiahnya hujan itu harus diserap oleh tanah dan kemudian mengairi ataupun mengisi rongga-rongga yang ada di akar pohon. Nah, itulah yang harus kita normalkan. Karena genangan kan terjadi, banjir terjadi itu karena banyak tanah-tanah yang ada di sekitar kita itu mulai ditutupi oleh beton-beton. Dan itu harusnya kita bisa antisipasi dengan berbagai cara yang mungkin sekarang sudah banyak ada ya, bisa dengan biopori ataupun dengan membuat drainase yang baik, itu bisa tetap membuat air hujan itu kembali mengalir ke dalam tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Dialah yang menurunkan air dari langit sebagai rahmat dan sebagai sumber kehidupan, yang tadi dijelaskan. Yaitu firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa karena lama sekali tidak turun hujan. Dan dia pula Allah yang menyebarkan rahmatnya. Dialah Allah Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Dalam penafsiran ayat ini, Imam Al-Baghawi menyebutkan wahuwa alladhi yunazzilul ghaith. Kata al-ghaith itu maknanya, kata Imam Al-Baghawi, yaitu al-matar, hujan. Kata hujan telah lama, bahkan telah berabad-abad yang lalu disebutkan di dalam Al-Quran, telah dimaknai. Jadi merupakan sesuatu yang diajarkan kepada kita sebagai muslim untuk bisa memaknai itu. Sebagai apa? Sebagai bahwa hujan itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma qanatu, setelah mereka, ya ini adalah cerita di masa Nabi di Mekah dulu. Orang-orang kafir Quraisy itu telah lama tidak diberikan anugerah hujan gitu ya. Min ba'di ma ya'isan nasu minhu, bahkan habasallahu al-matar an ahli Makkah sab'a sinin. Jadi ceritanya dulu Allah dengan sengaja menahan hujan itu di kepada ahli Makkah saat itu sampai 7 tahun lamanya tidak ada hujan. Hatta qanitu, sampai mereka itu putus asa dengan keadaan tersebut. Sudah sulit mendapatkan air, tidak bisa menanam tanaman karena tidak akan tumbuh gitu ya. Tetapi setelah itu, thumma anzalallahu al-matar fadzakarahumullahu ni'matah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan Allah mengingatkan kepada ahli Mekah bahwa yang menurunkan hujan saat itu, saat terjadi paceklik panjang, itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ketika Allah telah memberikan anugerah itu, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Wah, ini sudah tidak mungkin lagi. Tetapi ternyata Allah yang syuru rahmatah, menyebarkan rahmatnya, menurunkan hujan setelah lama mereka berputus asa. Tetapi mereka tidak mau memaknai dan mengambil hikmah dari hujan tersebut sebagai sesuatu anugerah, suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum dengu rahimakumullah, kita juga mesti memaknai bahwa hujan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Bahkan hujan dan rezeki yang diberikan di dunia ini Allah bagi secara rata. semua makhluk, semua manusia itu mendapatkan rezekinya. Itu adalah sifat rahmannya Allah Maha Pengasih. Allah tidak memilah apakah si ini adalah seorang yang beriman atau tidak beriman, muslim atau kafir. Semua diberi rezeki oleh Allah, semua dilimpahkan hujan oleh Allah. Allah tidak memilah-memilih apakah orang ini sehari-harinya menjalankan sholat ataupun tidak, beribadah kepadanya atau tidak. Tapi Allah memberikan secara merata kepada semuanya. Karena itulah Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman. Bahkan terkadang rezeki itu Allah berikan kepada orang yang kafir itu ketika ia berusaha dengan keras, ya tetap akan diberikan rezeki oleh Allah, bahkan bisa jadi lebih melimpah dari orang yang beriman. Itu tanda Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan hikmah dari turunnya hujan, kita sudah populer ya, hikmah tersebut sudah banyak diketahui oleh kita semua, bahwa tadi ketika hujan turun yang merupakan rahmat dan karunia dari Allah, di dalam hujan itu ada waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat hujan termasuk waktu yang Allah akan mendengar doa kita dan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika melihat hujan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Nafi'an, yang memberikan manfaat kepada kita. Ya. Ketika kita memohon manfaat dari hujan, berarti kita pun di sisi yang lain memohon supaya dijauhkan dari madaratnya hujan itu. Dijauhkan dari akibat buruk dari diturunkannya hujan. Karena tadi kita memaknai hujan ini adalah rahmat, anugerah dari Allah, tanda kebesaran Allah. Dan kita pun meyakini bahwa saat turunnya hujan adalah waktu mustajab, Allah pun pasti akan mendengar doa kita, menjauhkan kita dari kemudaratan dari akibat dari hujan. Itu merupakan hikmah yang patut kita ketahui, patut kita yakini dan kita amalkan. Ya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam yang tercantum dalam kitab Al-Adhkar, kata baginda Nabi, "Utlubu istijabata ad-du'a inda iltiqa'il juyushi wa iqamati shalati wa nuzulil ghaib." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, burulah terkabulnya doa ketika terjadi tiga hal. Ketika terdapat tiga keadaan. Yang pertama, jadi waktu mustajab doa itu indal tiqa'il juyushi, ketika dua pasukan bertemu, yaitu maksudnya ketika perang berkecamuk. Dan kedua, wa iqamatis shalah, ketika iqamat ya, dalam shalah yang kita tahu adalah di antara adzan dan iqamah itu kan ada waktu mustajab juga. Wa nuzulil ghaib, dan yang ketiga adalah ketika turunnya hujan. Dan kita diperintahkan untuk berdoa di dalam tiga keadaan itu. Lalu dalam menjelaskan hadis ini, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Minhajut Thullab mengatakan bahwa dari beberapa hadis yang tadi disebutkan, kita disunnahkan untuk membaca doa khusus ketika turun hujan. Jadi tadi ada yang doa khusus yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an, agar hujan yang diturunkan kepada kita itu bermanfaat dan kita dijauhkan dari madarat akibat dari hujan itu. Serta kita pun, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, diperbolehkan memanjatkan doa apapun yang kita inginkan. Karena itu adalah waktu mustajab, maka kita siapkan doa-doa terbaik kita gitu ya, untuk memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Karena tadi waktu tersebut merupakan salah satu dari empat keadaan di mana doa sangat diharapkan dapat terkabul dan menjadi waktu yang mustajab doa. Dan hal ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Apakah zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada Tuhan lain selain Allah yang telah memberikan anugerah yang tadi disebutkan? Balhum qaumun ya'dilun. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Maksudnya, dalam peristiwa turunnya hujan, kita bisa melihat hujan tersebut dari dua sisi. Apakah kita bisa menganggap itu adalah fenomena biasa saja, atau kita akan melihat, kita bisa melihat itu sebagai kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang mengatur alam ini dengan sangat sempurna, yang kemudian itu menguatkan keimanan kita kepada Allah, yang kemudian membuat kita lebih taat lagi kepada Allah. Sehingga tadi kita berdoa saat hujan, kita memohon kepada Allah untuk mendapat kemanfaatan dari hujan, ataupun doa-doa yang lain, karena itu merupakan waktu mustajabnya doa. Jadi kita selalu diberikan pilihan, apakah melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu sebagai hal yang biasa saja, atau kita menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa yang selalu mengingatkan kita akan kebesaran Allah, sehingga kita semakin kuat imannya, semakin meningkatkan takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna hujan itu adalah rahmat yang begitu besar bagi kita. Dan salah satu hikmahnya adalah hujan bisa lebih menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita lebih dekat dengannya, dan tentunya kita bisa mendapatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di termin kedua.
0: Baik, Om Dongo Penempat Budaya RRI Bandung, paparan dari Kang Ustadz Sani. Kita jeda terlebih dahulu untuk kami hadirkan satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Cahaya Pagi.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung dalam sajian Cahaya Pagi kepada Anda kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami. Kami informasikan kepada Anda atau kami sampaikan kepada Anda bahwa saat ini tengah kami hadirkan sajian Cahaya Pagi yang mengetengahkan satu topik tentang makna dan hikmah hujan yang disampaikan oleh Kang Ustadz Sadi. Baik, berikutnya tentunya kita memasuki sesi kedua atau paparan berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan Kang Ustadz Sani.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum dengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kajian kali ini yakni tentang makna dan hikmah hujan. Tadi sudah dipaparkan, sudah begitu jelas firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang mukmin kita patut memaknai hujan sebagai anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin akhir-akhir ini ketika terjadi hujan, frekuensi hujan sangat tinggi, banyak terjadi bencana baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, tetapi hal tersebut jangan sampai mengubah keyakinan kita bahwa hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupan yang ada di bumi ini bisa terus berlanjut, salah satunya melalui hujan yang diturunkan oleh Allah tersebut. Kemudian kita pun patut memaknai bahwa hujan merupakan tanda kebesaran Allah, yang ketika kita mengalami ataupun melihat hujan turun, hati kita harus segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ketika bencana terjadi pun, kita harus segera memohon ampun kepada Allah, karena itu bisa terjadi

0: bisa jadi karena hujan yang merupakan anugerah dari Allah itu kita tidak salurkan ataupun sesuatu yang menampungnya, yaitu tanah dan juga akar pepohonan, sudah kita halangi gitu ya untuk mendapatkan air hujan tersebut sehingga terjadi bencana. Jadi apapun fenomena yang ada di sekitar kita, marilah kita tetap menyadari bahwa itu adalah atas kehendak dan takdir ya, dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pasti ada penyebabnya, dan itu harus menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, dan semakin kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya kita maknai sebagai fenomena alam biasa. Kemudian yang kedua, hikmah dari hujan sudah begitu jelas diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika turun hujan, itu merupakan waktu mustajab kita berdoa kepada Allah SWT. Maka kita diajarkan untuk mengucapkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah pada kami hujan tersebut. Itu menjadi manfaat nafi'an. Dan ketika kita berdoa seperti itu, memohon manfaat dari hujan, secara tidak langsung kita pun berlindung dari kemadharatan atau hal-hal buruk yang berakibat dari hujan itu. Dan insyaallah sebagaimana tadi dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa di waktu hujan itu merupakan waktu diijabahnya doa. Dan kita pun diperbolehkan untuk berdoa apapun yang kita inginkan yang baik-baik saat turun hujan. Dan itu menjadi waktu yang baik untuk kita berdoa dan akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir yang perlu kita pahami dan selalu ingat juga, kita patut mengambil berbagai hikmah, hikmah-hikmah dari berbagai fenomena yang terjadi, termasuk akhir-akhir ini banyak terjadi bencana yang diakibatkan oleh air hujan. Itu pun kita patut mengambil hikmahnya dan bisa mengembalikan alam ini sebagaimana naturalnya gitu, sebagaimana alamiahnya, sehingga kita dapat terjauh dari bencana-bencana yang terjadi akibat fenomena alam, salah satunya akibat dari hujan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaknai berbagai fenomena yang ada dan menjadikan itu sebagai tanda kebesaran yang kita sadari, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mudah-mudahan juga bisa mengambil hikmah dari berbagai kejadian yang ada di sekitar kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin sayang kepada kita, semakin memberikan rahmat dan kasih sayangnya, kita pun semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentu untuk Ustaz Sani yang alhamdulillah telah membersamai kami pada kesempatan pagi hari ini dalam program siaran Cahaya Pagi. Baik kaum dangu, tentunya Islam mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dihargai. Perbedaan di antara manusia adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah dan sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk hal-hal yang tidak baik. Begitu juga tentunya makna dan hikmah hujan pada kesempatan pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Sani. Semoga senantiasa tentunya akan menjadikan satu ilmu untuk kita, untuk lebih lagi kita mendekatkan dan lebih lagi dapat memahami akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui hikmah hujan. Baik, kaum dangu, tentunya sajian Jaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti makna dan hikmah hujan dalam Cahaya Pagi dari Perempat Radio Bandung. Terima kasih. Besok kami akan hadir kembali dalam waktu dan gelombang yang sama.

0: Jakarta, Pro 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

0: anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Gan, asihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Suara Budaya, Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026 di Sekaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.